0: Yo, kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 ya, pukul 7 pagi. Dan informasi kali ini

Pantun Kelakar Betok Palembang 2026 mencapai puncak pelaksanaannya dengan menggelar lomba pantun di pelataran Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang pada hari Selasa 16 Juni 2026. Dan kegiatan ini tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun Kota Palembang ke 1343. Ketua Pelaksana Festival Pantun Kelakar Betok Palembang 2026, Peri Kurniawan, mengatakan rangkaian festival ini telah berlangsung sejak Januari hingga Juni 2026 melalui berbagai kegiatan workshop dan melibatkan beragam kalangan. Dan menurut Peri, sebelum memasuki puncak acara, panitia telah menyelenggarakan 10 kali workshop pantun sebagai upaya memperkuat pelestarian tradisi lisan khas Palembang. Workshop tersebut menghadirkan berbagai narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan Peri juga menjelaskan salah satu pengeluaran dari utama festival tahun ini adalah penerbitan buku 1343 Pantun Palembang. Jumlah pantun yang dihimpun disesuaikan dengan usia Kota Palembang yang kini memasuki 1343 tahun. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

kita peloi, inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Ya, lalu kita lanjut kembali rangkaian informasi dan kali ini masih berlanjut mengenai energi terbarukan ya, galo-galo untuk sesi yang terakhir ya. Di mana penerapan teknologi hijau juga terjenguk dalam konsep kota pintar atau smart city dengan memanfaatkan teknologi digital seperti internet of things, IoT, sensor cerdas dan kecerdasan buatan AI. Dan kota dapat mengelola sumber daya secara lebih efisiensi. Lampu jalan yang otomatis menyesuaikan intensitas cahaya, di mana penerapannya ketika dia terang, yang ketika dia malam, atau mungkin dengan keadaan yang tidak terlalu gelap, dan ini diatur melalui teknologi. Dan sistem transportasi berbasis data real time, sampai dengan pengelolaan sampah yang lebih efektif merupakan contoh bagaimana teknologi dapat mendukung keberlanjutan perkotaan. Selain itu juga bangunan hijau menjadi bagian penting dalam pembangunan kota modern. Dan desain bangunan yang hemat energi, penggunaan material ramah lingkungan, dan sistem pengelolaan banyu yang efisiensi membantu mengurangi jejak karbon sekaligus menekan biaya operasional. Banyak kota di dunia ini mulai menerapkan standar bangunan hijau sebagai bagian dari strategi pembangunan yang berkelanjutan. Meski menawarkan banyak manfaat, penerapan teknologi hijau masih menghadapi sejumlah tantangan. Ada biaya investasi awal yang relatif tinggi, kebutuhan infrastruktur pendukung, dan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat menjadi beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian. Namun dengan dukungan kebijakan yang tepat dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, hambatan tersebut diyakini dapat diatasi dan kedepannya teknologi hijau diperkirakan akan menjadi salah satu pilar utama pembangunan global. Dan bukan cuma membantu mengurangi dampak lingkungan, teknologi ini juga membuka peluang ekonomi baru melalui inovasi dan juga penciptaan lapangan kerja. Kami kutip dari laman internet eri.co.id dan juga mengenai energi bersih hingga kota pintar dan peran teknologi hijau. Dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 suara budaya Sumatera. Serta kita dendang ke lagu yang berikut ini sebagai hiburan kita di kesempatan pagi hari ini.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Hai tetangga.
3: Bayu. Jogging juga?
2: Iya. Kamu sendirian?
3: Sama mama. Tuh. Di taman ujung.
2: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
3: Apaan?
2: Sebenarnya aku

Ya dulur, kami undang dulur yang pengen bergabung, silakan di 0711351656 dalam cerita pagi ini. Dan tema kita mengenai energi terbarukan dan juga mengenai pemanfaatan lingkungan, kelestarian lingkungan dan macam-macam ya, ada hubungan dengan lingkungan kita. Silakan di 0711351656 yang pengen bergabung, kami undang di kesempatan pagi hari ini. Dan kami selipkan ragam informasi, di antaranya ternyata minyak kayu putih bisa mewujudkan energi hijau ya. Bagaimana itu? Jadi dari eri.co.id biak kali ini. Selama ini minyak kayu putih lebih dikenal sebagai obat tradisional yang membantu meredakan masuk angin, menghangatkan tubuh dan mengurangi rasa tidak nyaman akibat cuaca dingin. Namun siapa sangka tanaman penghasil minyak kayu putih kini mulai dilirik sebagai salah satu sumber energi hijau yang berpotensi mendukung transisi energi berkelanjutan. Dan minyak kayu putih ini berasal dari daun pohon kayu putih yang banyak tumbuh di berbagai wilayah Indonesia. Selain menghasilkan minyak asiri yang bernilai ekonomi tinggi, tanamannya juga menyimpan potensi besar sebagai bahan baku energi terbarukan. Dan memulai pengolahan biomasa dari daun, ranting hingga limbah hasil penyulingan, kayu putih dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan bioenergi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Sejumlah peneliti menilai bahwa pemanfaatan tanaman kayu putih untuk sektor energi pajak menunjuk ke manfaat ganda. Dan di sisi lainnya, masyarakat tetap memperoleh produk minyak kayu putih untuk kebutuhan kesehatan dan juga rumah tangga, maksud kami. Di sisi lain, limbah yang selama ini kurang termanfaatkan pajak diolah menjadi sumber energi alternatif yang punya nilai tambah ekonomi. Potensi ini juga membuka peluang bagi daerah-daerah penghasil kayu putih untuk ngembang ke industri berbasis energi hijau. Dengan pengelolaan yang tepat, pemanfaatan biomasa kayu putih pajak membantu mengurangi emisi karbon sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Dan pakar energi menilai bahwa pengembangan sumber energi berbasis tanaman lokal menjadi langkah penting dalam mendukung target pengurangan emisi gas rumah kaca. Selain memiliki ketersediaan yang cukup melimpah, tanaman kayu putih juga relatif mudah dibudidayakan dan lahan tentunya yang kurang produktif untuk tanaman pangan. Meski masih memerlukan pengembangan teknologi dan investasi yang memadai, potensi kayu putih sebagai sumber energi terbarukan dinilai sangat menjanjikan. Inovasi ini menunjukkan bahwa tanaman yang selama ini identik dengan penghangatan tubuh ternyata pajak berperan lebih besar dalam mendukung masa depan energi hijau Indonesia. Kami kutip dari eri.co.id dan kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88.4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Ya Lur, kita lanjut kembali rangkaian program acara pagi ini dengan informasi dan satu lagu kembali kami selipkan lagu spesial ya. Satu ya. Ini ya, semuanya lagu-lagu Ramadan bisa masuk pagi-pagi pilihan lah ya. Dan Dulur, kali ini Wali Kota Lubuk Linggau Rahmat Hidayat melepas secara resmi kontingen kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Lubuk Linggau yang akan ikuti jambore daerah atau Jamda Provinsi Sumsel tahun 2026 di lapangan Pemkab Lubuk Linggau pada hari Senin tanggal 15 Juni kemarin. Menurut Wali Kota, jambore bukan cuma sekedar ajang perkemahan atau pertemuan antar pramuka. Dan pramuka bukan hanya perkemahan baik, melainkan juga sebagai wadah pembentuk karakter, peningkatan keterampilan, ngembang ke jiwa kepemimpinan, dan tempat sarana mempererat persaudaraan antar generasi muda dari berbagai daerah. Dan Rahmat juga menambahkan ya, melalui Jamda ini, jambore daerah, peserta pramuka akan belajar hidup mandiri, kerjasama dengan tim, dan menghargai perbedaan serta ngasah kemampuan dalam menghadapi berbagai tantangan. Dan oleh karena itu, Wali Kota berharap kontingen Lubuk Linggau dapat membawa nama baik di ajang Jamda Sumsel 2026 ya, yang akan berlangsung di Palembang. Dan tentunya, sementara itu Ketua Kontingen Kota Lubuk Linggau Erwin Armedi menjelaskan ya, jambore daerah ini merupakan ajang pertemuan pramuka penggalang se-Sumatera Selatan. Setiap 5 tahun Jamda Sumsel akan dilaksanakan dari tanggal 16 hingga 21 Juni 2026 di Bumi Perkemahan Gandus Palembang. Ya, informasi ini kami kutip dari e.co.id Lubuk Linggau. Dan kita lanjut kembali Lur ya, menyapa pendengar di mana berada ya. Dan diingatkan lagi yang pengen bergabung, silakan kami buka line telepon nantinya sampai dengan pukul 9 dengan program Cerita Pagi dan juga Anjang Sana Pendengar. Dan Lur Galo-Galo kali ini berdana berjaya.

0: peninggalan zaman purbakala seperti megalit tidak hanya ada di Inggris, yang terkenal dengan Stonehenge atau megalit Easter Island di Chile. Di Indonesia justru memiliki ribuan megalit terbanyak di dunia, tepatnya di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Ribuan megalit yang dimiliki oleh Kabupaten Lahat merupakan aset dunia. Tidak hanya berguna bagi ilmu pengetahuan, namun juga dapat memikat wisatawan, baik wisatawan asing maupun domestik. Hingga tahun 2013, Kabupaten Lahat sudah mengoleksi sekitar 3.000 lebih megalit dari 42 situs yang tersebar di 12 kecamatan dengan berbagai macam bentuk seperti batu tulis, arca tempat persembahan, dan peralatan. Ribuan megalit ini juga telah mendapatkan penghargaan rekor MURI sebagai megalit terbanyak di Indonesia.
1: Yah, borong-borong.
2: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingat?
1: Iya, kok ini sobat lupa.
2: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

Ya, diinformasikan bahwa sedang berlangsung persiapan untuk lomba baca puisi ya, dari dalam rangka ulang tahun Sangga Sastra ya, RRI Palembang, dan tentunya diikuti oleh puluhan para generasi muda, baik dari pelajar mahasiswa yang ikut baca puisi atau lomba baca puisi pada hari ini di hallnya atau aulanya RRI Palembang. Jadi yang pengen nyingok langsung bisa langsung ke aula RRI Palembang ya, yang di bagian depan, dan baca nyingok langsung puluhan generasi muda untuk membaca puisi pada hari ini. Dan dulur galo-galo, kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, Suara Budaya Nusantara di hari ini. Dan dulur galo-galo, kita lanjut kembali dengan program lagu-lagu Cindo dan juga informasi yang kami sampaikan.

0: Ya, ingat Perempat informasi selengkap dari Perempat ya, pukul 8 pagi. Dan kali ini Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN terus mendorong pengembangan teknologi energi terbarukan melalui inovasi sel surya biofotovoltaik berbasis pigmen fotosintesis dari bakteri ungu. Dan teknologi ini memanfaatkan material biologis sebagai komponen utama perangkat sel surya generasi ketiga yang lebih ramah lingkungan dan berpotensi diproduksi dengan biaya lebih ekonomis. Prekayasa Alimedia Pusat Riset Sistem Nanoteknologi BRIN tulus menjelaskan bahwa penelitian tersebut berfokus pada pemanfaatan protein kompleks fotosintesis yang reaction center atau reaction center like Herfesting 1 atau RCLHI dari bakteri ungu sebagai lapisan penyerap cahaya pada perangkat sel surya. Dan dalam pengembangannya, menurut Tulus, tim peneliti menggunakan struktur elektroda berlapis indium, tin oxide atau ITO, dan zinc oxide, ZNO, dan juga fluorescence atau C60, yang sebagai katoda yang mengumpulkan elektron. Sementara itu, lapisan molybdenum oksida dan perak digunakan sebagai anoda untuk mengumpulkan hole. Dan yang pastinya, riset ini merupakan hasil kolaborasi internasional antara BRIN dengan University of Bristol melalui Profesor Mike Jones dan para peneliti dari Fries University Amsterdam. Kolaborasi ini bertujuan mengembangkan desain sel surya inovatif yang pacak mendukung transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan di masa depan. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Iya, kita berjalan-jalan ke Samarinda di awal ya, lagu-lagu Nusantara di kesempatan pagi hari. Silakan pengen bergabung di 0711351656. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, terputus, ngecek bye. Silakan yang pengen gabung lagi di yang janjang sana pendengar ya. Pagi-pagi ini sambil ngupi, makan roti, jong ding. Dan baca WhatsApp juga nih. WhatsApp kita baca juga ya pagi nih. Udah kami cek-cek belum ada yang masuk. Aduh, Haris Jogja tapi nanya ke tentang obrolan komunitas nanti ya. Terima kasih Haris Jogja yang mendengarkan gitu sampai dengan main lagi ya. Haris Jogja tinggal di Jogja ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, Cik Dala.
0: Apa dia gawi hari ini?
1: Biasa, Cik Dala, bergoyang kaki gitu.
0: Iyalah, banyak gawian, banyak ini.
1: Alhamdulillah, job. Masalahnya nak para sekolah, nak mula ini kan.
0: Banyak eh. Wah, pakai efek ya. Efeknya ini, pakai efek yang trouble.
1: Hah? Ngam kuping ya?
0: Tidak juga, lah biasa. Lah biasa, kecil dulu di depan tidur di mesin jahit.
1: Oh. Oh, bukan kena jahit bukan?
0: Bukan. Tidak,
1: bukan musuh nama Cik Dolan ya?
0: Iya.
1: Mantan namanya?
0: Bukan.
1: Penjahit juga namanya?
0: Bukan, kalau main dengan depan, depan dekat rumah kami kan ada tukang jahit. Kalau main, tertidur situ lah.
1: Ada aku kenalan di sana, Basra namanya.
0: Oh, ngelamo, belum lah lahir awak.

0: apa mesin jahit itu? Apa? Monumen ya, dah salah.
1: Oh, tidak ulak kerbau ya, setahu dapet yang banyak untuk menjahit itu ulak kerbau.
0: Oh,
1: kan.
0: iya.
1: Ada tuh kalau tempat kita tuh pemulutan itu Talang Pangeran.
0: Di pemulutan?
1: Iya, pemulutan Talang Pangeran.
0: Awalnya mana di situ banyak tuh? Apa sih kok dua baru ngajarin lainnya?
1: Oh, tidak, kalau aku dulu kan di sana awalnya tuh kan. Di sana kan rata-rata menjahit kan loh. Nah, jadi kita ini disuruh orang tua ini untuk masa depan katanya bagus menjahit ini kan, sapi tua katanya.
0: Iya, dipakai terus ya. Sejak
1: Berhubung
0: lah
1: tuan
0: kan
1: gitu
0: kan? Iya, tak mungkin lah, wong. Walaupun canggih apa beda pakai pakaian kan?
1: Iya, benar. Pasti tak ada yang koyak-koyak.
0: Iya,
1: pasti untuk kita rewek yang pastinya.
0: Oh, nah, jadi belajar.
1: Anak sekolah kan, alhamdulillah lah, kita bantu ni aja dah kan, kita beli bahan lah.
0: Belajar otodidak, kau dia aja ngajari.
1: Oh, ada yang ngajari kita kemarin. Ya.
0: Siapa?
1: Langsung praktek di tempat, tidak
0: cari. Bayar.
1: Kalau kita belajar ini. Ibaratnya kursus, lambat itu pacaknya.
0: Tidak, itu bayar tak kursus?
1: Kalau namo misan dewek itu tidak bayar.
0: Tapi dari
1: kalau
0: awal.
1: Kalau disuruh jahit-jahit ini tidak dibayarnya, ibaratnya.
0: Ya.
1: Dalam jangka 3 bulan misalnya. Jahit jahit-jahit baik, tidak upah istilahnya.
0: Oke, okay. Belajar apa dulu awal? Awalnya belajar apa dulu?
1: Awalnya ya kita belajar sepan, ya, buat tali, buat pinggang itu kan agak-agak lama proses walaupun jadi kita penyengok kita cak muda tu, agak susah juga cak tali-tali untuk ikat pinggang itu kan.
0: Oke.
1: Okay. Nah itu saro malik gitu kalau kita tak tahu.
0: Jadi awal pertama sudah membuat pinggang, bukan jahit sapu tangan bukan?
1: Oh bukan, langsung belajar itu gitu, pinggang. Cak pinggang cak dolar yang sangat dijahit kan?
0: Iya, tapi
1: nempel ke pinggang kamu tu
0: jangan. Jangan.
1: Dengan mesin.
0: Bukan itu maksudnya. Masa itu ini ya, Bang. Belajarnya itu apa dinjaknya dasar dulu supaya ngerato dulu kan?
1: Oh iya benar ya. Itulah tadi kan dinjaknya dasar dulu.
0: Iya, tidak langsung. Iya, langsung kan? Sikok baju, sikok selano kan tidak langsung jahit dulu.
1: Iya, kita tuh dibuatnya ini batu dari bukan langsung celana bukan, bahan ini dulu, batu bahan petaan bekas-bekas istilahnya kan.
0: Iyo.
1: Nah, dibuat dulu suruh nyebuat kantong belakang misalnya kan.
0: Iya.
1: Nah, caranya bukan langsung nempel di sepan habis sama nunggu. Bahaya kebanyak tergentinya. Salah rapi jahitan kita tuh baru diinjuknya sepan kan.
0: Oh,
1: itu batu celana pendek dulu. Iya. Kemarin tuh.
0: Iya, bukan
1: untuk maki dewek istilahnya kan.
0: Iya.
1: Nah, buat celana pendek nyengok cak rapi baru diinjuknya jahitan toko.
0: Oh, itu. Bukan kamu tuh dari proses. Bukan kamu tuh bukan buat keminum dulu, buat kopi sambil nyengok kan.
1: Oh,
0: uangnya pegawai kamu malam-malam kamu nyubo kain sikok-sikok kecil-kecil itu kan?
1: Oh iya, itu siang malam kita namanya belajar itu. Alhamdulillah kemarin itu kita cepat, memang kita rajin kan, rajin ya, mungkin cepat nangkap juga kan.
0: Iya.
1: Memang pinternya kita tuh kemarin kan, 3 bulan alhamdulillah lah diinjuk jahitan toko kemarin tuh.
0: Dan itu mesin jahitnya banyak?
1: Apa?
0: Mesin jahitnya yang punya mamang itu banyak?
1: Banyak. Beberapa kok hampir 10 lah. Ya banyak juga yang belajar.
0: Maksudnya itu kan yang dah apa namanya siapa yang galak make lah mesin jahit itu apa mamangnya masih ada. Saya
1: belajar kan kemarin tuh kebarengan aku kemarin tuh. Ada yang lah senior kan jadi
0: tahun berapa?
1: Jadi kalau misal ndak katik kan kalau misal lagi ngebek jahitan keluar kan. Yo ngajar yang sudah pacak tuh kan.
0: Iya, tahun berapa kamu tuh?
1: Aku kemarin berapa? Menjahit ini alhamdulillah jadalah sudah selama tahun
0: gitu. Ya dari awal tahun ya, awal
1: 25
0: tahun. Jadi tahun 2000-an ya.
1: Wacak 2000-an, 9 berapa? 98
0: rasanya. 98.
1: Iya, aku tamat SD jadalah.
0: Serius?
1: Serius.
0: Tapi ngelanjut.
1: Lah iya itu.
0: Sambil sekolah.
1: Tamat SD sudah.
0: Oh, lah ngerti duit kamu tuh.
1: Iya, langsung praktek pegawai jahit.
0: Itulah Pak,
1: sekolah tinggi ya.
0: Seharusnya sambil sekolah sambil jahit.
1: Oh, iya. Alhamdulillah, sampai sekarang pintar aku. Pacak galo.
0: Pacak kan? Pacak pintar ibu lo. Pacak pintar ibu lo.
1: Ayo, karena otak kita encer kan.
0: Iya. Iyalah, karena macam itu mana pacak buat jahit.
1: Nah, itu juga tu itulah kepintaran kita. Tidak perlu nak ujian tu SMK kan, sekolah-sekolah, bidang mesin. Nah, balik-balik ke kita tunggu itu.
0: Ya. Iya, tapi kan untuk nambah wawasan tak apa-apa. Jangan ngajari wong anak sekolah ini kan gawat ya.
1: Iya, benar. Alhamdulillah, tapi kalau anak ini insyaallah.
0: Anak di mana? Paling tinggi? Paling tinggi berapa? Kelas berapa anak?
1: Yang ini baru nak masuk SMA aja.
0: Ah, baguslah. Namanya do peningkatan pendidikan di keluarga tu kan.
1: Alhamdulillah jalan.
0: Iyalah.

0: Alhamdulillah
1: sudah kemarin.
0: Wah, mantap sekolah luar biasa tuh.
1: Itu juga alhamdulillah. Minta
0: iya, sekolah yang sekolah yang punya talenta-talenta berprestasi.
1: Itu benar ya. Itu aja banyak yang ini itu.
0: Iyalah,
1: alhamdulillah kemarin tuh daftar kemarin tuh peringkat 11 di 196 kemarin.
0: Maksudnya masuk 19 belum?
1: Ayo. Ya peringkat kita anak kemarin tuh peringkat 11 yang dikumpul ke di 196.
0: Sekarang ada sekolah sana?
1: Belum, tes
0: kemarin. Oh iya, iya. Tesnya. Jadi siapa tahu masuk ya?
1: Ayo, amin.
0: Ya. Iyalah, kalau gitu.
1: Tolong doanya baik.
0: Oke, okay, amin ya.
1: Harapan anak kita pengen yang di sana
0: kemarin. Iya, benar-benar. Oke lah, kalau mah itu dulur, pengen denger lagu apa?
1: Apa lagu kita jalan? Mama lagu apa ya?
0: No, setelah
1: ini baik lah, apa namanya? Nah, laju
0: apa meluan baik?
1: Laju lupa aku. Ini baik, apa? Golongan satu baik jatuh.
0: Golongan satu, ya.
1: Golongan satu. Tapi kalau aku untuk Cik Dola, sarannya bagus kalau untuk jadi pengawas kebersihan Cik Dola. Iya, masalahnya kalau ada sampah-sampah, cak cangkir aqua, apa yang bekas minum-minum itu dimasuk di pak sampah nih. Itu juga yang bagus itu kan. Itu menunjuk ke kita nih bahwa buanglah sampah pada tempatnya. Jangan
0: apa dia, ini, kan? Apa dia media sosial lah, Pak?
1: Jadi aku nengok kamu kemarin tuh, aja boleh lah kalau
0: jadi pengawas. Media, kamu tuh, media sosial. Media sosial.
1: Ya, kalau kita nih jadi pengawas kan banyak main tunjuk.
0: Apa dia media sosial?
1: Kalau kamu tidak, kamu nih langsung bergerak.
0: Tidak, media. Media sosialnya apa?
1: Apa aja?
0: Media sosialnya apa? Cuma IG ke masuk itu.
1: Iya, ya aku ngecek kan lo. Nak masuk di IG, nak masuk di FB. Apa lah aku jenguk kan lo. Ini apa sepak terjang kamu tu.
0: Yalah kalau itu panjang lagi akrab gitu kan.
1: Iya. Sukses selalu untuk Jadola ya.
0: Oke.
1: Sehat dan keluarga ya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah. Adong. Apa siapa tadi? Cewan. Halo, assalamualaikum. Halo. Nah, ngecek lagi. Makasih Cewan tadi menginspirasi ya, tapi ya tetap namanya pendidikan yang utama. Ya, sekolah di manapun juga ya pacak galo lah sekarang nih kan. Tidak ada nyengok negeri swasta, pokoknya galo-galo pacak ya. Sehingga nyong baca menuju ke masa depan yang luar biasa. Walaupun cuma punya kalian tadi kalau baca tambah dengan pendidikan. Halo, assalamualaikum. Kalau itu kita langsung beh dengan yang berikut ini.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Irul, lanjut kembali. Pengen bergabung kami undang di 0711351656 dalam rangkaian program Hanjang Sana Pendengar ya. Dan sambil kami selipkan ragam informasi di pagi hari ini. Ya Turi, galau-galau ya. Singgungnya baca berinteraksi bersama kita di sini 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kali ini kita menuju ke Sintang ya. Di Sintang ada namanya Ajang Talenta 2026 ya. Ratusan peserta didik berprestasi dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang ya, mengikuti seleksi Ajang Talenta Jenjang SDMI SMP MTS tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026. Dan kegiatan ini yang diadakan tanggal 13 sampai 17 Juni kemarin digelar atau diinisiasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menjadi sarana untuk menemukan sekaligus mengembangkan talenta terbaik pelajar di bidang akademik maupun non-akademik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkolamus Roni, mengatakan ajang talenta ini merupakan wahana aktualisasi unjuk prestasi atau unjuk kehebatan atau karya ya, sekaligus momentum untuk menjaring peserta didik yang memiliki potensi unggul di bidang akademik dan non-akademik. Dan menurutnya kegiatan tersebut bukan cuma berfokus pada pencapaian prestasi, tapi juga menjadi bagian dari pembentukan karakter peserta didik agar memiliki jiwa sportivitas, disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri. Dulu kita lanjut kembali, hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia dan dua

0: tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shekmat. Sheikh memiliki arti raja, sedangkan shekmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
1: Ya, lalu kita kembali mengundang yang ingin bergabung di anjung sana pendengar yang bercerita dan juga cerita pagi ini. Silakan di 0711351656. Dan tentunya diawali dengan hal niat baik dan juga segala ya kegiatan pada hari semangat yang luar biasa karena di Kamis ya. Ada yang besok melaksanakan rutinitasnya di work for home ya. Jadi sambil bekerja di manapun, work for anywhere ya. Ada juga yang tetap di tempat tugas seperti ya kita nih ya, di kantoran, atau mungkin mau bibi-bibi yang masih berjualan ya. Nah, apalagi hari ini ya. Semoga lancar-lancar baik untuk mamang, bibi, bicek, mangcek, mangcek, bicek. Kalau-kalau yang berjualan, berjajau di pasar-pasar tradisional, juga pasar induk ya. Nah, karena beberapa waktu yang lalu, malam-malam ya kita lewat di pasar induk, malam, pagi ya. Itu terdengarlah suara suara radio ya. Jadi ya malam nih, malam juga ada pagi ada suara radio, entah itu di Pro 4 RRI atau radio lainnya. Yang pastinya terima kasih mendengarkan radio tetap ya, yang memberikan nuansa yang luar biasa sambil menjajakan barang jualannya ya, dan menyapa yang belanja sambil dengar ke radio ya. Lalu kita lanjut kembali rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Tapi masih tetap ya kami menanti yang ingin bergabung sampai nantinya pukul 9 pagi. Kita akan beralih ke program obrolan komunitas. Dan masih kami buka juga rantai telepon ya, untuk ingin bertanya-tanya seputar tema kita mengenai menghidupkan warisan literasi di mana konveksi buku ya, konveksi buku atau memindahkannya ke buku dan juga menuju ke media digital ya. Dan nanti bersama ada dua narasumber kita, kita akan angkat mengenai sastra lama yang ada di Palembang, khususnya ada hubungan dengan Dul Muluk ya. Dan dulu kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, ingat perempat informasi sedangkan dari perempat ya pukul 9 pagi. Informasinya adalah kami kutip dari beberapa laman internet ya, diantaranya pada masa pemerintahan Presiden Soeharto ada Koperasi Unit Desa KUD ditempatkan sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi pedesaan. Dan pemerintah melihat koperasi sebagai instrumen untuk memperkuat petani, memperbaiki rantai distribusi hasil panen, sekaligus menjaga stabilitas pangan nasional. Dan berbeda dengan koperasi pada umumnya yang lahir dari kebutuhan anggota KUD, muncul melalui kebijakan pemerintah pusat, melalui instruksi Presiden nomor 4 di tahun 1973 dengan unit desa, tentang unit desa. Pemerintah melebur berbagai koperasi desa ke dalam satu wadah yang kemudian dikenal sebagai Badan Usaha Unit Desa atau BUED dan juga KUD. Dan tujuannya ya, adalah menyederhanakan pengelolaan pembangunan pedesaan sekaligus memudahkan pelaksanaan sebagai program pemerintah. Sejak saat itu, KUD berkembang pesat dan hadir hampir di setiap kecamatan. Namun sejak awal, sejumlah akademisi dan menilai KUD memiliki karakter yang berbeda dari koperasi pada umumnya. Dan karena lahir melalui pendekatan birokrasi, banyak KUD lebih berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dibandingkan dengan organisasi ekonomi milik petani yang tumbuh secara mandiri. Dan tentunya pada dekade 1970-an hingga pertengahan 1980-an, KUD ini menikmati masa kemasannya dan pemerintah memberikan berbagai fasilitas mulai dari kredit lunak, distribusi pupuk bersubsidi hingga peran strategis dalam penyerapan hasil panen. Dan tentunya ya, informasi ini ya kami kutip dari laman internet tentang pengalaman dan sejarah dan perjalanan dari KUD dari andalan swasembada pangan hingga ribuan unit mati suri, dan ini menjadi pengalaman untuk para pengurus koperasi mainnya lagi. Dan dulu kalau kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 suara budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, kembali di obrolan komunitas dan kali ini dengan tema menghidupkan warisan literasi, konversi buku menuju media kekinian di era digital. Dan Dodor, ada dua narasumber kita yang akan kita ajak ngobrol pada obrolan komunitas pada pagi hari ini. Ada Pak Muhammad Arfani selaku peneliti, penulis dan juga pelaku ya, dan juga penulis buku Sutan Duri ya. Dan yang pastinya yang akan kita bahas mengenai buku beliau tentang Dul Muluk dan Sutan Duri ya, dalam episodenya. Bersama Yuliza Aryani Eskom Mkom selaku kepala prodi D3 Manajemen Informatika ITB Bina Sriwijaya Palembang. Temanya menghidupkan warisan literasi, konversi buku menuju media kekinian di era digital. Kita lanjut kembali ya bersama narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Langsung baik kita ngobrol-ngobrol bersama nih, kebetulan ada dua tapi ya keluar sebentar ya. Kita ngobrol-ngobrol ya. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, pagi iya. Bapak.
0: Iya, ibu kita panggil ibu apa bagusnya nih panggilannya?
1: Panggilnya jangan ibu deh, Mbak Ata
0: iya,
1: aja ya.
0: Iya, Mbak Aryani ya.
1: Mbak Liza.
0: Oh, Mbak Liza, oke. Okay. Mbak Liza, ini kan kita temanya menghidupkan warisan literasi, konversi buku menuju media kekinian di era digital. Kebetulan Mbak Liza juga di IT ya, yeah. Sebagai dosen ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, bisa bercerita mengenai bagaimana mengajarkan generasi muda khususnya para mahasiswa ya di kampus Mbak Liza.
1: Iya, betul.
0: Dengan menggunakan teknologi IT tadi. Silakan. Mungkin ada hubungan dengan literasi juga.
1: Iya, betul. Ya. Terima kasih, ya. Pak. Panggil Pak Dola ya.
0: Pak Dola ya.
1: Jadi kebetulan kami di ITB Bina Sriwijaya itu mempunyai 6 prodi ya. 6 prodi itu ada S1 kebanyakan itu berhubungan dengan IT ya. Ada
0: ITB itu apa?
1: Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sriwijaya.
0: Oh, okay.
1: Pak, emang jadi

0: sekarang mahasiswa atau apa dia menggunakan aplikasi. Jadi konversi ke media kekinian, contohnya saja ada yang bentuk PDF, e-book, terus ada juga yang namanya e-book elektronik publikasi, itu banyak sekali. Jadi kita memperkenalkan emang di era digital ini aplikasi-aplikasi yang untuk membaca dan literasi, kayak di Perpusnas itu bisa menggunakan e-pusnas untuk membaca buku. Jadi kita tidak menghilangkan budaya literasi kita, tapi bentuknya yang berbeda.
1: Jadi di genggaman anak-anak muda sekarang mereka bisa baca dimanapun dan kapanpun,
0: baik bentuk PDF, OCR dan sebagainya. Sekarang banyak, apalagi elektronik publikasi, e-pub itu banyak sekali yang untuk menambah wawasan-wawasan mahasiswa. Apalagi mahasiswa sekarang kan dituntut untuk publikasi dan lain sebagainya.
1: Tapi ada hubungan dengan aplikasi juga, Bu?
0: Iya, kebetulan di ITB Minas Trijaya kita emang CPL atau profil lulusan kita itu membuat membuat aplikasi untuk D3 Manajemen Informatika sendiri. Itu kan ada teknoprener ya. Jadi mereka, walaupun mereka bisa menjadi teknologi entrepreneur, membuat aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan masyarakat gitu. Baik dari pemerintahan maupun swasta dan maupun ini. Banyak juga sih kemarin itu alhamdulillah ada yang ikut lomba robotik dan semuanya untuk membuat aplikasi-aplikasi secara digital.
1: Jadi lengkaplah di jurusan atau prodi Ibu ya. Iya. Oke, kalau begitu kita ngobrolin lagi, kita lanjutkan lagi. Ini ada Pak Arfani ya. Muhammad Arfani, aku tahunya beliau juga pelaku seni juga ya. Baik itu sastra, pertunjukan ya. Macam-macam lah pokoknya. Dan kita pengen tahu, Pak. Ini kan Bapak ini kan berapa kali nih? Ini buku yang keberapa nih kalau mengenai Dul Muluk dalam episode Sultan Duri?
2: Kalau dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu. Wadolat, Tabi dan semuanya pemirsa sekalian. Menjawab dari Wadolat tadi, itu buku untuk penelitian saya. Itu terbahasmu sudah buku kelima. Kalau produksi buku sekarang sudah keberapa ya? Ke 17 buku. Tapi khusus memang untuk pengabdian saya ke
1: seni pertunjukan,
2: bahwa memang ini adalah kita sebagai pemelihara budaya ya. Ngikut Randi juga itu buku konversi Syair Abdul Muluk karya Raja Hari Haji dalam episode Sultan Duri ini merupakan tanggung jawab moral saya kepada seni pertunjukan generasi berikutnya untuk seni pertunjukan tradisional.
1: Ya, sebelumnya dia agak dekat kan, Pak? Ya, biar.
2: Oh, iya. Agak ini, Pak. Agak ini saya agak
1: gugup. Ya, ini buku kali ini luar biasa disupport oleh Kementerian Kebudayaan.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Ya, bentuknya apa nih, Pak? Dari dana apa?
2: Ini dari dana fasilitasi Kementerian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 Sumatera Selatan, benar ya, Wilayah 6 ya. Nah di situ ikut sayembara mengajukan proposal, ternyata di ACC dan ternyata ya alhamdulillah ini adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap apresiator juga pemerhati pertunjukan Dul Muluk Sumatera Selatan.
1: Dalam buku ini ada apa aja, Pak?
2: Nah, dalam buku ini gini. Kita cerita sedikit, Pak. Ini bukunya. Pak Kepala, izin promosi duluan. Pak Kepala BPK Wilayah 6, ini bukunya. Ya, ini Pak. Iya, waduhlah.
1: Ya, silakan.
2: Nah, isinya tentang ini, kan banyak ini. Kalau misal dalam Syair Abdul Muluk itu banyak sekali kisah dari A sampai Z, dari pembukaan sampai ke penutupannya. Nah di sini ada satu episode kisah Siti Rafi'ah dalam perjuangannya untuk menyelamatkan suaminya Sultan Abdul Muluk dan dia menyamar sebagai Sultan Duri. Jadi isi dalam buku itu adalah semacam mengkonversi dari naskah Nusantara Dul Muluk menjadi naskah drama. Untuk apa? Biar bisa dimengerti, biar bisa dipentaskan, biar bisa diapresiasi dan biar bisa dibaca.

0: oleh khalayak aman, terutama generasi saat ini.
1: Betul.
0: Terutama apa yang Gen Z, saatnya Gen apa dan sebagainya. Jadi, ada semacam pendokumentasian.
1: Minimal gitu, untuk pegangan anak-anak muda.
0: Pegangan
1: untuk
0: anak-anak
1: mereka muda mementaskan Dul Muluk yang secara asli ya.
0: Ya secara. Ya,
1: oke. Okay. Berapa lama Pak Pondo di sana?
0: Wah ini sebenarnya proyek, bukan proyek ya, ide ini sudah lama, sudah 4 tahun yang lewat ya. Tapi penyempurnaan jangan sampai kita lari dari konsep. Konsep dari teks naskah Nusantara itu sendiri.
1: Oke, ntar kalau Nusantara itu naskahnya seluruh beberapa daerah ya, beberapa provinsi yang ada Dul Muluk kisahnya itu sama.
0: Nah, ini mengedukasi naskah Nusantara itu kan artinya teks-teks naskah dalam naskah kuno, dalam sastra lama. Itu salah satu saya ambil dari syair Abdul Muluk karya Raja Ali Haji Sabilillah.
1: Kalau mau cari lihat yang aslinya di mana, Pak?
0: Kalau aslinya, kalau misalnya yang aslinya itu di Perpustakaan Nasional, ada di lantai 4. Lantai 9, maaf, Perpustakaan Nasional Jakarta. Saya ada bandingan naskah, bandingan dan foto saya ada di situ berfoto dengan naskah tersebut.
1: Iya.
0: Kodenya WR, kalau tidak salah WR 872. Kalau tidak salah, kalau tidak itu di lantai 9 ya. Di lantai 9.
1: Dengan teks tulisan?
0: Dengan teks tulisan ala Arab Melayu atau huruf Arab Melayu atau huruf Jawi atau tersebut sebagai huruf Arab gundul gitu. Nah,
1: jadi ini sudah bisa dibaca ya, Dulur Galo-Galo dengan tulisan bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia.
1: Dan syair-syairnya.
0: Syair adanya dan sebagainya.
1: Ini ya bukunya.
0: Ya, itu nah.
1: Tapi ini tidak diperjualbelikan.
0: Ya, memang.
1: Itu ya, karena nanti mungkin sahabat bisa dicetak banyak ya.
0: Bisa Pak, banyak. Ya, karena ya itu untuk ya, instansi.
1: Untuk ya, oke. Nah, ini kan bisa hubungan dengan aplikasi digital ya.
0: Nah, itu.
1: Ya boleh Ibu ini dan buku-buku sair-sair seperti ini kan memang berguna karena ya memang susah yang dapatnya.
2: Iya,
1: bagaimana betul. Di perpustakaan dari Bina Sriwijaya sendiri atau mungkin dari aplikasi, silakan.
2: Iya. Makasih. Kebetulan juga Pak Arfani ini sebagai dosen ITB Bina Sriwijaya ya, jadi kita bisa berkolaborasi. Emang warisan apalagi teks naskah-naskah Nusantara itu kan emang langka ya kalau tidak kita lestarikan warisan ya, ini betul. Menjadi untuk literasi mahasiswa. Jadi di ITB Bina Sriwijaya kita mempunyai library, jadi digital, perpustakaan digital. Jadi perpustakaan digital itu semua buku atau apa kita menjadikan kita e-book. Nah, jadi ada aplikasinya tersendiri. Jadi kita ada e-booknya kayak itu kan. Alhamdulillah untuk aplikasi itu sendiri kita budayakan terutama. Tugas akhir, apalagi sekarang kan dari Kemenristek Diktinya itu kan harus berdampak ya. Jadi kita untuk tugas akhir ataupun proyek-proyek kita budayakan mahasiswa untuk membuat dan berdampak pada kampus kita sendiri.
1: Skripsi, jadi, tesis ya.
2: Jadi tugas akhir mahasiswa, mahasiswa ataupun proyek dari mata kuliah itu harus berdampak baik itu ke masyarakat luas maupun itu. Jadi kita membuat aplikasi-aplikasi terutama untuk di ITB sendiri. Jadi alhamdulillah kita punya digital library kan. Jadi digital library itu emang perpustakaan kita bikin e-book-e-booknya. Jadi kalau mahasiswa mau mencari apa tinggal buka NIM dan ininya, buka apa yang dicarinya di perpustakaan kita.
1: Ini semakin canggih nih Pak Arfani. Jadi gak usah nak ke Museum Nasional. Kodenya ada.
0: Kodenya ada. Ada e-pusnas juga di situ bisa dilihat.
1: Ada linknya ya.
0: Ada link. Okay. Buka aja e-pusnas waktu sudah bisa.
1: Kalau buku-buku sastra lama udah berapa Bu yang sudah masuk Bu datanya banyak. Selain punya Pak Arwani sendiri.
2: Kita kebetulan kita kan ada namanya di kita ada linknya di situ.
1: Kalau dicari resource, sastra lama gitu.
2: Sastra lama kalau kita resource kita paling cuman kalau untuk naskah lama yang ada di ITB itu kita kan ada yang namanya nge-link ke Perpustakaan Nasional juga.
0: E-resource.
2: Jadi e-resource itu kita ada link kita dari perpustakaan kita ke Perpustakaan Nasional. Kan perpustakaan alhamdulillah Perpustakaan Nasional ada open source ya. Jadi kita bisa mahasiswa kita selain di selain maksudnya di perpustakaan kita sendiri
1: yang sedikit ada
2: yang ada konvensional maupun e-booknya kita juga ada di linknya di Perpustakaan Nasional. Okay. Jadi e-resource-nya kita menggunakan di Perpustakaan Nasional.
1: Ya, kalau seumpamanya bukan mahasiswa gimana nih, Bu?
2: Iya, karena kan karena kalau bisa numpang gitu. Ya, boleh pakai digital library, digital library. Sekarang ini kan ada pendaftaran, daftar dulu menjadi anggota perpustakaan anggota. Kita, oh. Kayak itu kan.
1: Khususnya nanti, kan anak SMA kan mau cari data.
2: Gitu, betul. Ya. Karena e-book ini kan kita ada peraturan ya Pak ya, ada yang bisa dibuka secara ini, ada juga yang tidak boleh dibuka secara ini, nanti kita dapat apa namanya?
0: Kode daftar bukan, masuk.
2: Kalau itu ya, dapat teguran kan, oh, kalau iya, betul, dari betul. Itu kan ada royaltinya Pak
1: betul,
2: ya,
1: gitu
2: kan? Iya, jadi iya. Benar-benar yang harus dibuka
0: original
2: dan original. Itu kan ada batasannya,
1: intisari-intisarinya
2: iya ya. Betul, ada batasannya karena kita juga ada batasan, walaupun ada media sosial media yeah, aplikasi yeah. Tapi kita ada batasan tertentu yang yeah. Tidak boleh dibuka karena itu menyangkut royalti penulis ya yeah, gitu betul. Seperti itu.
1: Tapi kalau dari penulis-penulis atau mahasiswa-mahasiswi dari Bina Sriwijaya yang sudah dibukukan baik itu skripsi atau tulisan-tulisannya mungkin bisa Ibu yang dibuka
2: ya? Itu kita open. Kalau untuk okay. Mahasiswa ya. Maupun tulisan-tulisan dari dosennya sendiri ya. Itu kita open. Alhamdulillah untuk tahun ini banyak dosen-dosen kita yang mendapat hibah penelitian baik dari Kemenristek Dikti maupun ya. Dari Kementerian
0: Kebudayaan
2: ya. Contohnya seperti salah satunya Pak Arfani ya. Ya gitu.
1: Ini luar biasa sekali ya. Karena ya kalau kita pengen buat pertunjukan ya ngabal-ngabal bisa kita punya yang kita enggak tahu mau mana isi ceritanya. Nah, di sini di buku ini bisa disadur, Pak.
0: Bisa disadur.
1: Bukan kalau yang dalam setiap episode ini kan panjang, Pak. Karena dia karena gitu. Berjam-jam berhari-hari. Nah, ini karena bentuknya kok tipis kecil apa memang sudah ringkas, Pak?
0: Kita mengambil dari bagian episode. Dia itu kan episode pertama Sultan Sultan Syahbudin Shah. Pertemuan bapaknya Abdul Muluk dengan Sultan Hindi. Bagian kedua itu bagian Siti Rafi'ah. Bagian ketiga itu pernikahan. Ya. Bagian keempat banyak sampai ada tragedi di situ. Nah, saya mengambilnya dari bagian tragedi dari kisah Sultan Duri alias Siti Rafi'ah tersebut.
1: Sudah menyamar lah ceritanya.
0: Sudah menyamar.
1: Bukan diceritakan dia kenapa dia menyamar, bukan?
0: Ada beberapa keterangan namanya name text. Jadi kembali lagi ke konsep dulu, ke konversi ini. Bahasa sekarang ini bahasa informatika. Kalau bahasa kita, bahasa pendidikan itu adalah menyadur. Menyadur.
1: Bukan meringkas,
0: ya. Menyadur. Nah, ya. Jadi nyadur itu dari teks naskah Nusantara ke dalam bentuk teks seni pertunjukan atau naskah drama. Saya lebih enak ngomongnya teks drama. Karena dalam teks drama sebenarnya sama saja. Konsepnya sama saja, tetapi yeah. Kalau ngomong tentang teks drama itu bisa dilihat dibaca secara utuh. Jadi secara naskah drama yang akan dipentaskan atau sebagai bahan bacaan sastra. Jadi enak untuk dibaca sendirian. Oh gini kisahnya.
1: Yeah.
0: Gitu. Karena jadi, kalau naskah drama terlalu banyak nembeng teks petunjuknya lah, kita harus menyalakan sendiri. Tetapi kalau dalam teks naskah drama. Pertunjukan ini itu dalam neben teksnya itu enak juga dibaca petunjuk teknisnya ya. Mereka berkaya mereka ini dan sebagainya.
1: Dan itu kan cerita panjang tadi ya teman
0: panjang ya. Ya
1: akhirnya disadur ya.
0: Disadur ya
1: dan sudah menurut dari Warpani bahwa ini akan diterima oleh anak muda karena
0: insya Allah
1: tahu deh syair kan syair lama
0: sudah
1: nah jadi sudah di apa ulik-ulik dikit
0: sudah kebahasaannya sudah berbentuk dalam kebahasa pertunjukan bahasa ya. Dialog bukan bahasa syair
1: bukan kaku.
0: Dan ada lagi mengapa Sundra Tunjuri kembali konsep sebenarnya konsep wadah cerita ini menceritakan sebenarnya ke Siti Rafi'ah. Mengapa Siti Tanduri alias Siti Rafi'ah? Karena ini esensinya pas untuk orang Palembang, perempuan-perempuan orang Palembang. Ngapa? Siti Rafi'ah ingin kembali menegakkan tiang keluarga dia. Jadi tanggung jawab dalam menjaga keluarga,
1: marwah
0: keluarga yeah. Dan kerajaan itu tidak cuma tanggung jawab laki-laki, tapi juga perempuan. Yeah. Nah,
1: jadi perjuangan itu yang
0: perjuangan agak, seorang ya. Perempuan, ya. Perjuangan seorang perempuan dalam untuk ya. Kembali menegakkan marah keluarganya. Ya, okay. Ah, itu asik itu. Ya. Umpamanya emang kayak itu.
1: Okay,
0: okay. Jangan ganggu keluarganya, dak bapak, istrinya dulu yang maju. Jangan dihulu.
1: Iya, iya. Jadi istrinya. Jadi berdampingan lah kalau ya.
0: Iya, berdampingan.
1: Kalau laki-laki perempuan ya, untuk menjaga marwah keluarga gitu.
0: Ya. Baik nyari nafkah maupun ya. Kehormatan ya gitu.
1: Oke, lah gitu ya. Oke, caknya kita bakal ngobrol lagi sesi kedua nih Pak Arwani.
0: Nah,
1: yang pastinya dulu galau-galau boleh bertakian bertanya seputar buku Syair Abdul Muluk karya Raja Ali Haji ya, ke dalam bentuk teks pertunjukan Abdul Muluk dalam episode Sultan Duri yang jelaskan tadi bahwa itu adalah penyamaran dari Siti Rapea.
0: Siti Rapea.
1: Istri dari
0: Sultan Shah Abdul Muluk.
1: Sultan Shah Abdul Muluk. Ini keren nih. Oke, Dor, kita lanjut kembali setelah yang berikut ini.
3: Masih bersama kami di obrolan komunitas 4 RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

0: Ya, kembali di obrolan komunitas dan dulur ya, dengan tema kita pada pagi menjelang siang ya, menghidupkan warisan literasi, konversi buku menuju media kekinian di era digital, bersama Muhammad Arfani selaku peneliti penulis buku Sultan Duri, dan juga Yuliza Aryani Eskom Mkom ya, selaku kaprodi dari D3 Manajemen Informatika ITB Bina Sriwijaya Palembang. Dan kita lanjut kembali dulu-dulu galau-galau ngobrol gitu. Jadi Pak Arfani, ngapa kalau naskah Dul Muluk ya, ini jarang ditampilkan atau jarang dilomba ke gitu? Apa memang tadi belum ada buku yang layak gitu?
1: Sebenarnya sering, langsung ya. Sebenarnya sering dipentaskan, sering dilombakan, sering. Ya. Tetapi kan kita, termasuk tokoh-tokoh Dul Muluk yang lainnya, tidak mau memainkan sesuatu yang sangat estetik dan sangat sakral. Betul. Kita kan tahu ada Dul Muluk dan ada bangsawan. Dul Muluk punya aturan. Mengapa aturan? Untuk menjaga estetika dan marwah. Kalau bangsawan bisa dimodifikasi.
0: Ya.
1: Bisa dimodifikasi. Makanya kalau saya ada yang ngomong jangan main-main tokoh Dul Muluk ya, jangan main-main memodifikasi Dul Muluk.
0: Ya.
1: Kecuali di Hadam. Nah, gitu. Nah, saya menulis kembali lagi ke Sultan Duri. Ya. Harus mengakuinya bahwa ini teks Dul Muluk, saya Dul Muluk bergaya bangsawan. Bergaya, dan saya sudah minta izin. Saya sudah minta izin dengan Randi, sudah minta izin dengan tokoh Dul Muluk.
0: Maestro. Dari mana gaya bangsawannya?
1: Bergaya bangsawan kayak gini. Karena kayak gini. Kalau Dul Muluk kan ada aturan-aturannya, ada bahasa teks dia, bahasa syair. Saya ingin ada bukan merubah kisah, tapi sedikit mengkonversi ke dalam bahasa dialog.
0: Oh.
1: Dari bahasa syair ke bahasa dialog. Itu aja.
0: Jadi syairnya tadi ya dibuat kekinian. Kekinian. Ya, itu bentuknya dari bangsawan
1: jadi. Oh. Ini langsung dialog sastra, benar-benar berdialog.
0: Tapi kalau dibaca sekali lewat memang masih ada AAI-nya
1: ya. Ya, ada beberapa marwah yang harus dijaga.
0: Iya.
1: Gitu ya. Ada beberapa marwah.
0: Iya, betul.
1: Nah, ada yang kisah yang menarik ini, Bang. Bagian penutup dari naskahnya. Kita ngomong tentang perang ya. Tentang perang dulu. Ini kan masuknya tentang perang. Perang yang dipimpin oleh seorang perempuan. Itu yang pertama.
0: Ada pasukan.
1: Ada pasukan ya. Karena ada afiliasi dengan pasukan Bahsan. Siti Raha dan Jamaluddin Adamani. Nah, kita tarik mundur. Kekalahan kekalahan negeri Barbari. Negeri yang dipimpin oleh Sahadul Muluk itu karena kelicikan Sultan Hindi. Sebenarnya kalah Sultan Hindi, tetapi dia menyerang pasar dulu. Jadi nyerangnya itu adalah ekonomi dulu. Sudah itu melumpuhkan beberapa sektor-sektor sehingga bertarunglah dia dengan Sultan Abdul Muluk. Sebenarnya kalah, tetapi Sultan Abdul Muluk dijala. Bukan di perang dikeroyok, dirumpuhkan dengan jala.
0: Jala itu
1: diikat dengan jala. Walaupun sebenarnya itu sudah cedera, walaupun sebenarnya sudah kalah total si Sultan Hindi ini.
0: Itu kelemahan ya, itu
1: Okay. Ya siapapun yang dijalah dilemparkan dengan jala besi.
0: Oh, jala besi.
1: Ya, jala
0: bukan
1: besi.
0: Bukan tali.
1: Kemudian diikat, ruang geraknya kan terbatas.
0: Sehingga
1: ruang geraknya kan terbatas dan sehingga dia ditangkap dan pukul dan dilumpuhkanlah Sultan Abdul Muluk.
0: Dan tidak dibunuh.
1: Dan ditangkap.
0: Ditangkap,
1: diasingkan gitu kan. Bawa ke Hindi, ditangkap. Nah, dengan cara seperti itu akhirnya dibalas lagi oleh Siti Rapiah sebagai Sultan Duri. Nah, taktik dia sama dengan taktik yang dilancarkan oleh Sultan Hindi. Pertama dengan membawa kapal dagang.
0: Oh, seorang pedagang.
1: Yang berwarna-warni, bersuka cita. Kami datang untuk berdagang dan menghibur. Masuklah ke pasar, berbaur dengan kode perintah, kemudian mengacaukan pasar, membakar semuanya. Hampir sama dengan ini yang dilakukan oleh Raja Hindi. Membakar kemudian ini membuat kekacauan sehingga para petinggi-petinggi negeri Hindi itu pergi ke pasar melihat keadaan. Kemudian ada pasukan cadangan langsung masuk mengepung kerajaan, mengepung istana Hindi. Akhirnya Sultan Hindi bisa dilumpuhkan.
0: Oke.
1: Itu taktik jadi, yang sama dengan lebih cerdas yang dilakukan jadi, oleh ini si Terapia.
0: Ya, dan suaminya bisa diselamatkan.
1: Dan diselamatkan. Ya. Kata-kata terakhir, kata-kata itu ketika mengatu itu sangat sakti sekali dan wah agak sini kayaknya. Sahibuddin apa dia tidak memanggil Sultan Abdul Sultan Hindi dah. Dia memanggilnya seperti ini. Sahibuddin Shah. Dahulu engkau
0: masih halus ya?
1: Iya, masih halus kan?
0: Iya, Sahibuddin.
1: Dahulu engkau memisahkan aku dengan keluargaku. Sekarang ini aku telah memisahkan engkau dengan kekuasaanmu. Okay. Selesai dan pingsanlah setelah mengetahui bahwa itu adalah orang dari Hindi.
0: Okay.
1: Orang dari Barbari. Pingsanlah dan ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara.
0: Gantian.
1: Okay. Dan dikeluarkanlah Abdul Muluk. Wah, ini bagian-bagian ini.
0: Oke.
1: Okay. Bagian-bagian. Dan ketika ini ada bagian lagi ketika perkenalan. Gitu kan. Kenalan maka terkejutlah ini. Wahai suamiku tersayang. Dahulu kita terpisahkan oleh kita oleh serbuan Hindi. Kemudian aku terdampar, aku berguru dan berguru dengan Tuan Seh. Oke. Okay. Aku berini ada semacam apa kilas balik menjadi ringkasan cerita. Aku diangkat sebagai sultan di negeri Basan. Ketika aku mengalahkan para pemberontak, kemudian aku menyelamatkan, kemudian mengalahkan Sultan Hindi. Wahai suamiku, Abdul Shah Abdul Muluk, inilah aku, seorang Siti Rafi'ah, bukan sebagai Sultan Duri. Bukanya lah ini, bukanya apa sih namanya,
0: penyamarannya ya?
1: Penyamarannya,
0: ternyata
1: rambutnya panjang dan seluruhnya terkejut bahwa ini adalah Siti Rafi'ah.
0: Yeah.
1: Kecuali Siti Raha, karena sudah diberitahu bahwa dia adalah seorang perempuan.
0: Oke. Jadi ada sisi romantika juga, ada
1: sisi romantika.
0: Ironi. Ya. Jadi masuk ya.
1: Dan saya lebih asik karena saya laki-laki menuliskan masalah gender ya.
0: Yeah.
1: Lanang kan seneng action.
0: Yeah.
1: Lebih banyak cerita tentang action dan berperangan.
0: Di buku yang ditulis oleh Pak Arpan ini.
1: Karena fase-fase perangnya itu, karena untuk ya sesuai dengan saat ini ya. Untuk mengalahkan kekuatan besar haruslah dengan akal dan kebersamaan. Betul. Serta persatuan
0: dalam keluarga
1: juga
0: dalam galau-galau lah pokoknya
1: semuanya
0: ya. Oke, Bu Lisa, ini kalau Ibu Lisa pun kan sama, selalu ya
1: selalu
0: iya, mendukung ya. Tidak, ini ada hubungan dukungan. Ini buku ini sudah dibaca ya, dan mungkin mahasiswa-mahasiswinya udah tahu banyak yang tentang mengenai buku-buku seperti ini.
2: Iya, mungkin buku-buku seperti ini kan ini merupakan warisan budaya ya, ya. Pak ya. Jadi ini kan berhubungan dengan seni pertunjukan.
0: Ya.
2: Nah, kami akan next projectnya, keinginannya itu untuk membuat video edukasi.
0: Jadi film.
2: Video edukasinya mungkin dari seni pertunjukan kita videokan menjadi video edukasi bahwasannya warisan naskah Nusantara ini ada seni pertunjukannya. Syair Abdul Muluk itu kita buat kayak video pembelajaran edukasi untuk mahasiswa untuk
0: siapa saja lah ya.
2: Siapa saja bahwasannya memang di Sumatera Selatan ini ada warisan budaya yaitu Syair Abdul Muluk tadi. Nah, bisa dikonversikan sekarang kan era digital ya.
0: Betul.
2: Jadi di era digital mungkin next projectnya mungkin itu untuk penelitian selanjutnya kita membuat video edukasi.
0: Siapa tahu dapat lagi pendanaan lagi.
2: Video edukasi kita bisa mengandeng dengan mahasiswa kita untuk membuat video edukasi. Betul. Jadi edukasi video edukasi atau audiobook sekarang kan banyak nih novel-novel atau buku ini bisa kita jadikan audiobook ya.
0: Betul.
2: Jadi bentuk bukunya bentuk audio jadi bisa makin menarik. Jadi kan Gen Z sekarang nih kadang malas membaca, tapi dia lebih comfort untuk menonton, mendengarkan di platform-platform seperti YouTube dan lain-lain. Seperti itu mungkin.
0: Tapi memang
2: next project-nya.
0: Iya, tapi belum ada yang Pak yang Abdul Muluk yang di audio kan secara per episode atau per scene.
1: Oh iya, per episode semacam
0: di audio.
1: Ya,
0: mungkin
1: pendek
0: melalui RRI juga bisa sebenarnya.
2: Iya.
0: Karena selama ini kan kita pakai yang live.
2: Iya.
0: Mas ada beberapa Abdul Muluknya yang
1: live siaran
0: rombongnya Romrandi ya. Pak Johar itu nge-live.
2: Iya.
0: Ya, tapi itu juga ya kurang lah maksudnya. Ya. Tapi kalau sebuat episode mungkin per episode persen ya, per babak 10 menit.
1: Kayak racin kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Konsepnya,
2: konsepnya. Kan kayak audiobook.
0: Audionya
2: gitu. Iya, jadi semakin menarik kan untuk jadi anak-anak bisa mendengarkan bahwasanya warisan budaya The Muluk itu dibuat versi audio.
0: Tapi sebenarnya kalau naskah-naskah yang ditulis oleh Pak Arpani ini, kalau ada yang mau buat anak-anak sekolah, yang buat drama atau buat audio, boleh nggak?
1: Boleh.
0: Boleh. Disebutkan kan di dari tulisan Muhammad Arpani. Iyalah, Pak. Apa kesusahan Pak kalau menyadur gitu, Pak? Atau mungkin mengambil naskah-naskah lama nih? Mungkin harus bisa membaca juga.
1: Yang paling permasalahan saya itu satu, ya mungkin faktor U ya, kacamata. Saya harus membeli kacamata ulang yang lebih tebal plus.
0: Itu kalau di kita ya. Kalau tulisannya masih bagus Pak di perpustakaan nasional.
1: Oh, sudah masih bagus. Sebenarnya sudah dari perpustakaannya yang sudah diterjemahkan. Dari terjemahan itulah kita mengkonversinya. Jadi tidak 2-3 kali ulang, tidak dari 2 kali kerja. Kita melihat dari terjemahan yang sudah ada yang dari pertama, kemudian memperbandingkan, kemudian dari kisahnya ini kita langsung mengkonversinya dari ke dalam bentuk teks drama.
0: Kalau yang mau menyadu seperti Pak Arpani atau membuat buku baru misalnya, itu harus membaca semua Pak?
1: Harus. Memang hobinya kita hobi membaca.
0: Iya, mungkin seluruh cerita itu dibaca semua.
1: Iya, biar paham kayak itu.
0: Jangan sampai lewat ya?
1: Iya. Karena apa? Ya biar kita bisa merasakan, merasakan auranya. Sensasi ceritanya.
0: Ya karena aku tahu Pak Arpani menceritakan tadi kan dengan semangatnya, ya tahu banyak. Jalan ceritanya kan. Kalau udah tahu jalan ceritanya bingung juga kan dari awal sampai A sampai Z gitu ya.
1: Ada lagi, mohon maaf motong nih. Ya. Saya tidak menyertakan Hadam di dalam situ.
0: Ya,
1: sedangkan Dul Muluk dan Bang Saun tuh ada Hadam.
0: Karena memang aslinya tidak ada Hadam.
1: Oh, ada Hadam.
0: Di buku, di tulisan lama.
1: Nah, kalau di tulisan teks enggak ada Hadam. Ya. Ya. Tapi kalau dalam untuk pertunjukan Dul Muluk atau pertunjukan Bangsawan ada Hadam. Saya tidak menyatakan
0: Hadam. Dibebaskan ya.
1: Ya, karena apa? Hadam adalah satu tokoh. Tokoh ini halus dengan universal yang luas. Artinya dimanapun nantinya ketika dipentaskan ini Situ Tanduri ini boleh ditempatkan dimanapun Hadam. Kalau konsep cerita, konsep dialog-dialog tentang Situ Tanduri jangan, karena itu masuk menyangkut masalah Dul Muluk. Tapi kalau Hadam, Hadam ini kan semacam revitalisasinya itu di Hadam, bukan di cerita Dul Muluk itu. Karena menurut saya, yang saya pikir, Hadam ini adalah mesin waktu. Dengan universal, kalau ngomong tentang Marvel DC dengan universal yang tanpa batas. Karena apa? Dia bisa mengangkat masalah-masalah kekinian, dari masalah dahulu, masalah sekarang, dan masalah yang akan datang. Kalau misalnya dari bagian Sultan Abdul Muluk, bagian Sultan-Sultan Kerajaan Bangsawan, gak mungkin dia ngomong tentang FB, IG, short TikTok, gak mungkin. Tetapi kalau misalnya bagian dari Hadam, itu bisa.
0: Tapi ini kalau dibuat pertunjukan boleh tambah Hadam.
1: Oh boleh, boleh.
0: Dibebaskan karena, lah ya.
1: Iya, setiap orang punya apresiasi, sutradara punya apresiasi yang berbeda. Mengapa itu saya tidak menyertakan Hadam? Biar nanti yang mementaskannya, biar mengapresiasinya seluas mungkin. Gitu.
0: Yang pastinya harus ada batasan-batasan ya. Kalau memangnya pakemnya tidak bisa ngomong masa depan ya, yang masa pada saat itu ya. Mungkin ngomong kapal, mancing.
1: Ya, sesuai keadaan kan.
0: Iya.
1: Tentang keadaan dan lingkungan kan.
0: Iya.
1: Kalau misal lingkungan kita, misal di lingkungan daerah Ulu, ya ngomong kapal, mancing,
0: makanan,
1: kumpe, makanan.
0: Boleh.
1: Belatian. Kalau mungkin di lingkungan kita beda lagi.
0: Jangan ngomong belanja di mall lah.
1: Jangan ngomong belanja.
0: Belum ada pada masa itu. Itu cukup lah Bang Sawan tadi yang bisa ditambah ya.
1: Ditambah. Itu di bagiannya sini, di bagiannya si Adam.
0: Oke. Ini buku yang keberapa yang sudah dibukukan? Tulisan yang keberapa yang dibukukan?
1: Khusus untuk Terah Dul Muluk dan Bang Sawan. Khusus untuk Terah. Itu buku ketiga. Buku pertama inilah Syair Abdul Muluk karya Raja Ali Haji. Analisis tentang teks syair syair. Artinya buku pertama itu menerjemahkan dari teks asli dalam teks Arab Melayu ke dalam huruf Latin. Itu buku pertama. Jadi buku-buku pertama itu teks kitab itu kan Arab Melayu.
0: Iya, iya.
1: Diterjemahkan diterjemahkan ke dalam bahasa tulisan Latin. Hmm. Dia itu dikaji secara struktural.
0: Oke.
1: Dari penokohan, tema amanat dan sebagainya. Buku kedua, nah ini buku kedua, saya melompat ke ini. Bangsawan. Panggung Bangsawan Palembang. Hmm. Pengaruh teater modern, pengaruh teater bangsawan, semuka merupakan tonggak ukur teater modern di Palembang. Hmm. Ini teater modern tertua semuanya di Indonesia ini itu di Palembang.
0: Jalan ini ya.
1: Menyangkut karena mengambil orang-orang meminjam dan mengambil orang-orang Dulmuluk pada saat itu si Haji Gong. Hmm. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dari konsep penjajahan Jepang. Nah itu nanti terlalu politik kan.
0: Tahun 40-an ya.
1: Oh, tahun 40-an.
0: Iya, oke.
1: Okay. Nanti kita bahas itu karena Haji Gong ini keren lah kayak gitu dengan istrinya. Keren.
0: Iya. Kan? Memang punya usahanya di sini di pertunjukan.
1: Di pertunjukan.
0: Oke. Okay.
1: Nanti kita bahas. Nah, ini yang ketiga. Ya. Yang ketiga ini mengapresiasi. Saya pengen orang-orang tidak apa? Orang-orang untuk main dulmuluk ini tidak lari dari pakem, itu maunya.
0: Ya, anak-anak yang main dulmuluk harus ngerti juga bahwa naskah aslinya kan.
1: Naskah aslinya.
0: Jangan mereka ngaku bahwa main dulmuluk tapi mereka tidak tahu naskah aslinya itu.
1: Saya tidak, saya agak kurang mengerti, kurang dengan pakem dari dulmuluk secara utuh, tetapi pakem kebahasaan dulmuluk itu sendiri saya paham.
0: Nyanyinya, sairnya,
1: pakem kebahasaan itu, jangan nian.
0: Iya, halusnya bicara.
1: Harusnya kehalusan bicara. Iya. Estetikanya, wah itu masalah. Estetika dan marwah dulmuluk itu memang harus dijaga.
0: Tapi kalau wanitanya dulu laki-laki jadi wanita itu, tidak, maksudnya gini, Pak. itu kan dipertunjukkan. Banyak tokoh wanita enggak dicerita di buku-buku yang Haji Ali itu?
1: Ada banyak. Malahan mereka itu dalam catatan apa dalam naskah Abdul Muluk itu dalam syair Abdul Muluk karya Ali Haji itu marwah wanita tuh diangkat sekali. Marwah
0: prajuritnya juga banyak wanita mungkin ya.
1: Campur.
0: Okay.
1: Bahkan dayang pun melindungi keluarga. Kerajaan,
0: oke,
1: okay. Gitu. Ya, itu hebat. Kalau dibaca secara utuh ya.
0: Kita stop ke dulu, nanti kita lanjut lagi. Kalau ngomong masalah wanita dan perjuangannya tadi, yang pastinya ini harapan untuk ke depan adanya buku ini dan juga digitalisasi. Mungkin dari digitalisasi ke Ibu Lisa. Ya. Kalau dari bukunya jadi Pak Arpani dulu, Pak Arpani. Ya, silakan tentang buku-buku yang ada di Palembang. Ada hubungan dengan karya-karya. Karena aku nyari kayak ande-ande atau ande-ande kan ande-andenya itu yang kayak Indo Kertapati itu itu kan ternyata lewat di Palembang
1: dia
0: cerita
1: percetakan pertama di Nusantara ini adalah di Palembang.
0: Nah, belum ada yang buat lagi menyadurnya itu. Jadi kepengennya itu buku-buku yang ada seperti itulah yang mungkin harapan Pak Arpani juga sama kan.
1: Pertama, sekarang era digital. Informatika akan menguasai masa depan, itu menurut saya ya. Saya bukan peramal. Saya ingin generasi-generasi berikutnya jangan putus membaca. Dan salah satu mediumnya adalah kita. Mungkin kita sebagai pengajar dan sebagai orang sekarang ini mendigitalisasi. Bukan merevitalisasi. Mendigitalisasi. Bacaan-bacaan itu, literasi-literasi tersebut ke dalam bentuk ini digital.
0: Okay.
1: Biar apa lebih dekat anak-anak generasi sekarang tuh membaca masa lalu. Oh, ternyata hebat masa lalu Nusantara.
0: Oke.
1: Okay. Ini.
0: Ibu Lisa nambahin?
2: Ya, sangat setuju ya apa yang dikatakan Pak Arfani, bahwasanya emang semakin ini era digital. Saya harapnya media kekinian bukan hanya buku menjadi bisa dijadikan kayak audiobooks, digitalisasinya, teknologi informasi itu dimanfaatkan untuk melestarikan budaya warisan itu. Jadi bisa jadi audiobooks ataupun menjadi video edukasi ya yang interaktif. Jadi sehingga literasinya tetap berjalan yang dapat diakses dimanapun. Itu saja mungkin.
0: Oke, sebelum menutup ini saya izin nanti kalau saya mau buat audionya juga nih untuk bisa disiarkan.
1: Oke, siap. Jadi, terima kasih.
0: Tapi seni pertunjukannya saya ambil nanti bisa dibuat berapa per episode ya. Jadi bisa kita dibawa kemana-mana juga kalau
2: betul.
0: Terima kasih Pak Arfani juga Ibu Lisa. Semoga kita bisa ketemu lagi membahas tentang karya sastra lama atau mungkin dari penelitian-penelitian ya teman-teman dari Bina Sriwijaya sehingga bisa menjadi pengetahuan bagi pendengar lainnya. Terima kasih Pak Arfani dan Ibu Lisa. Assalamualaikum.
1: Mohon maaf kalau ada yang salah.
0: Oke.
1: Biasa berhadapan dengan mic besar. Makasih ya.
0: Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kalau kita cukup sampai sini program acara Sriwijaya Pagi dalam sesi obrolan komunitas. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah ini ada rekan Yohan akan melanjutkan program acara Sriwijaya Siang.
3: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.

perhiasan gelang suaso. Gelang suaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dodolor, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedekat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

jamak subak. Katik duonyo pajuan Palembang, memang katik lawa. Kunyah kanan lemak, kunyah kiri lemak, selagi lemak lidah nak maju tula. Memang cetonian pajuan wong kita, lemak galo nak baca lagi ngato kenyo.

Laba-laba Kemampa Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Selamat pagi menjelang siang, dodolor ya, dimanapun berada. Balik lagi bersama Cik Ewan di Sriwijaya Siang edisi Kamis 18 Juni 2026. Yang mana kalau Cak biasa, kalau di siang-siang ini ya, acara kita iyalah yang pasti ada rompok kita. Nah kali ini dengan edisi kuliner, jadi Cik Ewan bakal ngasih info-info tentang kuliner dulu ya. Selanjutnya pukul 11 bakal ada informasi sedenget dan berada di lokak kita UMKM dengan hiburan dan informasi. Di pukul 12 bakal ada informasi sedenget dan masuk ke hiburan dan informasi ini dengan tema industri kreatif. Lalu di pukul 12 lewat 6 bakal berkumandang beduk dan azan zuhur dulu ya. Di pukul 13 waktu Indonesia Barat bakal ada informasi dengar dan kita relay ke Jakarta di program Suara Budaya Nusantara. Di pukul 14 bakal ada informasi dengar dan kita bakal masuk segmen yang togal galo Besanjo. Yang mana dodolor pacak Sanjo tempat Cak Iwan via telepon, via WA di 0711-351-656 atau bisa juga lewat WA di 0897-788-4884 dodolor ya. Itu tadi tinjauan acara kita di Sriwijaya Siang edisi Kamis 18 Juni 2026. Nah, setelah ini Cik Ewan bakal ngasih ke info-info pasti tentang kuliner. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prombar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
1: Loh, biarin, kan enggak ada yang tahu dan itu juga jalan umum.
0: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
1: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
0: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
2: Aduh. Woi, piye to Mas? Plastikmu mabur ning raiku ki lho. Jangan buang sampah sembarangan.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

8,44 Palembang, Sore Budaya Sumatera Selatan. Dulu rek. Nah, kali ini Cak Cak ngomong ke sebelumnya ada info-info nih. Jadi dulu rek. Ada tren menarik yang mulai terjingok di Kota Palembang nih. Ya, kalau biasanya bubur ayam atau lontong sayur jadi pilihan utama saat sarapan, mak ini hari mie ayam tuh mulai jadi menu favorit untuk ngawali hari. Fenomena ini terjingok di sejumlah kawasan, salah satunya di Jalan Dr. M. Isa, Palembang. Sejak pagi hari, lapak-lapak mie ayam tuh sudah ramai dikunjungi pembeli ya. Mulai dari pekerja, mahasiswa, hingga warga sekitar yang memilih menikmati semangkuk mie ayam hangat sebelum memulai aktivitas mereka. Alasannya cukup sederhana, mie ayam dianggap praktis, mengenyangkan, dan mampu memberikan energi yang cukup untuk menjalani berbagai kegiatan. Nah, perpaduan mie yang kenyal, kuah kaldu yang hangat, potongan ayam yang gurih, sampai tambahan pangsit itu membuat menu ini semakin diminati. Salah seorang pelanggan bernama Mutia mengaku lebih milih mie ayam dibanding menu sarapan lainnya karena rasa kenyangnya itu bisa bertahan lebih lama sampai waktu makan siang. Selain itu, harga yang relatif terjangkau membuat kuliner ini semakin dekat dengan berbagai kalangan masyarakat. Main hari mie ayam tidak lagi identik sebagai menu makan siang atau malam, karena di Palembang kuliner ini mulai mendapat tempat sebagai sumber energi untuk ngawali hari yang dengan semangat ya. Nah, dulu deh. Usai informasi ini, ya kemana-mana, karena setelah ini Cak Yon bakal ngasih info-info lainnya. Tetap bersama kami di Prompar, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, ui dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga, bah.

Dodulur, makasih masih bersama kami di Perempuan Suara Budaya Sumatera Selatan. Kali ini Cik Iwan ada info lagi nih Dodulur ya. Kalau ngomongin tentang kuliner Palembang nih pasti namo pempek nih. Jadi salah satu yang pertama terlintas di benak banyak wong ya, makanan berdasar ikan ini sampai ini hari tetap jadi ikon kuliner yang melekat kuat dengan identitas kota Palembang. Nah, menurut salah seorang pelaku usaha kuliner di kawasan Tigo Ilir, kualitas pempek ini sangat dipengaruhi oleh bahan baku yang digunakan. Jenis ikan seperti tenggiri, gabus maupun kakap dipercaya mampu menghasilkan tekstur dan cita rasa yang khas. Namun bukan cuma pempeknya yang menentukan kenikmatan sajian ini, cuko sebagai pelengkap utama itu memiliki peran yang sangat penting. Cuko yang dibuat dari gula merah aren berkualitas dan cabai segar ini bakal ngasil ke perpaduan rasa pedas, manis dan sedikit asam yang jadi ciri khas pempek Palembang. Selain pempek, Palembang juga punya beragam kuliner tradisional lainnya, pecak nasi minyak dan pindang yang kerap hadir dalam berbagai acara keluarga maupun kegiatan masyarakat. Keberagaman rasa ini menjadi bukti kuat warisan kuliner yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Jadi daerah kalau kuliner Palembang ini bukan cuma jadi santapan lezat, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya yang membanggakan masyarakat Sumatera Selatan. Nah, setelah jeda berikut ini, kami bakal Cik Iwan bakal balik lagi dengan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Perempuan Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Assalamualaikum 44 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Ceyoan, dulur-dulurnya. Nah, kalau tadi kita ngomongi mie ayam yang jadi tren sarapan terkini di Palembang, sama rasio cuko biar lemak ya makannya ya. Biar makan pempek itu makan lemak itu di cukonya. Nah, kali ini kita bakal bahas salah satu makanan tradisional yang sudah sangat akrab di telinga kita ya, yaitu bubur sumsum. Jadi selain punya cita rasa yang lembut dan nikmat, bubur sumsum ini juga diketahui mengandung sejumlah zat gizi yang bermanfaat bagi tubuh, dulur. Jadi tidak cuma lemak baik, tapi ternyata ini bergizi juga. Ini berdasarkan informasi dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, bubur sumsum itu mengandung karbohidrat, protein, lemak, serat, serta gula. Kandungan karbohidratnya ini berfungsi sebagai sumber energi yang membantu tubuh menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Teksturnya yang lembut itu membuat bubur sumsum ini mudah dicerna sehingga cocok dikonsumsi oleh berbagai kelompok usia. Mulai dari anak-anak hingga lanjut usia, selain itu kandungan serat di dalamnya juga dapat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan dan mendukung kelancaran saluran cerna. Bubur sumsum juga mengandung protein yang berperan dalam pembentukan serta perbaikan jaringan tubuh. Meski cak itu, masyarakat tetap dianjurkan untuk mengkonsumsinya secara seimbang karena makanan ini juga mengandung gula dan kalori yang perlu diperhatikan. Nah, dengan pola makan yang tepat, bubur sumsum dapat menjadi salah satu pilihan makanan tradisional yang tidak cuma lezat tapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan. Informasi ini selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah ini Cik Iwan bakal balik lagi.

Ebi Ce, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perempat bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Karachi ialah seni pertarungan tradisional masyarakat Sumbawa, Nusa Tenggara Barat yang dimainkan oleh duo Lanang. Seni ini bermula dari alun-alun istana sebagai hiburan bagi para raja sebelum akhirnya menjadi tradisi rakyat. Dalam pertarungan, petarung menggunakan tongkat yang disebut sesambu dan empar, yaitu perisai dari kulit kambing atau kerbau. Gerakan dimulai dengan tari ngumang serta pantun lawas sebelum akhirnya kedua petarung saling adu pukulan. Karachi dipimpin oleh seorang wasit dengan tongkat panjang untuk menjaga jalannya permainan tetap aman. Pertarungan ini bermakna keberanian, kejantanan, dan kekebalan bagi kaum lelaki Samawa. Kita beralih ke info selanjutnya, tari Yapong ialah tarian kreasi baru karya Bagong Kusudiarjo yang lahir pada tahun 1977. Tarian ini awalnya merupakan bagian dari sentra tari Pangeran Jayakarta untuk memperingati HUT Jakarta ke-450. Gerak tari Yapong terinspirasi dari tari rakyat Betawi, topeng, ronggeng hingga pengaruh Tionghoa. Gerakannya dinamis, penuh variasi tangan, kaki, serta hentakan pinggul yang menggambar kegembiraan. Para penari Yapong biasanya menggunakan busana warna terang, kain batik Betawi, dan mahkota bunga di kepala. Tarian ini diiringi musik rebana, gambang kromong, dan gamelan sehingga menjadi tari pergaulan yang meriah dan digemari masyarakat. Sekian info dengar ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Uri Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
2: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Laba-laba keempat perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Yohan dulu lore. Nah, kali ini kita berada di teras UMKM Luka Kito, yang mana Cek Yohan bakal ngasih hiburan dan informasi tentang UMKM. Kali ini ada kisah inspiratif nih dari salah satu pelaku UMKM di kota Palembang, yang mana dia berawal dari gerobak sederhana. Kini cendol ubos ini berhasil menjadi salah satu minuman tradisional yang banyak diminati masyarakat. Dalam dialog UMKM bicara di Pro 1 RR Palembang, owner cendol ubos Jejen Jailani cerita ke bahwa usahanya dibangun dari keyakinan bahwa minuman tradisional yang sehat, alami dan berkualitas itu tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Berbekal pengalaman bekerja di tempat produksi cendol, Jejen kemudian merantau ke Palembang untuk ngembang ke usahanya dewek. Menariknya, nama ubos ini berasal dari bahasa Sunda, yakni ungkapan ula bosan atau jangan bosan. Harapannya masyarakat tidak pernah bosan menikmati segarnya cendol tradisional yang jadi warisan kuliner Nusantara. Untuk jaga kualitas, bahan baku utama pecak gulo dan sagu masih didatang ke langsung dari Jawa. Nah, cendol yang digunakan pun berbahan sagu aren sehingga menghasilkan tekstur dan cita rasa yang khas. Tidak hanya mempertahankan resep tradisional, cendol ubos juga terus berinovasi dengan menghadirkan para rasa pecak nangko, alpukat, sampai durian agar semakin diminati generasi muda. Ini hari cendol ubos tidak hanya melayani penjualan harian, tapi juga berbagai acara pecak arisan, resepsi nikah, sampai kegiatan perusahaan. Kedepan usaha ini bahkan menarget ke ekspansi ke berbagai daerah di luar Palembang. Nah, dulur ya, kisah cendol ubos ini menjadi bukti bahwa dengan ketekunan, inovasi, dan kecintaan terhadap produk lokal,

UMKM tuh mampu tumbuh dan bersaing di tengah perubahan zaman. Setelah berbincang tentang semangat pelaku UMKM ini dalam bersaing ke kuliner tradisional, selagi kita bakal beralih ke informasi menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu ya, kalau tadi kita ngomongin cendol Ubos, nah kali ini kita ada kisah inspiratif lagi nih dari pelaku UMKM di Palembang ya, karena pernah kehilangan dagangan ya. Jadi kehilangan dagangan ini tidak nyurut ke semangat pelaku UMKM kue tradisional Mak Jovanka, yaitu Las Matarida Gultom, karena peristiwa tersebut justru jadi pelajaran berharga dalam perjalanan merintis usaha. Lasma menceritakan pengalaman ini dalam program Teras UMKM Lokal Kito di Perompet RRI Palembang pada Sabtu 6 Juni 2026 lalu ya. Kejadian tersebut dialaminya sekitar 3 pekan sebelumnya. Saat itu seluruh dagangan yang hendak dititipkan di lapak penjualan itu tiba-tiba hilang. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Pasar Perumnas Modern Palembang. Lasma mengaku baru 2 bulan terakhir menjalani usaha kue tradisional ini secara serius. Ia memasarkan produknya dengan sistem titip jual di sejumlah lokasi. Selain menitip kedagangan, ia juga menawarkan produknya di lingkungan sekolah dan gereja, karena cara tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan pasar usahanya. Setiap hari Lasma itu mulai aktivitasnya sebelum subuh. Ia berjalan kaki untuk ngantar ke kue ke beberapa titik penjualan yang telah bekerja sama dengan dirinya. Tiga lokasi rutin yang jadi tempat penitipan ini berada di kawasan berbeda, yaitu di Pasar Perumnas Modern, minimarket dekat Gerbang Pusri, dan lapak dekat SD Safari 9. Kehilangan terjadi ketika dirinya tinggal kedagangan untuk membeli kebutuhan dapur. Saat balik lagi, seluruh kue yang dititipkan itu sudah ada di lokasi. Nah, meski mengalami kerugian, Lasma memilih menerima kejadian tersebut dengan lapang dada. Ia menganggap peristiwa itu sebagai bagian dari proses membangun usaha. Menurutnya, kejadian tersebut menjadi pengalaman kurang menyenangkan yang pertama kali dialami, karena sebelumnya seluruh dagangan yang dititipkan itu selalu dalam kondisi aman. Lasma juga sempat membagikan kisah tersebut ke media sosial yang kemudian mendapat perhatian dan respon dari banyak warganet. Kini ia tetap fokus mengembangkan usaha kue tradisional yang dirintisnya dan menjangkau lebih banyak pelanggan di berbagai wilayah. Ia juga mengajak pelaku UMKM untuk tetap optimis menghadapi berbagai tantangan usaha. Menurutnya, ketekunan dan semangat itu menjadi modal penting dalam meraih keberhasilan. Artikel ini bisa dibaca di rri.co.id ya, dengan judul Dagangan Hilang, Pelaku UMKM Ini Tetap Pantang Menyerah.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Ayo duluk-duluk, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Laba-laba ke 4.4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur-dulurnya masih bersama kami di sini. Di dulur, masa muda ini sering disebut sebagai masa untuk belajar, bertumbuh dan mengejar cita-cita. Namun bagi Aziza Nurul Amana, masa muda juga menjadi waktu yang tepat untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Melalui kriya kita Indonesia, Aziza membuktikan bahwa anak muda itu mampu menghadirkan perubahan nyata. Wirausaha sosial yang didirikannya ini berfokus pada pemberdayaan perempuan lokal di Kabupaten Banyuasin melalui pembuatan berbagai produk turunan dari kain jumputan gambo, salah satu warisan budaya khas Sumatera Selatan. Menariknya, penjualan Aziza tidak dimulai dari dunia bisnis. Ia lebih dulu aktif dalam berbagai organisasi dan kegiatan kerelawanan, terutama di bidang pendidikan dan sosial. Pengalaman tersebut membentuk kemampuan kepemimpinan, komunikasi, serta kepekaan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurut Aziza, keterlibatan dalam organisasi sejak usia sekolah itu menjadi bekal berharga ketika dirinya kembali ke kampung halaman. Nah, dari sana ia mulai melihat berbagai potensi dan tantangan yang ada di daerah, lalu berupaya menghadirkan solusi melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Kisah Aziza ini menjadi inspirasi bahwa anak muda itu tidak harus menunggu sukses terlebih dahulu untuk memberi dampak. Justru melalui langkah-langkah kecil, kreativitas dan kemauan untuk terus belajar, generasi muda itu dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Dulur, semangat berkarya dan berkontribusi seperti yang tunjuk ke Aziza ini tentu menjadi inspirasi bagi kita galau-galau ya. Setelah ini kita bakal berlik ke informasi menarik lainnya yang juga menghadirkan kisah dan inspiratif dah. Serta wawasan bagi dulur-dulur. Tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4. Bersama saya Yohan, inilah info selengkapnya.

0: Bambu hitada, yola musik tradisional Halmahera yang dimainkan dengan memukul batang bambu secara ritmis. Alat musik ini menghasilkan irama kuat dan kompak, biasanya ditampilkan dalam upacara adat atau penyambutan tamu. Musiknya menghadirkan suasana meriah sekaligus sakral sebagai bentuk penghormatan. Sampai main hari, tradisi ini terus dijaga masyarakat lokal sebagai bagian dari identitas budaya Halmahera. Alat musik ini juga diwariskan kepada generasi muda. Kita beralih ke info selanjutnya. Sandro, sebutan bagi seseorang di Sumbawa yang memiliki kekuatan supranatural dan keahlian dalam ilmu spiritual. Mereka dipercaya mampu mengakses dimensi tak kasat mata dan mempengaruhi dunia melalui praktik mistis. Peran Sandro sejak lama dan masih dihormati hingga kini dalam kehidupan masyarakat Sumbawa. Mereka sering diminta bantuan untuk menyembuhkan penyakit atau menangkal gangguan gaib. Salah satu bentuk interaksi dengan Sandro ialah nili, yaitu permintaan bantuan supranatural atau non-supranatural dari masyarakat. Sekian info dengan ingat perompa produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Wakil kerja petugas saya, Yowar, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, baru baik kita dengar kebersama Azan Zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, dulur ya. Semoga penggalan suci ini menjadi pengingat bagi kita gagalo untuk menaikkan ibadah salat zuhur, dengan semoga aktivitas kita hari ini senantiasa diberikan kelancaran, keberkahan, serta kesehatan. Dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dulur, usai beribadah tetap bersama kami di Pro 4, karena Cik Iwan bakal terus menghadirkan informasi, budaya, hiburan, dan berbagai sajian menarik lainnya untuk menemani siang Anda. Tetap bersama kami di Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Janganlah kamu menganggap remeh akan amal kebaikan sekecil apapun, meskipun kau hanya menampakkan wajah yang ceria kepada saudaramu. Hadis riwayat Muslim.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, masih bersama Cak Ewan di Sriwijaya siang ini. Nah, kali ini kita berada di hiburan informasi yang mana Cak Ewan bakal ngasih ke informasi tentang industri kreatif. Kali ini Cak Ewan sudah ada info, dulur. Perkembangan teknologi saat ini itu membuka banyak peluang baru, termasuk dalam dunia ekonomi kreatif. Salah satu yang tengah menjadi perhatian ialah pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI ya, yang kini semakin banyak digunakan untuk mendukung proses kreatif dan inovasi masyarakat. Pemerintah bersama sejumlah pelaku industri teknologi terus mendorong penguatan ekonomi kreatif Indonesia melalui pemanfaatan AI. Kolaborasi antara Kementerian Ekonomi Kreatif, Indosat Ooredoo, Hutchison, dan Adobe menjadi salah satu langkah nyata dalam membantu masyarakat mengubah kreativitas menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan. Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Rifki Harsya menegaskan bahwa AI bukanlah pengganti kreativitas manusia, melainkan alat yang dapat membantu meningkatkan kemampuan berkarya sekaligus membuka berbagai peluang baru. Sementara itu, Indosat dan Adobe turut menghadirkan dukungan berupa akses teknologi, perangkat kreatif, serta kurikulum berbasis AI untuk membantu mengembangkan talenta-talenta kreatif Indonesia. Melalui program ini, generasi muda diharapkan semakin siap menghadapi perkembangan teknologi digital, mampu menciptakan karya yang inovatif, dan menjadikan kreativitas sebagai sumber nilai ekonomi yang berkelanjutan. Nah, dulur ya, kemajuan teknologi ini akan memberikan manfaat besar apabila dimanfaatkan secara bijak dan produktif. Karena itu penting bagi kita galau-galau untuk terus belajar, beradaptasi, dan meningkatkan keterampilan agar mampu bersaing di era digital yang terus berkembang. Baik. Usai informasi ini kami bakal balik lagi dengan sajian informasi menarik lainnya yang sayang kalau untuk dilakukan. Tetap bersama kami di Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Lalu kamu 4/4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan dulu ya, kalau tadi ada bawa santai dari Eko Show featuring Della Monica. Kali ini kayaknya udah santai ya Cak Nyo ya. Karena ekonomi kreatif kini itu semakin nunjuk ke perannya sebagai salah satu kekuatan baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Wah, perkembangannya pesat ya dulur ya. Jadi tidak cuma berkembang di dalam negeri, berbagai karya dan inovasi anak bangsa juga mulai mendapat perhatian di tingkat internasional. Salah satu langkah nyata ialah dilakukan oleh Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GECRAPS yang terus memperluas jaringan global melalui program Creative Economy Diplomatic Mission 2026. Program ini bakal berlangsung di Azerbaijan dan Kazakhstan pada 19 hingga 22 Juni 2026 sebagai upaya memperkenalkan potensi ekonomi kreatif Indonesia kepada dunia. Dalam agenda tersebut, GECRAPS akan melantik Dewan Perwakilan Luar Negeri atau DPLN di kedua negara sekaligus menggelar berbagai kegiatan seperti Creative Expo, Creative Talk Show, dan Business Matching. Kegiatan ini menjadi wadah bagi para pelaku ekonomi kreatif Indonesia untuk memperkenalkan karya, membangun jejaring internasional, sampai membuka peluang kerja sama bisnis lintas negara. Ketua Umum DPP GECRAPS, Kawendra Lukistian, menegaskan bahwa Indonesia memiliki talenta, budaya, dan kreativitas yang luar biasa untuk bersaing di panggung global. Menurutnya, masa depan ekonomi Indonesia ini tidak hanya bertumpu pada sumber daya alam, tapi juga pada ide, inovasi, dan kreativitas anak bangsa. Melalui misi diplomasi kreatif ini, diharapkan semakin banyak pelaku UMKM, kreator, dan industri kreatif Indonesia yang mampu memperluas pasar, meningkatkan daya saing, serta membawa identitas budaya Indonesia semakin dikenal dunia. Jadi, dulur ya, ketika kreativitas dipadukan dengan kolaborasi dan jejaring internasional, maka peluang untuk berkembang tuh bakal semakin terbuka lebar. Dan setelah informasi ini, kami masih akan menghadirkan berbagai kabar menarik lainnya dan inspiratif pastinya untuk ngerewangi aktivitasan siang hari ini, dulur ya. Tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: ku.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Abah, go sayur, naik lagi,
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Dan lor, selanjutnya kita bakal relay ke Pro4 Jakarta di program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Tanjung Pinang dan RRI Jakarta dengan tema Cerita Duta Bahasa Menjaga Bahasa Lewat Aksi Nyata bersama narasumber Immanuel Metreali Wisan Junior dan Konita Isrina Daroja, pemenang 1 Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau 2026. Berikut kami relay siarannya dari Pro4 RRI Jakarta.
1: Nainggolan menilai usia Jakarta yang hampir mencapai 500 tahun harus menjadi momentum untuk menunjukkan kemajuan nyata sebagai kota global. Menurutnya, Jakarta perlu menghadirkan perubahan yang signifikan melalui peningkatan berbagai indikator kota global, mulai dari infrastruktur, ruang terbuka hijau, hingga fasilitas publik yang berkualitas. Ia juga mengapresiasi sejumlah proyek pembangunan yang telah rampung menjelang HUT ke-499 Kota Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Kalimantan Selatan mengenalkan nilai geologi dan budaya situs penambangan tradisional Intan Cempaka kepada siswa jurusan pariwisata SMKN 4 Banjarbaru sebagai upaya meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap warisan daerah. Biologis Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Ramdan Jayusman mengatakan aktif para tersebut untuk memperluas wawasan peserta didik mengenai sejarah pertambangan intan tradisional, potensi geowisata, serta pentingnya pelestarian warisan budaya dan geologi daerah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayah Jodity ya. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 ya. Gak berasa udah pertengahan Juni aja. Dan mudah-mudahan gak bosan ya, walaupun kemarin kita ketemu lagi. Ini udah hari Kamis, besok ada Jumat nih, udah waktunya pre besok ya. Tapi yang jualan hari ini tetap semangat ya. Kita temenin sama obrolan budaya di hari ini, siang ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4. Dan hari ini Ayi gak sendirian, Ayi dari Pro4 Jakarta bakal barengan dengan Bang Ferry Nuryadi di Pro4 Bandar Lampung. Kita kita udah tersambung ya di teman-teman Pro4 Bandar Lampung, ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pun Bang Ferry. Iya, Bang Ferry gimana, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, ceria, bugar, rajin menabung masih. Iya.
2: Tidak sombong.
1: Iya, kita biar bisa beli emas 10 kilo. Siap, Bang Ferry. Hari ini kita bakal bahas apa sih?
2: Nah, kita akan membahas permainan rakyat dan olahraga tradisional.
1: Oh, oke. Siap. Biar ini ya. Siap-siap, udah hadir ya. Siap, halo, assalamualaikum. Ya pun, tapi pun Bang Fadlu.
3: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Apa kabarnya Bang Jojo, Bang Ferry, sehat?
1: Sehat, siap.
3: Senang banget nih bisa ketemu hari ini. Hadir hari
1: siap, nanti kita bakal ngobrol ya terkait tema kita di hari ini ya, Bang Fadlu ya, dan juga Bang Ferry ya. Dan ya, Bang Ferry, nanti kita ini akan mulai dulu dengan obrolan ya, dari Bang Ferry dan juga Bang Fadlu. Nanti kita jeda dulu dengan satu lagu ya, nanti disambung lagi dengan interaksi dari pendengar Pro4 dan pemirsa RRNet. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nomornya Pro4 Bandar Lampung berapa biar bisa nanti dihubungi ke sana.
2: Di Pro4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112.
1: Oke, untuk pesan WhatsApp-nya berapa?
2: Di 0811-72-09885.
1: Oke, nanti bisa menghubungi telepon di Bandar Lampung ya Bang Po ya, atau juga di Pro4 Jakarta 0213504510, atau pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Dan langsung aja kali ya Bang Ferry dan juga Bang Fadlu, untuk pembahasan kita singkat dulu saat ini, monggo.
2: Baik, ya pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT merupakan salah satu pilar penting dari kekayaan budaya Indonesia. Di tengah gempuran era digital dan modernisasi, eksistensi dari PROT menghadapi tantangan besar nih, agar tetap dikenal dan dimainkan oleh generasi muda. Melalui program kolaborasi Suara Budaya Nusantara, RRI Pro4 berkomitmen untuk terus menggaungkan, melestarikan, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga PROT sebagai warisan budaya bangsa yang syarat akan nilai filosofi, sportivitas, dan kebersamaan. Nah, untuk itu, Bung Jo dan juga pemirsa serta pendengar RRI di Pro4 dimanapun Anda berada, kami sudah mengundang ada di sini Bang Fadlu Rahman ya, selaku dosen S1 Penjas UAP dan atau Universitas Aisyah Pringsewu ya, dan KPOTI Pusat.
1: Betul, Pak.
2: Baik. Nah, seperti tadi kita sampaikan nih, Bang Jo, Bang Padlu. Siapa? Jadi terkait PORT ini sendiri bisa dijelaskan lebih rinci lagi mungkin, lebih paham nih mungkin.
3: Oke, terima kasih pada Bang Ferry ya, dan juga para pendengar RRI Pro 4 dimanapun anda berada. PORT itu apa sih? Jadi PORT adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, mungkin Bang Ferry, kita bisa ngelihat ya, zaman-zaman kita dahulu itu kita sering banget mainan-mainan permainan rakyat, Bang, dan juga olahraga tradisional. Dan itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kadang kita kalau misalkan kita main pasti dari pagi sampai petang atau pada maghrib baru pulang. Jadi banyak banget mainan-mainan zaman dulu, Bang. Misalkan contohnya kita bermain gobak sodor, atau kita bermain bakiak, atau kita bermain congklak. Nah, ini yang udah ada, yang ada di hadapan kita nih sekarang. Ini namanya congklak nih. Lalu ada permainan yang namanya
2: yang lari pegang ini tuh, benteng-bentengan ya.
3: Benteng-bentengan juga ada. Kayaknya Bang Ferry dulu pernah main nih.
2: Oh iya.
3: Jago kayaknya nih.
2: Nah, kalau dari semuanya itu nih, Bang Padlu, kalau menurut Bang

0: Iya bang, tahu nggak bang? Ternyata bang, permainan-permainan tradisional ini mengandung banyak moral.
1: Itu dia.
0: Salah satunya moralnya salah satunya terdapat dalam unsur pendidikan karakter bang. Apa aja dalam pendidikan karakter? Kita ada pendidikan karakter gotong royong. Kalau main mainan gobak sodor kita harus beramai-ramai membuat lapangannya, itu namanya gotong royong. Lalu kita kerjasama. Bagaimana kompakan. Kita kerjasama untuk bisa memenangkan pertandingan. Lalu di sana kita ada namanya fair play. Saling menerima kekalahan, saling menerima kemenangan, itu adalah bagian dari pendidikan karakter. Selanjutnya juga di sana kita ada yang namanya menerima kemenangan dan juga menerima kekalahan. Lalu ada apa lagi bang? Salah satunya adalah pendidikan karakter, itu keberanian. Kita dulu kayak abang, kayak saya, kita dulu pernah main yang namanya egrang. Kalau kita nggak berani, kita nggak akan bisa main egrang naik. Karena kenapa? Takut jatuh bang main egrang dulu. Karena kalau zaman dulu kan kita lecet, terus kaki lecet, tangan lecet udah biasa kan, paling pulang selesai. Tapi kalau sekarang mungkin lebih kepada anak-anak, kepada gadget ya, mungkin itu yang kita harus imbangin satu sama lainnya.
1: Itu bang. Dia. Nah jadi kan kalau sekarang kan apa bahasanya, pabing ya?
0: Iya.
1: Terjadi seperti itu kan. Kalau dulu kan permainan itu bukan justru itu ya.
0: Betul.
1: Justru

0: Nah, kalau kita bisa lihat, ini saya bawa tiga permainan loh, Bang. Hmm, yang ya. Pertama adalah permainan.
1: Bang Jo, ada permainannya ini.
0: Kayaknya kira-kira Bang Jo pernah main ini nggak nih, Bang? Nih, Bang. Dari ketiga ini, kita ada congklak, Bang.
1: Congklak nih, Bang Jo. Kita mau tahu congklak, Bang. Dari Bang Padlu, apa ini filosofi dari permainan congklak gitu ya kan?
0: Iya, Bang. Lalu ada main egrang. Ini egrang batok, Bang.
2: Sama oh, egrang batok, bukan egrang yang bambu ya? Kalau egrang bambu nggak muat ya. Susah masukinnya, kudu dibobol dulu pintunya di sono.
0: Gak cukup kamera, Bang ya. Nah, Bang, tau gak, Bang, ternyata setelah diteliti itu ada permainan yang dimana kita setiap hari itu setiap akan main ada yang namanya permainan apa, Bang? Kalau kita mau mulai permainan, masih ingat kayak yang gini, apa nama permainannya? Hom pimpa halai hum gambreng. Oke, tau gak, Bang? Kayaknya lebih seru kalau kita main bareng-bareng nih, Bang. Gimana Om Pimpa? Yuk, Kak Bang Jojo, kayaknya kita mau bareng-bareng enak nih main Om Pimpa nih.
2: Mungkin di sana aja kali ya. Agar kalau di sini susah kayaknya.
0: 1, 2, 3 Om Pimpa lai hum gambreng. Maija pakai baju rombeng. Nah, tau nggak, Bang? Itu syarat dengan makna filosofi. Pertama adalah hom. Setelah diteliti, Hom dalam bahasa Sanskerta itu Hom itu adalah Tuhan, Bang. Kalau agama Buddha bilang Hom. Itu kan Tuhan ya, Tuhan. Hom itu adalah Tuhan. Alaihum itu apa? Berasal dari Tuhan dan kita akan kembali kepada Tuhan. Kalau dalam agama Islam kita mengenal dengan makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kita semua berasal dari Tuhan, dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Dan terakhir, kita selalu disebutkan dengan bilangkan breng. Ada putih, ada hitam. Nah, dalam kehidupan, Bang, kita mau apa? Mau putih, jadi kebaikan. Kalau kita berbuat baik setiap harinya, maka kita akan masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat buruk, hitam misalkan, maka kita akan apa? Ada sanksinya. Yaitu kita akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu adalah filosofi dari permainan kecil kita, Bang.
1: Hom Pimpa. Dari Hom Pimpa itu segala perbuatan kita akan kembali dari Tuhan.
0: Betul.
1: Jadi terserah kita mau pilih yang mana, kita bisa menentukan, kita lebih tahu mana yang baik lagi yang buruk ya.
0: Betul, Bang. Cara enggak sadar ternyata anak-anak zaman dulu kita dan anak-anak zaman sekarang itu sudah diajarkan tentang namanya mengenal Allah Subhanahu wa taala, Bang.
1: Seperti itu. Dari permainan itu ya.
0: Permainan Hom Pimpa loh. Belum congklak. Congklak ada lagi filosofinya.
1: Nih, gimana?
0: Nah, filosofi congklak, Bang. Ini ada 7 lubang. Lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan ini adalah lumbungnya. Nah. Lubang ini adalah menunjukkan hari-hari di mana kita harus bekerja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan kita harus menabung. Kita sebagai seorang manusia diarahkan untuk apa? Untuk bisa berbagi. Sama siapa? Sama orang lain. Ketika sudah menabung, maka kita harus berbagi. Saat berbagi, berbagi dan kita kembali kepada hari Senin. Dan itu mengajarkan apa, Bang? Mengajarkan kita bahwasannya dalam hidup di dunia ini kita membutuhkan yang namanya orang lain.
1: Ya, dan juga kepedulian terhadap orang lain.
0: Kepedulian kepada orang lain. Kalau kita apatis, sendiri, ingin menang sendiri, maka kita tidak akan disukai oleh orang lain, Bang. Ini salah satunya makna yang dalam dari permainan congklak. Nah, selain itu juga tidak hanya pendidikan karakter, Bang. Ini juga bisa masuk ke dalam pendidikan. Contoh

0: sehingga anak. Kalau sekarang kan kecenderungan anak-anak sekarang kan karena pengaruh
1: gadget ya.
0: Gadget ya. Betul. Jadi mereka ini ada yang mabing, ada yang apa ya? Bahasa sekarang sindrom.
1: Sindrom.
0: Ada yang ya juga gampang marah apalah anaknya kan.
1: Betul.
0: Rewel segala macam. Itu kan pengaruhnya kan. Nah, sementara kalau permainan tradisional itu justru mengajarkan banyak hal.
1: Betul, Bang.
0: Seperti itu. Jadi jangan sampai ini dilupakan. Pantaslah harus dilestarikan nantinya.
1: Betul, Bang. Itu tugas kita semua.
0: Ya.
1: Tidak cuma kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, yang dimana kami punya gaung bahwasanya lestari budayaku, bugar bangsaku. Kami, Bang, di sini mendata seluruh Indonesia. Kami kan sudah ada sekitar 32 provinsi di Indonesia. ...600 permainan tradisional se-Indonesia. Bayangin, Bang. 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Sudah kami data dari Sabang sampai dengan Merauke.
0: Itu dari sekarang kan udah 34 provinsi.
1: 4 provinsi. Iya. Itu yang baru terdata. Ternyata masih banyak lagi.
0: Yang belum.
1: Yang belum. Dan itu kami ada tiga kitab buku. Buku ada 3 jilid. Satu kitabnya, satu jilidnya sebesar gini. 1, 2, 3. Dan itu ada di tempat kami.
0: Ya. Nah, ini yang jadi problema tadi kan berbicara.

0: Yang pertama, Bang, bahwasannya kita harus mengetahui bersama bahwasannya permainan modern juga tidak sepenuhnya itu merusak dari generasi kita. Kenapa? Permainan modern ternyata ada manfaatnya.
1: Ada juga
0: manfaatnya. Pertama, anak-anak lebih cepat pengetahuannya, lebih dapat mungkin ya dari sana ya. Aspek kognitifnya dapat di sana, Bang. Tapi yang lebih kekurangannya adalah mereka lebih tidak mengenal dengan temannya sendiri, lebih apatis, lebih menyendiri. Karena kalau main sesuatu games online pasti, wah, mungkin ada orang tuanya yang manggil, mereka udah lupa. Nah, tugas kita sebagai seorang tua, Bang, bagaimana permainan ini kita mainkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan saya yang sudah Abang atau pemirsa yang sana sudah punya anak atau keluarga atau family, kita ajak mereka setiap sore atau setiap hari untuk bisa bermain.
1: Kumpul bareng.
0: Ya. Ajak di rumah. Contoh yang kecil adalah permainan ini, congklak. Kita main congklak mereka bareng-bareng. Cara nggak langsung kita bisa ngobrol bareng, bisa ketawa, lalu kita juga bisa mengajarkan filosofi. Dan itu yang menurut saya akhir-akhir ini di masyarakat kita, Bang, ya, yang ternyata kedekatan keluarga antara anak dan orang tua itu sedikit berkurang.
1: Bukan berkurang, kalau menurut saya sudah tergerus itu.
0: Tergerus, Bang.
1: Termasuk ya, makan bersama juga udah jarang.
0: Udah nggak ada.
1: Nggak ada, ya, karena semuanya udahlah masing-masing nih. Betul. Ini seleranya apa, kan? Tinggal pencet aja nih aplikasi.
0: Tinggal beli online, selesai kita ya. Tapi kalau dulu, ayo nak, kita makan bareng, nak. Kita makan bareng-bareng. Ternyata enak banget begitu zaman.
1: Dan
0: dulu
1: mereka lebih tidak mengenal lagi yang namanya filosofi-filosofi itu. Apaan?
0: Betul.
1: Di zaman sekarang, mana ada lagi yang gitu.
0: Betul, betul.
1: Malah kita dibilang gaji. Jelas,
0: kata dia. Tapi ada dua faktor, Bang, itu, Bang. Kenapa dibilang permainan ini sedikit punahnya. Kenapa? Akan punah. Faktor pertama adalah faktor dari orang tua itu sendiri, Bang.
1: Kita sebagai orang tua, ya?
0: Iya, kita sebagai orang tua, sebenarnya kita ini sebagai pewaris. Sesuai dengan judul kita, kita adalah sebagai pewaris budaya.
1: Iya.
0: Kenapa sebagai pewaris budaya? Kita sebagai orang tua seharusnya mengajarkan nih kepada anak-anak kita permainan tradisional. Oh, ada loh, nak, permainan congklak, permainan gobang sodor, permainan bentengan. Ayo main sama teman-temannya. Nah, itu yang sekarang orang tua di masyarakat kita itu yang kurang, Bang. Kurang yang namanya care dengan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu tidak bermain itu,
1: dan kita sendiri tidak mengenalkan kepada mereka.
0: Betul itu, Bang, itu yang salah satu yang mesti kita galakkan kembali.
1: Apalagi sambil kita memberikan arahan sedikit tentang filosofi dari permainan itu,
0: ya,
1: kayak tadi kan, artinya permainan Hompimpa, mau nggak mau kita mengajarkan kita tentang hidup
0: mengenal Tuhan.

0: Congklak ya.
1: Congklak Pak.
2: Belum yang lain.
0: Belum yang engrak gitu.
2: Belum yang
0: dari engrak sendiri. Apa dari permainan engrangan di sendiri apa ini yang
1: filosofinya?
0: Ini? Filosofinya.
1: Nah, ternyata Bang, kami komunitas tim kami itu meneliti penelitian tentang engrang. Nah, bagaimana engrang itu ternyata menjadi salah satu alat permainan untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin di kerajaan Pasundan. Iya. Gimana bisa? Jadi Bang, engrang itu ternyata enggak cuma berdiri aja. Nah, dalam egrang itu ada tiga hal yang kita lihat. Yang pertama adalah atas, Bang. Ketika dia berada di atas, dia memegang, kan, ya. Lalu yang kedua adalah tumpuannya, kakinya. Ketika dia di atas, dia ada tumpuan kakinya. Dan di bawahnya adalah tempat dia berpijak. Ternyata, Bang, kalau ingin menjadi seorang egrang di daerah Pasundan dahulu itu, mereka salah satu kriterianya adalah harus bisa main egrang. Kok bisa main egrang ya? Kenapa harus jadi raja bisa main egrang? Karena yang pertama adalah mengandung banyak makna. Salah satunya, ketika seorang raja menaiki egrang, maka ketika dia menaikkan egrang, dia pandangannya sedang lebih luas kepada yang lainnya, Bang. Seorang pemimpin, seorang raja itu mempunyai visioner yang tinggi. Jadi ketika dia naik egrang, dia harus berdiri di atas dan dia bisa melihat masyarakatnya, apa kebutuhan masyarakatnya, bagaimana pemimpin yang adil, bagaimana pemimpin bisa melihat masyarakatnya sejahtera. Itu salah satunya.
0: Jadi dia harus memiliki pengetahuan yang tinggi, pandangan yang luas.
1: Betul sekali. Nah, itu ketika dia memiliki egrang. Tumpuannya, tempat pijaknya apa? Itu adalah sebagai mobilitasnya, tempat dia berjalan. Seorang pemimpin juga harus mobilitas, enggak cuman memenangkan kalau zaman sekarang tuh dapilnya aja, Bang, ya. Harus semuanya kalau bisa. Dan bawahnya adalah tumpuannya. Tumpuannya apa? Tumpuannya adalah masyarakat, Bang. Kalau misalkan
0: selesai, ya kan?
1: Selesai.
0: Gitu turun ke masyarakat, ya kan.
1: Aduh, ini pinggir jurang ini.
0: Apa-apa. Kita kan membangun.
1: Membangun, ya. Nah, pijakannya itu sebagai masyarakat, Bang. Kalau pijakannya tidak kuat, pijakannya patah, maka pemimpin akan jatuh. Egrang, maka begitulah pemimpin akan jatuh. Apa bisa mereka naik egrang dengan satu egrang? Mungkin bisa, tapi nggak akan kokoh dan akan cepat jatuhnya. Itulah, Bang, arti filosofi dari permainan egrang tersebut. Sebagai seorang pemimpin, mungkin kayaknya kedepannya bisa juga kali ya, yang mau jadi ketua RRI harus bisa main egrang.
0: Tapi yang jelas, kalau dari Bang Jo pernah ngalamin belum main egrang?
3: Kalau saya ngeri patah ya. Iya. Tapi kalau di Jabodetabek tuh egrangnya lebih yang ke apa namanya, bambu.
1: Bambu, bambu, Bang, ya.
3: Jadi ngeri patah. Jadi ya udahlah, enggak berani juga.
0: Kan masing-masing gitu. Daerah kan pasti ada ini, kan. Kira
1: masing-masing, ya.
0: Iya. Kalau di daerah-daerah Sumatera dulu kan lebih condong malah pakai kayu mereka.
1: Betul, Bang.
0: Dari batang kayu yang kuat, yang kokoh, yang keras gitu. Betul. Kan. Baru dikasih lagi pakai kayu lagi pasang paku sama mereka.
1: Nah, itu
0: saya pernah dulu.
1: Betul, Bang, ya. Pernah bikin enggak kira-kira?
0: Pernah.
1: Nah, ternyata, Bang, terciptanya permainan tradisional itu kan permainan tradisional adalah permainan turun-temurun yang diwariskan secara budaya. Juga ada beberapa faktor. Salah satu adalah faktor tempat atau faktor alam. Misalkan gini, Bang. Kalau kita di pesisir ada apa? Ada kelapa.
0: Iya.
1: Betul? Ada kelapa. Kan ada nyanyian nyur kelapa gitu, ya. Jadi ada kelapa. Orang-orang zaman dulu memanfaatkan batok kelapa itu dibelah dua, Bang. Lalu dikasih tali, jadilah egrang batok. Itu kalau dia di area pantai. Kalau misalkan ada kerang, jadikan apa dia? Jadikan congklak. Nah, lalu di hutan bagaimana? Di hutan ada apa? Ada bambu. Dijadikan egrang bambu. Dijadikan dagongan, permainan yang kalau kita kenal namanya bambu gila, ya. Tapi itu ada hal yang lainnya. Kalau ini enggak, ini dagongan adalah sering dorong-mendorong. Nah, untuk di daerah perkotaan itu kita ada gobak sodor. Misalkan ke Jakarta itu lebih terkenal kepada permainan gobak sodor. Atau yang mulai lagi dibangkitkan kembali oleh KPUT DKI Jakarta yaitu permainan namanya Si, Bang. Si, permainan Si. Itu di DKI. Kalau di Lampung apa adanya? Di Lampung ada permainan namanya Paku Suka, asli Lampung Barat. Itu dia di Lampung Barat, Pak Kusuka.
0: Sebenarnya permainan itu hampir sama semua, tapi kadang-kadang bahan pembuatannya juga yang jelas filosofinya satu sama, ya.
1: Betul, Bang.
0: Semua permainan. Baik, Bang Jun, nampaknya kita nanti di sesi kedua baru kita terima penelpon ya.
3: Iya, betul sekali. Kita jeda dulu lagu dari Jakarta, nanti kita bakal balik lagi. Jadi buat pendengar Perompak dan juga pemirsa RNet bisa bergabung nanti ya abis ini ya. Soalnya di sini juga udah kedap-kedip telepon yang gak sabar pengen ngobrol. Nanti kita bakal balik lagi, jadi pendengar Perompak dan juga pemirsa RNet jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Perompak FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, pemirsa RRNet, dan juga pengguna Perempat dimanapun berada. Kita balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Perempat Network Suara Budaya Nusantara. Dan kita juga membahas di hari ini terkait permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Bersama teman-teman dari Perempat Bandar Lampung masih ada Bang Ferry Nuryadi dan juga Bang Fadlu Rahman selaku narasumber kita di hari ini. Bang Ferry, sudah ada yang telepon kah di Perempat Bandar Lampung?
2: Sudah ada yang standby nih.
1: Oke, boleh kita terima dulu kali ya dari Perempat Bandar Lampung ya.
3: Baik ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Suara Budaya Nusantara. Hari ini RRI Bandar Lampung.
3: Dengan siapa di mana?
4: Iya. Ceguria.
1: Punten Ceguria, boleh dikecilin dulu suara radionya biar enggak dobel. Oh,
4: sudah jauh banget ya, kayaknya sudah dilempar jauh dari arah aku. Ya, udah. Bang Nur Hadi namanya ya, benar ya?
3: Nuryadi, Ferry Nuryadi.
4: Pakai ada Nur kayak nama perempuan ya.
1: Tapi enggak mengerti. Oke, bisa langsung ke pertanyaannya, Cegu.
4: Ya benar, nggak salah. Yang satunya, Bang Jojo Jakarta. Maaf ya, saya pokok Bandar Lampung dulu, makan keripik pisang Lampung. Bercanda bisa. Assalamualaikum Bapak dosen.
3: Waalaikumsalam.
4: Bapak Nur, Bapak Rahman, Fadul Rahman.
3: Siap.
4: Sama-sama guru ya Pak, saya guru SD, tapi Bapak guru penjaskes.
3: Siap.
4: Bapaknya, cek. Bapak dosen ya, penjas UAP dan KPU. TI Pusat. Ini temanya menarik sekali ya, Pak. Panggil Bapak apa Pak dosen nih? Panggilnya Pak Abdul
3: abang,
4: ya.
3: Abang aja, Bu.
4: Abang Abdul atau Bang Haman?
3: Bang Abdul.
4: Ya. Bang Abdul yang ganteng. Topinya tuh kalau olahraga dipakai enggak tuh? Bakal Bang ajar enggak? Ini permainan rakyat dan olahraga tradisional. Atau PLOT ya, sebagai warisan budaya bangsa. Harus dong. Jangan dilupakan nih, kalau penyiar-penyiar ini harus juga olahraga nih. Yang Bang Jojo, Bang. Nah, memang permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT ini adalah warisan budaya dan kearifan lokal yang yang berfungsi sebagai identitas bangsa. Selain menyehatkan fisik, PROT syarat akan nilai luhur seperti kerjasama, kejujuran dan gotong royong serta menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan berdasarkan apa nomor 5 tahun 2017 saya tahu ya saya baca. Nah, apakah di mungkinnya pencaksilat nih ya. Kalau dulu kita kan main kelereng, main karet, putih-putih gitulah ya. Kalau zaman sekarang udah enggak ada lagi, udah canggih. Nah, kayak enggan tadi udah

0: semoga apa namanya di Indonesia ini memang organisasi seperti Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOT ini aktif lah, harus mengaktifkan masyarakat kegiatan, bahkan olahraga tradisional kerap di apa namanya integrasikan ke dalam lingkungan pendidikan.
1: Baik.
0: Dan acara daerah.
1: Oke, okay, siap Cek Gu.
0: Begitu Bang. Terima kasih banyak.
1: Siap, terima kasih Cek Gu.
0: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tadi maksudnya adalah apakah di sana masih ada yang memainkan mainan tradisional seperti itu di Lampung ya, Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Ini boleh sekarang kita tambah yang di Jakarta kali ya, Bang Ferry ya, ya biar nanti dirapel jawabannya. Halo perempat, assalamualaikum.
2: Perempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya siapa, Jamsar ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Bang Jojo.
1: Siap, silakan Pak Haji.
2: Abang Ferry ya.
3: Ya.
2: Abang Ferry apa?
1: Ferry Nuryadi.
2: Pak Bang Ferry Nuryadi sama Bang
1: Fadlu.
2: Fadlu
1: Rahman.
2: Abdul Rahman.
1: Fadlu.
2: Ya, assalamualaikum. Oh, Fadlu Rahman. Assalamualaikum Bang Abang-abang dah ya.
1: Iya.
4: Jadi di Jakarta gitu.
2: Ini suaranya enggak tip-tek ya, enggak ya?
1: Enggak.
2: Ya. Oh iya, memang kalau begini ini mohon sebentar aja ya. Kalau tip deck itu, jadi radio harus dimatiin dengan suara telepon aja udah nyaman suaranya di kuping tuh. Iya, dan juga untuk Cek Guria, kalau menerangkan hal-hal pelan-pelan lah biar saya bisa mendengarkannya lebih asik gitu, nangkepnya gitu.
1: Oke,
2: Cek
1: siap, Guria. Siap.
2: Iya, jadi yang saya mau tanyakan untuk Bang Abdurrahman, Bang Ferry. Iya, semua saya udah dengarkan ya, permainan
3: tradisional.
2: Apa namanya? Tradisional yang lama ya. Kalau anak-anak sekarang kan udah enggak kenal lagi tuh dengan permainan itu. Cuman ada yang saya mau tanyakan satu nih, saya enggak paham nih. Yang dipanggil gobak sodor itu apa tuh artinya kalau di Lampung ya?
1: Kalau di nama Jakarta lainnya
2: mungkin apa itu? Iya. Itu bahan bakunya dari kayu atau dari bambu apa bagaimana? Tolong dijelaskan itu aja. Kalau yang lainnya semuanya kayaknya waktu saya kecil saya ngalamin tuh. Apalagi kalau main dipanggil apa tuh galaksi apa itu kan harusnya terang bulan itu. Terang bulan itu kan biasanya pulang ngaji, sebelum ngaji, waktu guru sebelum ngajar itu biasanya orang-orang dulu seperti itu.
1: Benar.
2: Kalau iya, kalau sekarang kan udah nggak ada lagi tuh rumah guru. Sekarang adanya di perumahan, mana bisa kita mau main kan gitu. Iya kan Bang Jojo ya?
1: Iya.
2: Iya, kalau dulu mah kan luas-luas, masih tanahnya juga masih nyaman lah untuk kita bermain gitu. Itu aja sih.
1: Benar
2: sih ya. Mohon maaf kurang lebihnya.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, mungkin boleh direspon dulu Bang Fadlu.
4: Silakan, Bang Bobi. Ya, pertama berkaitan dengan peran ini ya, peran permainan tradisional, Bang. Mungkin kalau saya lupa mengingatkan, Bang. Nah, tadi dari ibu siapa tadi saya
1: agak tadi lupa. Dari Ibu Ria.
4: Dari Cek Guria, bagaimana peran permainan tradisional sekarang saat ini? Apakah sudah disosialisasikan atau belum? Nah, buat Cek Guria yang ada di Jaksel, ya anak Jaksel banget nih. Nah, dari kami sebagai akademisi, lalu dari KPOTI pusat, KPOTI itu kita kan sudah ada di berbagai provinsi, Bang ya, hampir di 32 provinsi kita sudah ada. Nah, kita di setiap daerah itu mempunyai pergerakan masing-masing. Misalkan salah satu pergerakan yang utama adalah bagaimana kita mensosialisasikan permainan tradisional ini.
1: Yeah.
4: Melalui apa? Bisa melalui sekolah-sekolahan. Kita datang ke sekolah-sekolah. Nah, kalau saya sebagai seorang dosen, saya tugaskan kepada mahasiswa saya yang ada di Universitas Yaseo Pringseu, mereka untuk memberikan tugas bagaimana sosialisasi olahraga tradisional ke sekolah, mau SD, SMP, SMA, supaya apa? Supaya mereka kenal. Dan di sana mereka sangat antusias sekali. Kenapa antusias? Karena mereka jarang main, malah nggak pernah seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kita sosialisasi di tempat keramaian. Di Car Free Day misalkan, di museum-museum misalkan, atau di tempat wisata kuliner, itu kita harus ada sudut yang namanya pojok main tradisional, Bang. Bagaimana orang pengunjung datang, kita tawarkan free mereka untuk bernostalgia dengan permainannya kembali. Sehingga di sana akan timbul tuh, bahkan dulu waktu saya pernah sosialisasi di Car Free Day di Bekasi, Bang, saya tinggal di Bekasi, itu ada anak sama bapak, dari saya datang jam 6.30 sampai selesai Car Free Day jam 10 enggak mau pulang. Ngapain kerjaannya?
3: Artinya kalau disosialisasikan masih ada permainan itu masih diminatin adanya.
4: Masih ada. Itu tugas kami sebagai akademisi.
3: Nah, dan kalau juga di Lampung sendiri tadi di Lampung sendiri lebih yang mana yang lebih condong di minatin?
4: Nah, kalau di Lampung itu tiganya. Pertama ke sekolahan, lalu ke tempat keramaian, CFD. Terutama di provinsi di Bandar Lampung, Bang, ya, sama di Pringsa itu pergerakannya sangat sangat geliat sekali tentang hal itu.
3: Baik.
4: Nah, lalu berkaitan dengan Bapak yang kedua tadi dengan apa sih gobok sodor itu, bagaimana alatnya? Nah, ini yang tadi Bang Ferry sampaikan.
3: Yeah.
4: Ternyata di setiap daerah nama permainnya itu beda-beda, Bang.
3: Ya,
4: tapi
3: betul.
4: Maknanya sama. Si bapak tadi bilang bahwasannya saya dulu main gala asin, Bang, kata dia. Gala asin waktu terang bulan. Nah, ternyata, Bang, gobak sodor itu adalah bahasa Jawa. Jawa. Gobak sodor itu di daerah Jawa disebut dengan, kalau itu kenapa gobak sodor itu adalah jajahan dari Belanda, Bang. Jadi orang Belanda datang, mereka main dari depan ke belakang, go berlari, back datang lagi, lalu the door, pintunya masuk pintu ke belakang, back the door kembali ke pintu. Karena orang Jawa nggak bisa ngomong bahasa Inggris, dia bilang gobak sodor, Bang. Nah, tapi ternyata itu mainan apa? Mainan gala asin. Di setiap daerah itu beda-beda. Kalau di Padang, Sumbar itu namanya cakbur. Di Sumbar namanya cakbur, Bang. Tapi kalau di Lampung namanya gobak sodor atau hadangan. Banyak banget sebenarnya. Tadi Abang bilang namanya sama tapi cara bermainnya berbeda. Gitu, Bang.
3: Atau namanya beda, cara bermainnya padahal sama.
4: Cara bermainnya juga sama sebenarnya gitu.
3: Jadi gerobak sodor itu sebenarnya ya di kalau di Lampung ya hadang-hadangan. Ya?
4: Hadang-hadangan atau galasin.
3: Ada nggak filosofinya itu kalau
4: filosofinya ada, Bang. Jadi setelah diteliti oleh Dr. Jenny Alip, ini merupakan salah satu dokter di permainan tradisional. Jadi, Bang, kalau kita terkadang dokternya dokter apa? Dokter sepak bola. Dokternya dokter apa? Saya dokter hewan dan semacamnya. Kalau ini enggak, dia dokternya adalah dokter permainan tradisional. Dokter permainan tradisional. Jadi dia meneliti banyak hal tentang permainan Indonesia sampai dengan ke luar negeri, ke Sweden, Belanda. Mereka cari filosofi dari gobak sodor itu apa. Salah satu filosofi gobak sodor adalah bagaimana seseorang itu ketika dia melewati setiap garis-garis, ya, garis-garis. Nah, garis-garis ini adalah rintangannya, Bang. Rintangannya. Dan dia melewati rintangan 1, 2, 3 sebelum ke belakang. Setelah ke belakang lalu dia kembali lagi ke depan. Itu mengajarkan apa? Mengajarkan kita kerja sama dengan teman kita. Kerja sama untuk strategi supaya mengelabui lawan, sehingga apa? Sehingga mereka mendapatkan poin atau mendapatkan kemenangan
3: atau sukses lah, ya,
4: atau sukses
3: dalam menghadapi tantangan. Baik, sudah ada penelpon lagi nih kayaknya nih. Bang Jo, kita
1: boleh.
3: Terima lagi ya.
1: Boleh, silakan.
3: Cepat ya. Baik. Ada Edo, ya. Silakan, Do. Halo.
5: Halo, assalamualaikum Bang Paku, Bang Ferry.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Habibun.
3: Iya, pun. Ada Bang Jo nih di Jakarta nih.
5: Bang Jojo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Edo.
5: Halo.
1: Iya, Bang Edo.
5: Oh, suara Bang Jo nggak kedengeran.
1: Iya, monggo silakan dilanjut aja, Bang Ferry.
3: Iya.
5: Bang Fatlu Rahman kan sebagai dosen nih, Bang, S1 Panjas, ya, Bang, ya. Nah, yang saya tanyakan, Abang aja sebagai dosen permainan rakyat ini aja dibawa kemana-mana sama Abang nih, ya, Bang. Nah, selama ini dari dinas sendiri, Bang, apakah ada kerjasama dari dinas sendiri, Bang, untuk biar permainan tradisional di Lampung ini biar maju untuk ke sekolah-sekolah, semua kesekolahan gitu, Bang. Itu aja lah, Bang Fadlu sama Bang Ferry. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Iya, ini juga ada pesan WhatsApp yang kita bacain dulu ya, Bang Ferry ya.
3: Bang Jojo hilang suara nih.
1: Hah?
3: Nah ini masuk
1: ya. Salah pencet kali di sana ya. Ini ada pesan WhatsApp yang masuk di Perompak Jakarta, kita baca dulu ya Bang Ferry ya. Ini dari tadi siapa namanya ini, dari Pak Haris di Kota Jogja. Ini mau nanya mengenai temanya, yaitu dalam memulai permainan tradisional khas Lampung, bagaimana aturan pakaian bagi para pemain, katanya gitu aja. Salam buat semuanya, semoga kakek nenek, orang tua, keluarga kita selalu sehat dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah, amin. Satu lagi dari Imam Linda Idris di Ternate, ini yang mau nanya nih, di zaman gadget seperti sekarang beda ya dengan zaman kita dulu, padahal masa kecil dengan permainan tradisional itu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya. Menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah gitu, selain gadget, apalagi penyebab anak-anak sudah tidak lagi minat main permainan tempo dulu. Siap, terima kasih Mam Lady Idris, silakan Bang Fadlu.
4: Oke, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bertanya tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan peran ya, bagaimana peran dinas di Provinsi Lampung, bahkan di setiap-setiap daerah, Bang ya. Nah, kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, selalu mendorong, Bang. Bagaimana? Yang pertama adalah permainan tradisional ini sudah masuk ke dalam kurikulum kita di sekolah-sekolah. Mungkin ada bagian kecil atau beberapa segmen di sekolahan itu sudah memainkan materi tentang permainan tradisional, Bang. Gitu. Lalu yang kedua, kami sudah bekerjasama dengan Direktorat PAUD SD juga waktu itu membuat sebuah kurikulum atau sebuah buku, Bang, bagaimana cara bermain tradisional di sekolah dasar. Dan ini buku ini nanti akan diterapkan di setiap sekolah-sekolah, Bang. Nah, lalu kembali kepada ke dinas. Terkadang di dinas ini kita perlu yang namanya memberikan informasi, memberikan brainstorming kepada dinas-dinas yang ada di sekolah, di daerah, bahwasanya permainan tradisional ini tuh penting loh, penting untuk dimainkan, apalagi ini sebagai jati diri kita ya, sebagai jati diri bangsa ya. Jangan sampai nanti setelah diambil oleh negara tetangga atau negara luar, kita baru ribut. Nah, itu salah satunya, Bang. Bagaimana kita bisa membrainstorming, apa langkah kita? Kita yang pertama adalah contoh di Sumatera Utara. Itu kita sudah melakukan MOU dengan Dinas Pariwisata maupun Dinas Pendidikannya. Bagaimana kita membuat sebuah event yang namanya Teras Main Nusantara. Teras Main Nusantara apa? Di mana kita membuat di museum, sebuah museum, kita membuat teras main yang isinya adalah setiap permainan yang ada di berbagai daerah, lalu dimainkan oleh anak-anak sekolah yang datang ke sebelah sana. Itu, Bang, salah satunya. Itu yang jawaban pertama,
3: yang
4: Bang,
3: pertama ya. Pertama dari Bang Edo ya.
4: Dari Bang Edo ya.

0: Bang, ternyata Bang, permainan ini ada dua hal. Yang pertama adalah terkadang permainan ini dimainkan oleh adat, oleh pakaian-pakaian adat. Tapi ada permainan yang tidak dimainkan oleh pakaian adat, main-main biasa. Contoh bagaimana? Kita melihat dulu, permainan ini terkadang menjadi unsur budaya, menjadi salah satu pembuka hal budaya. Kita bisa lihat lompat batu nias, Bang.
1: Ya.
0: Sebagai budaya kan, sebagai pariwisata, bahwasanya mereka yang sudah berhasil melewati batu nias yang tinggi tersebut adalah sebagai laki-laki yang jantan, sebagai pemimpin. Nah, itu mereka memainkannya, melompatinya sebagai unsur budayanya harus memakai pakaian budayanya. Nah, kalau di Sumbawa, di NTT maupun NTB, kita ada permainan perang-perang yang dengan menggunakan pecut, yang dia harus memecut punggungnya, tapi ada yang sebagai perisainya itu juga harus memakai pakaian budaya. Nah, ada yang permainan tradisional sebagai unsur budaya, lalu ada permainan tradisional yang hanya dimainkan tidak menggunakan apa namanya pakaian budaya. Seperti
1: kalau,
0: itu.
1: Kalau di Lampung ada itu?
0: Ada Pakusuka, Bang, dulu. Pakusuka. Jadi Pakusuka itu pernah ditampilkan di pentas festival permainan tradisional tahun 2015 ke bawah. Itu memainkannya dengan apa namanya, dengan pakaian budaya khas Lampung. Salah satunya ini yang saya lagi pakai, ada tapis maupun tanjak, seperti itu, Bang. Itu kenapa kayaknya harus digalakkan banget tuh, Bang.
1: Tuh nih, artinya ini bisa jadi nih catatan juga nih buat Bang Padlu ya.
0: Betul, Bang. Laku. Betul.
1: Bang Padlu juga kan pengurus KPOTI pusat, ya kan?
0: Betul, betul.
1: Nah, itu kan artinya ini bisa juga nih sekalian juga kita melestarikan budaya kita itu dari apa namanya pakaian juga mungkin.
0: Betul,
1: Bang. Menggunakan adat.
0: Saya atau teman-teman KPOT, kalau mereka ada event, tidak hanya event ya, tapi ada suatu hal, selalu memakai satu ciri khas budaya. Baik. Karena saya sedang berada di Lampung, saya memakai tapi sama tanjak.
1: Tanjak Lampung.
0: Gitu. Seperti itu, ya. Bang.
1: Nah, lalu yang ketiga tadi apa ya? Apa tadi, Bung Jo, Bang Jo bisa diulang Bung Jo?
2: Oke, yang ketiga ini dari Mamalinda Idris ya. Ini tadi nanya. Menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah? Selain gadget, apa lagi ya penyebab anak-anak sudah tidak lagi berminat main permainan tempo dulu, katanya.
0: Ya, terima kasih Bang Jojo. Ini udah ngingetin. Pertama, Bang, langkah pertama apa sih yang kita lakuin? Yang pertama adalah kita sebagai orang tua atau yang sudah melewati masa anak-anak nih, Bang Jojo, Bang Ferry, abang-abang semua yang mendengar kali ini, dan juga bapak semua di sini. Pertama, kita harus merefleksikan diri sendiri dulu. Apa refleksi kita? Permainan tradisional ini apa sih? Permainan rakyat ini apa sih? Olahraga tradisional ini apa sih? Nah, itu kita harus refleksi bahwasanya itu adalah sebagai identitas budaya kita. Karena kenapa? Salah satu yang menjadi tumbuh kitanya adalah melalui permainan tradisional. Karakter kita terbentuk dari apa? Permainan tradisional. Kita main gobak sodor, kerjasama, semuanya dari apa? Dari permainan tradisional. Bermain engklek, bermainan gasing, dari apa? Dari permainan tradisional yang membentuk karakter kita. Nah, sehingga kita harus bisa sadar bahwasanya masa ini nggak kita turunin ke anak-anak kita. Masa ini nggak kita turunin ke keponakan-keponakan kita. Masa ini nggak kita turunin ke adik-adik kita atau tetangga atau murid-murid kita. Nah, itu harus menjadi kesadaran buat kita. Yang kedua adalah kesadaran dari pemerintah, dari dinas-dinas terkait, dari masyarakat juga harus mempunyai kesadaran bahwasanya ini loh identitas kita, ini loh budaya kita yang harus kita galakkan. Dan kita sebagai seorang orang tua, kita juga sebagai masyarakat, kita juga sebagai ayah maupun ibu, kita harus memunculkan kembali sebagai untuk mensosialisasikan permainan ini. Nah, kami dari kita dari KPOT, salah satu langkahnya adalah, atau kami atau bapak ibu semua yang di rumah, salah satu langkahnya dengan mensosialisasikan di sekolah-sekolah atau di masyarakat, di lingkungan rumah. Nah, hal itu bertumbuh dari mana? Dari diri kita, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita. Kalau dia tumbuh dari masyarakat kita, masyarakat satu kumpul, gang satu udah main, gang dua ngumpul, gang tiga udah main, gang empat udah main. Setiap gang ngumpul berganggang-ganggang, akhirnya apa? Tumbuh kembali permainan itu. Itu, Bang, salah satu langkahnya yang menurut saya ini merupakan tugas kita bersama. Okay. Sebagai seorang yang memiliki identitas budaya tersebut.
1: kepedulian terhadap budaya juga.
0: Betul ya. Sekali, Bang.
1: Dan juga ke berlangsungan moral ataupun karakter anak-anak kita ya.
0: Betul.
1: Nah, kemudian sekali. Selain daripada jajet, apalagi nih yang jadi ini apa namanya membuat anak-anak kita tadi kemudian pertanyaannya.
2: Faktornya penyebab anak-anak ya, tidak suka main.
0: Faktor suka main ya. Selain gadget, yaitu yang kedua adalah yang kedua adalah yang tadi, Bang. Kita sebagai orang tua harus bisa. Saya tuh punya gambar, nemu gambar. Kalau zaman dulu itu kita ditarik buat pulang, Bang. Ditarik buat pulang ke dalam rumah karena nggak tahu waktu. Tapi kalau zaman sekarang ditarik buat keluar dari rumah, itu salah satu faktornya, Bang. Karena yang paling utama sebenarnya itu mainan tadi. Yang kedua adalah anak-anak, Bang. Kan anak-anak nggak disosialisasikan, nggak dimainkan, sehingga mereka malas untuk memainkan kembali. Seharusnya ya itu kita, tugas kita bersama. Itu salah satu faktornya. Lalu tidak ada sosialisasi. Peran kita, peran masyarakat, peran pemerintah yang mungkin menganggap sebelah mata dari permainan itu, padahal penting.
2: Oke,
1: Bang Jo, kayaknya kita udah di penghujung ya.
2: Iya, betul. Bang Ferry dan juga Bang Fadlu, ini mungkin bisa jadi ke closing statement ya dari Bang Fadlu terkait ini tema kita di hari ini, Bang Ferry.
1: Iya.
0: Jangan mumpun. Permainan rakyat dan olahraga tradisional merupakan sebagai warisan budaya bangsa. Nah, kita sebagai seorang insan, sebagai seorang masyarakat, saya berpesan kepada diri saya pribadi selaku akademisi dan juga selaku praktisi dari permainan tradisional, kepada Bapak Ibu semua pendengar RRI 4 Pro 4 yang dimanapun berada, mari kita bersama-sama untuk menjaga warisan budaya kita. Dalam Undang-Undang Pemajuan nomor 5 tahun 2007 itu ada sekitar 10 huruf A sampai dengan huruf Z tentang budaya. Nah, bisa melalui musik dan semacamnya ya. Huruf I dan J, 9 dan 10 itu adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Sehingga apa? Ternyata dua hal ini merupakan salah satu warisan budaya kita. Jadi kalau bukan kita yang mensosialisasikan, kalau bukan kita yang akan mewariskan kepada anak-anak kita, siapa lagi? Jangan sampai nanti permainan ini sudah diklaim oleh negara luar, baru kita ribut-ribut, baru kita klaim-klaim. Karena kenapa? Ada satu permainan yang hampir diakuin lagi oleh negara Prancis, Bang. Apa namanya? Nama permainannya adalah Catur Surakarta. Dari namanya saja udah tahu Catur Surakarta. Orang yang meneliti itu lalu memanggil 10 orang Indonesia. Dia tanyakan, kamu kenal nggak, tahu nggak permainan ini berasal dari mana? Saya tidak tahu. Sampai dengan orang ke-10, saya tidak tahu. Sehingga apa? Si peneliti itu mengakui bahwasannya permainan dari Prancis. Dan namanya aja udah Surakarta. Surakarta dari mana? Ya di daerah Jawa Tengah, Solo. Itulah yang sekarang kami lagi galakkan. Kami mencari buku kitab yang diambil oleh negara luar, Belanda. Kita kembalikan, lalu kita revitalisasi lagi. Oh, ada permainan apa. Sehingga ini tugas kita bersama. Seperti itu, Bang Kuas.
2: Siap. Ini semoga apa yang disampaikan ini bisa jadi semangat kita juga ya buat Abang Po ya, buat pendengar Pro4, pemirsa RNet, untuk kita sebagai generasi yang duluan lahir ya, kita ingetin deh tuh ya, kita kenalin sama anak cucu kita gitu. Jangan kita yang marah-marahin, mereka nggak tahu ya kan, salah kita sendiri, kita yang nggak mau ngajarin, nggak mau kenalin ya kan. kitanya yang kudu kenalin ya, biar mereka juga tahu ya. Terima kasih buat Bang Fadlu untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga terima kasih buat Bang Ferry pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, pemirsa RRNet dan pendengar Pro4, kita juga bakal bergantian nih sama program-program lain di Radio Visual RRNet, dan kita balik lagi juga ya di Terrestrial 92.8 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Yang masih mau dengerin Pro4 Jakarta juga masih boleh di RRI Digital, download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin di www.rri.co.id. Jodoh tepamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan. Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengat. Ingat Pro 4 bersama saya, Yohan. Inilah info selengkapnya.

0: Taren, selamat datang Yola Taren Adat Papua yang dikenal di wilayah Bovendigul. Taren ini disajikan untuk menyambut tamu sebagai simbol keramahan dan kehormatan masyarakat setempat. Gerakannya sederhana namun penuh semangat dengan iringan tifa dan nyanyian khas Papua. Penari mengenakan busana tradisional dari kulit kayu serta hiasan kepala dari bulu burung cendrawasih. Taren, selamat datang, masih dijaga kelestariannya dan menjadi bagian penting dari identitas budaya daerah. Pemerintah daerah mendukung pementasan taren ini terutama pada acara resmi maupun festival budaya. Kita beralihkan info selanjutnya. Tari Baskaran merupakan tarian tradisional tertua yang berasal dari Malang, Jawa Timur. Tarian ini dikenal sebagai tarian pembuka atau penyambutan dalam berbagai pertunjukan acara adat. Awalnya tari Baskaran memiliki fungsi ritual yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat agraris. Seiring perkembangan zaman, tarian ini kemudian menjadi bagian dari pertunjukan seni dan penyambutan tamu. Gerakan tari Baskaran bersifat anggun dan dinamis dengan ciri khas budaya Malangan. Sampai menari, tarian tersebut terus dilestarikan sebagai warisan budaya daerah Malang. Sekian info dengan ingat perompal produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja petugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: Lama-lama ke M4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur sekali ini kita udah masuk di segmen sayang kita di Besanjo. Jadi buat dulur yang Sanjo tempat cayuan digoyori di 0711-351-656 atau bisa juga lewat WA di 0897-788-4884. Nah kali ini telepon cayuan lama bunyi, kita angkat dulu nih. Halo. Waalaikumsalam.
1: Tok.
0: Iya, Cek Pipit ini ya, suaranya merdu nian. Iya.
1: Main masak-masakan.
0: Main masak. Tok. Yo, masuklah. Nak beli apa?
1: Ih. Nak bertandang baik.
0: Aku kira nak ngajak aku main, Cek Pipit nih. Aida, aku nak diajak main loh. Pe main masak. Pe kita main yeye.
1: Dia Cek Ewa ini pernah kecil berarti.
0: Langsung besar, takut mak aku. Apa ini? Apa nih?
1: Kalau besar di karbit.
0: Di karbit. Di dingin popok eh. Jadi dia langsung dia geluduk-geluduk.
1: Langsung jadi Yowa.
0: Ayo geluduk-geluduk langsung. Cek, ngeri nian oi. Kalau ge kejadian luar biasa gitu.
1: Perangkat lagi.
0: Iya, langsung ngomong tiba-tiba. Mak minta HP. Nah, takutnya kita.
1: Belum ada zaman itu, Andoi.
0: Belum ada ya, minta HP.
1: Masih ada telepon koin.
0: Mak minta itu, minta koin, nak main dingdong. Nah, takut dia. Takut dia.
1: Ya Allah, masih ada zaman dulu dingdong ya.
0: Ya, main dingdong aku, Cek. Masih, Cek.
1: Tahu, berarti uang lama.
0: Nah, sudahlah. Iya, tahulah lah umur berapa tuh. Main dingdong.
1: Di kotak itu. Jadi nostalgia deh.
0: Iya, Mak.
1: Payo nak berasan ini yo.
0: Nak lagu. Payo jadi nak berasan lagu apa?
1: Kebile-bile.
0: Woi, lah lama udah ngeri nih. Zaman SMP nih denger lagu wajib dinyanyi ke nih. Kebile-bile. Bisa
1: kan nari.
0: Apa ngambil nilai? Oh. Biasa kan kalau ngambil nilai itu kan.
1: Iya. Parti makan bangku sekolahan juga Cik Iwan.
0: Tidak makan no, aku cuma nyoretnya bae, pakai pena macet.
1: Banyak dalam gerobok itu sampai.
0: Itu Cek yang paling gitu tuh apa nyoret apa meja make pena macet tuh. Jadi kan bebekas ya. Habis itu nulis juga ada bekasnya.
1: Kepeannya banyak di situ.
0: Waduh, kepean.
1: Kayak kalau mak itu nak bergoyor dulu.
0: Nak bergoyor cepet nih kan Cek. Hati-hati ya.
1: Yo.
0: Menyampa bangun dewek.
1: Cek Iwan juga hati-hati.
0: Heeh.
1: Kalau ada yang bertanang bawa cangkingan tuh.
0: Iya, gitu kita bagi-bagi ya, ya dak?
1: Iya. Pokoknya tampan nih deh.
0: Iyalah.
1: Siapa yang berbawaan.
0: Kita data gitu dia, sikok-sikok eh.
1: Itu deh, Cek Iwan nih.
0: Oke deh, Cek Pipit.
1: Aku goyar dulu.
0: Iya, hati-hati ya. Heeh, Cek Pipit yang hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Pipit ya, biasa ditalang bet. Telang abel tunggu tuh. Lanjut lagi penelpon kedua sesi ini. Halo.
2: Halo, Besanjo, Cek.
0: Iya, halo Anggita. Lapal aku kan.
2: Udah hafal ya.
0: Iya, aku lapal menari. Ya Allah, tolong. Bangganya enggak kau. Aku bisa menghafal. Biasanya lemot.
2: Aku bangga bisa iya. Masuk di acara Besanjo.
0: Biasanya aku lemot, biasanya capun ya. Capun ya. Siapa ini?
2: Berapa kali aku masuk cewek nih? 3 kali.
0: Iya ya, bulannya 3 kali ya bulan ini ya?
2: Tidak. Tidak. Bulan-bulan sebelumnya lah.
0: Oh sudah ya? Oh.
2: 3 kali sama bulan yang lalu.
0: Maklum lah Cek, aku ini kan pelupo ya. Jadi kalau misalnya suaranya tuh agak-agak mirip, aku tuh kadang bingung ini siapa suaranya ya. Jadi ku cerna dulu suara siapa nih ya. Siapa nih ya Cek Tena. Nah lalu iya. Tapi kalau suara Cek Pipi sama Cek Anggita ini kan yang satunya apa? Halus, merdu ya. Yang satunya agak serak-serak, Cek ini kan mudah nih ngapelnya.
2: Serak-serak.
0: Iya, agak serak-serak kedengerannya nih, Cek Etna.
2: Apa kabar, Cek Iwan?
0: Alhamdulillah, baik.
2: Udah makan siang?
0: Baru nih, sudah makan siang.
2: Kok sama?
0: Ih, kita sehati ya.
2: Ih, ikutan ya.
0: Ih, telat padahal makannya.
2: Aku telat juga, anak-anak. Dua lewat.
0: Iya, tadi setengah dua makan. Jadilah, yang penting makan jadi, nasi. Iya,
2: oh, yang terasa laparnya.
0: Kalau jam 12 tadi masih agak kenyang kan ya?
2: Jam 1 baru terasa lapar, baru terasa lemak makan.
0: Makan apa, Cek?
2: Soto, telur, disambal, sama ikan yang kering. Ikan kering kan?
0: Ikan kering? ikan kenasin yang yang tipis-tipis itu ya?
2: Iya,
0: yang
2: tipis-tipis enak itu kan?
0: Iya, enak, mahal pula.
2: Agak campa, agak ada pemasan.
0: Iya, mahal pula. Nyarinya susah.
2: Iya.
0: Lah mahal nyarinya susah pula. Man mahal barangnya ada enggak pula lah gitu ya.
2: Iya. Lama tuh barangnya ada, duitnya ada.
0: Nah, itu oh ya Allah sedepnya.
2: Baru.
0: Ih, sedepnya makan ya. Ih.
2: Kan sudah tadi kita makan.
0: Ih, aku emang geprek. Biasa menakir nih. Emang geprek terus.
2: Banyak ego cewa, naik kolesterol.
0: Jak mana ya lemak nih, emang geprek tuh.
2: Iya, kan biasa dia udah free ST itu kan.
0: Ada. Ih, iya udah free ST aku gratis.
2: Iya gitu.
0: Pasti. Mantap. Makin banyak promonya kan.
2: Iya, beli itu nih. Emang geprek plus ST manis.
0: 12.000, 15.000 lah dapat makan jadilah sama minum.
2: Jadilah yang penting kenyang. Alhamdulillah bersyukurlah. Cek.
0: Apa?
2: Ini Nusantara ya?
0: Iya, Nusantara kita.
2: Berarti Jawa bisa ya?
0: Bisa. Nak lagu siapa?
2: Silvi Kumalasari, judulnya saya. Eh sayang, Ipan. Sabar.
0: Sabar, Silvi Kumalasari ya. Eh. Bentar ya, cari dulu. Ini ada spesialnya enggak ini?
2: Spesial?
0: Spesial untuk siapa gitu?
2: Spesial untuk yang di hati aja.
0: Wah, siapakah itu?
2: Siapakah itu?
0: Siapa?
2: Apakah Anda ingin tahu?
0: Sebut enggak?
2: Sebut enggak ya?
0: Malasari. Sabar ya.
2: Dia
0: kedua, oh yang ya. Yang apa yang sama itu ya? Apa?
2: Dewa kok.
0: Sadewo ya?
2: Ya.
0: Oke deh.
2: Ada kan?
0: Ada dong.
2: Tuh. Cewek.
0: Oke deh.
2: Sama tugas sampai tuntas.
0: Heeh.
2: Pulangnya di hati di jalan.
0: Heeh. Sampai
2: itu ya.
0: Heeh.
2: Assalamualaikum, Cek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Anggita di Pusri. Nah. Ya. Sudah mati kah nih, lanjut lagi penelpon ketiga sesi kali ini ada siapa kegerangan. Kita angkat dulu. Halo Besanjo.
3: Besanjo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah Cek, suaranya feedback.
3: Baru kenal suaranya.
0: Feedback Cek.
3: Jauh.
0: Nah mantap Cek yang ini.
3: Halo.
0: Nah, halo.
3: Tidak lagi ya?
0: Aman. Oh. Iya. Masih dikit-dikit masih, tapi.
3: Ya. Nyit. Dasarnya lama enggak masuk nih kan.
0: Iya.
3: Tapi suaranya enggak ada di HP ini, Cek.
0: Iya, enggak ada ya?
3: Iya.
0: Nah, ini ada nih suara nih, besar nah.
3: Nah, ada ya.
0: Iya, nah. Dengan siapa?
3: Dengan dari Banyuasin nih, Pangkalan Balai, Abdul Manap.
0: Oh, Cik Abdul Manap, ya. Yeah. Ini yeah. Sama Cik Iwan baru ya? Yeah? Baru inilah?
3: Iya, yeah, baru inilah,
0: lama-lama. Alhamdulillah, ketemu aku. Iya, rezeki aku yeah. Berarti.
3: Lalu dengan Cik Gaya, dengan Cik Dola, Ilham, itu pernah.
0: Lah, hafal ya?
3: Hafal.
0: Itu. Kalau sama Cik Iwan baru ini ya? Salam ya. Kenal yo Cik Abdul Manap ya.
3: Ini lagu daerah nih.
0: Lagu daerah Nusantara boleh.
3: Nah, aku nak minta lagu Mak Gatal.
0: Mak Gatal tadi sudah Cik diputer ke?
3: Oh lah sudah.
0: Ya. Iya yang dari Jambi kan?
3: Iya, tidak tahu.
0: Kalau sudah.
3: Itu tua-tua keladi ya.
0: Tua-tua keladi jadi.
3: Awak tua semakin jadi ya dak.
0: Tua keladi Cik Rina baiklah. Iya.
3: Ini Cik apa namanya?
0: Cik Yohan ini.
3: Oh, Cik Yohan ini. Ya.
0: Iya.
3: Ini termasuk baru ya di perempat nih.
0: Iya, baru awal tahun ini lah baru masuk sini Cik aku.
3: Oh, iya. Kita nih selama nih HP tidak dipacak di awak berjalan. Jadi kalau di rumah yo. Nah ini baru beli radio kecil. Kepengen dengar perempat kan. Pacak di awak kemana-mana ini.
0: Iya, radio mungil ya.
3: Iya.
0: Warna apa radionya Cek? Warna pink enggak?
3: Hitam.
0: Oh, warna pink, bagus.
3: Namanya internasional.
0: Oh, is.
3: Batu duo kan, jadi kalau nyandir rumah tuh kan pakai listrik.
0: Kalau ini pakai baterai.
3: Ini pakai baterai.
0: Iya, caknya bagus tuh barang tuh. Kecil-kecil cabai rawit dia caknya ya.
3: Iya. Siarannya tidak ini, tidak pakai kabel lagi, cukup narik antena kan lah dapat. Jadi ada lagu tadi ya?
0: Ada, aman.
3: Wah, kita ini tidak banyak kelakar, cuma buat galau-galau yang jauh di mata, dekat di hati. Kirim aja lah ya. Nah, itu aja deh, Cek.
0: Oke deh, Cek Abdul.
3: Terima kasih waktunya, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Abdul Manap di Banyuasin ya. Ini sudah 3 penelpon. Ada Cek Pipit, Cek Anggita sama Cek Abdul Manap. Buat telepon yang lain ini Cek Yawan tahan dulu. Oke, kaget diangkat lagi. Kita denger dulu, kita diandang dulu lagu-lagu pilihan dari dulur kita. Jangan mana-mana bersama kami di Prompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: bank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 88,4 per 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Yohan di Besanjo dulu ya. Yang nak sanjut tempat Cik Yohan di Guyori di 0711351656. Atau bisa juga lewat WA di 0897788484. Nah, ini ha, telepon Cik Yohan lah bunyi, kita angkat dulu nih. Halo, Besanjo.
1: Iya, Besanjo Cik Yohan.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Sama Rian Cik Yohan.
0: Cik Rian di Sudirman ya. Sehat, Cek? Dah lama ni tak ketemu aku.
1: Iya. Lagi sibuk, Tewan.
0: Oh, lagi sibuk. Semoga sibuknya berkah ya. Iya. Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Bandung dari situ, Tewan.
0: Angin di sini?
1: Iya.
0: Sama ya?
1: Iya.
0: Angin, tapi...
1: Anginnya lumayan.
0: Lumayan lah. Kalau ngentak debunya, pedih atau gitu.
1: Iya, memang. Itu kayak nak hujan nih, saya dengar pagi sini.
0: Oh jangan dong, kena balik.
1: Tidak, kalau di Pompat aman, ada aman. Di Bro Cewan balik aman ya katanya.
0: Iya, abis itu jalan tengah Ampera, aku kan kena burr gitu. Iya.
1: Mudah-mudahan aman ya Cewan.
0: Iya lah, kalau pacak malam ya lah, biar lemak tidur gitu.
1: Iya, sudah ini kan kalau misalnya siang juga lemak juga gitu ya. Kalau misal ke hujan kebawaan siang kan kalau pasti kebawa juga ya.
0: Tapi galak agak cak panas-panas itu napa sore itu nace? Atau kan iyo, yang cak apa?
1: Kalau hujan tak besar, kalau hujan tak besar juga.
0: Aduh kan kalau misalnya kita hujan yang nanggung-nanggung gitu naye.
1: Iya.
0: Jadinya itu. Tuh, ay ngapo cak lembab nih kan udara nih, tidak enak jatuh nang.
1: Lemak rasa cak.
0: Iya. Iya kan, dalam lemak jatuh ye.
1: Iya.
0: Waduh.
1: Oke lah. Kalau biasa terlalu bego cak hewan cak itu tak perlu ini wangi cak oleh orang kita.
0: Aku mah tiap hari pilek, Cek.
1: Iya.
0: Soalnya kan sinus, jadi tiap hari tuh pilek pasti hidung nih.
1: Iya, aura-auranya tuh bawa anak pilek
0: dia. Aduh, auranya anak pilek ya. Baca nian, Cek Rian nih. Iya. Lanjut, Cek. Nah, apa, Cek, lagunya?
1: Ini, Be. Tiga Serangkai, Be, ada.
0: Yang mana?
1: Dari Tiga Serangkai, dari Karel Simon, ya.
0: Oke.
1: Ada? Karel. Ganti, Be, Cek Iwan.
0: Boleh, jadi?
1: Palembang Mas, Be, dari Rio.
0: Palembang Mas.
1: Iya.
0: Mana nih ya?
1: Rio.
0: Iya, ada. Rio Staccato ya.
1: Jalan lagi ulang tahun kan kemarin deh.
0: Iya, kita ulang tahun. Oh, lah tuanya peradaban kita ternyata.
1: Kota yang paling tua kata uang.
0: Iya.
1: Iya, boleh sapa-sapa apa tidak nih?
0: Spesial boleh kalau sapa-sapa kaget.
1: Kita sayang merah ya.
0: Siapa tuh?
1: Buat dia kita sayang.
0: Siapa itu?
1: Oke. Sayang lah.
0: Iket. Kepo dan aku ini memang.
1: Tidak apa-apa lah. Iya, saya
0: kan sama-sama
1: larang
0: kau tidur. Itu aja
1: wajahnya
0: tidak
1: tahu ya.
0: Iya, kan kepo ya.
1: Iya.
0: Iya,
1: Cek Iwannya. Ucapannya moga sehat cepat sembuh ya.
0: Iya.
1: Pokoknya itu dijaga kesehatan yang merah.
0: Amin.
1: Dan anak bandar Sriwijaya juga moga tambah kompak merah ya.
0: Oke deh.
1: Merah Cek Iwan ya.
0: Oke Cek Rian.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Rian di Sudirman ya. Lalamu tak bersua dengan Cek Iwan ya Cek Rian ini. Nah kali ini kita angkat lagi yang kedua sesi ini. Ada siapa nih? Halo Besanjo.
2: Besanjo. Assalamualaikum Cek Iwan.
0: Oh assalamualaikum. Oh masuk. Lama kita tak jumpa. Aduh kita tak jumpa 10 hari.
2: Oh, dah sewindu rasanya.
0: Oi, lama kali.
2: Lama tak mendengar suara you.
0: Makcik apa khabar?
2: Alhamdulillah, I sihat.
0: Sihat you?
2: Ya. Yeah.
0: You tak kangen sama I? Tak rindu?
2: I rindulah. I dah bilang tadi.
0: Rindu sangat ke atau rindu saja?
2: Betul sangat.
0: Iya. Ai terharu lah you cakap macam tu.
2: Tak siaran. You punya banyak peminat.
0: Ai
2: peminat you bertanya-tanya. Mana tak terdengar suara tu Cik Iwan.
0: Ai ambil cuti.
2: Ai
0: manjat gunung.
2: Patutlah tak terdengar. Iya,
0: ai manjat gunung terus ai ambil wangsit.
2: Macam mana? Boleh dapat wangsit?
0: Boleh dapat wangsit. Katanya hati-hati di jalan nanti.
2: Boleh lah you kongsi sama
0: I. Ai tak nak kongsi lah. Ai susah dapat wangsit tu. You nak bagi-bagi. Tak nak lah. Tak nak kongsi lah.
2: Tak boleh lah you pelik-pelik.
0: Ai tak nak kongsi lah I. Tak nak. Ai dapat susah itu wangsit punya.
2: Udahlah. Biar cari sendiri.
0: You cari sendirilah. Biar you tahu lah itu penat kali itu dapatnya tuh wangsit tuh.
2: Penat sangat. Ya. Yeah.
0: Mak cik.
2: Ya. Yeah.
0: Apa lagu tajuk mak sore ni?
2: Lagu sore hari ni. Ai nak dengar yang tajuk Yamko Rambi Yamko boleh?
0: Yamko boleh.
2: Ya, yeah. Ada ke?
0: Ada.
2: Ada?
0: Ha-ha.
2: Boleh lah you putarkan. Ai nak dengar.
0: Iya, okay deh. Ada salam kah? Salam spesial?
2: Untuk semua je lah.
0: Semua?
2: Ah, untuk semua je. Ni ada Mang Suliwa, miss call. Berarti ini dia dengar.
0: Oh, dia dengar ya, dengar kita.
2: Iya, masuklah, Pakcik.
3: Masuk
0: Pakcik mana? Ah, ini ada Pakcik Rashid dah belakang Makcik Yohan ni.
2: Ai tak bincang sama you. You tak usah nak bercakap-cakap. Tunggu je lah giliran you bercakap.
0: Tunggu giliran je you tu ya. You tunggu giliran je you tu ya.
2: Ya, yeah. You jangan mengeluarkan suara you dulu ya.
0: Lihat, dia gelak macam tak ada masalah dia. Dia gelak-gelak je dia.
2: Ya, tak boleh lah pun macam tu. Tak elok, tak seronok pun. Tak seronok.
0: Memang Pak Cik Rashid ni. Ah, alamak, macam mana pula lah.
2: Kaget bertemu dengan mawar borak
0: dia. Oh,
2: Cik Rashid siaran.
0: Iya, memang ngentaknya mawar borak tu lah dia ni. Pening dia nyawa mawar borak.
2: Dengan mawar borak.
0: Mm-mm.
2: Adik ai baru dia terwasa.
0: You tahu tak mawar borak tu pengusaha sukses. Entrepreneur sukses.
2: Dia
0: pintar berniaga. Dia pintar ngeracik. Ngeracik bakso borak.
2: Jumlah tu je lah.
0: Okey lah. Ya, yuk.
2: Untuk Makcik Iwan, sama petugas je.
0: Okey.
2: Semoga you sehat selalu.
0: Okey.
2: Kalau you balik, ya mestilah be careful.
0: Ya, kalau enggak careful, I nanti jatuh, titik.
2: Ya, you bangun sendiri.
0: Bangun seorang je. Ah, tak maaf lah. I mau dibangunkan.
2: Ya, untuk Cik Rashid, sampai bertemu sama
0: Mawar Boras. Sampai bertemu Mawar Boras.
2: Ya, jumlah tu je.
0: Okey.
2: Saya ucapkan terima kasih
0: ya. Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini makcik kita ni. Ini salah satu juga ni. Saudaranya Mawar Boras yang pun sukses itu ya. Lanjut lagi penelpon ketiga di sesi kedua ini. Halo, Bu Sanjo.
4: Halo juga, Cik Iwan.
0: Halo, sarungnya apa? Kecil sekali ini.
4: Oh, masak sih.
0: Iya.
4: Jangan dibesarin, feedback.
0: Ah, bergema dia ini.
4: Makanya dikecilin aja.
0: Ini siapa nih?
4: Masa enggak tahu.
0: Siapa ini ya?
4: Tanya sama Cik Rasik.
0: Tanya sama Cik Rashid. Tapi caknya bukan Cik Eli caknya. Bukan ini.
4: Kenapa caknya itu?
0: Karena mana suara bocilnya?
4: Udah kukurung semua.
0: Wih, kejamnya. Ya Allah ya Rob. Mamak siko ini ya Allah.
4: Dia lagi main semua di luar.
0: Ya Allah Cik Eli.
4: Mendung-mendung manja.
0: Mendung-mendung, jangan hujan dulu, tolong.
4: Tolong, jangan hujan dulu.
0: Tolong.
4: Agi. Parak-parak jam 8 gak deras-deras.
0: Nah, tak apa-apa itu, biar wong itu udah sebalik wong itu nah. Aduh wong itu nah.
4: Dia lembur.
0: Iya lembur lah, dia di sini sampai jam 12 malam, tak apa-apa wong itu.
3: Jangan dulu.
4: Ini juga sampai siaran bola
0: itu. Nah, tak apa-apa, biar kelah wong itu. Terus-terus dia di sini. Oi, dah. Celi, sehat ye. Kangen enggak sama aku? Oi, nak pedean ya Allah aku nih memang nanyuk gua enggak kenapa tidak.
3: Oi, Celi tanyo, bawa apa-apa le dari gunung tuh?
0: Bawa wangsit. Tadi omong ke, bawa wangsit.
4: Enggak
0: mau ya aku oleh-oleh deh. Kaget besok-besok bawa ke batu ya.
4: Jadi adik aku
0: kemarin. Kaget besok tenang bae Celi, bawa ke batu beserta aji-ajian yo. Wow, ngapoi batu itu.
3: Oi, pantesan dia SW-nya aji-aji. Lagi manasin itu.
0: Oh, itu lagi itu.
3: Manasin ilmunya ya.
0: Ngasah ilmu.
3: Ngasah ilmu.
0: Ngasah ilmu.
4: Mau ilmu makan.
0: Biasa lah aja.
4: Makan tambah cepat habis makan.
0: Enggak tahu. Tidak baca ngatakannya singgah kata.
4: Masa sih segitunya.
0: Iya. Ini kenapa nih Mang Pendi miss call ke WA?
4: Oh iya, dia era minta senggol.
0: Oh, senggol ke dulu, Cek. Senggol ke dulu. Sah. Sah dah. Sudah sah ini disenggol ya.
4: Sah, sudah jual-jual. Jangan dijual, saya lagi nyampak.
0: Lah susah pula kita gitu, kaki dia ngapa-ngapa.
4: Iya. Apa ada ibu yang langsung nangkepnya di samping.
0: Katanya ah males ah, katanya bekel lah udah ini sekali nih. Kan titek dia. Nyampak titek.
4: Baso mana itu?
0: Baso mana ya titek tuh? Kau aku juga nyampak titek. Apa titek nyampak? Oh nyampak sampai sekarang.
3: Masuk baru ini, baru ini.
4: Titek.
0: Iya, enggak tahu aku. Dia kalau ngomong gitu. Nyamber kah aku omongannya? Titek.
4: Iya, apa bahasa
3: Iwan. Ngurusin rumah aku Tanah Abang, titek.
0: Oh, titek.
3: Mareni Pali.
0: Oh,
4: Kalau bahasa aku nyampak
3: lah. Oh.
0: Tahu oh, Palembang itu.
3: Kalau Sky kan Umban.
0: Nah, baru tahu itu. Oke. Okay. Lunggu dia tengyang yang di pala aku baru kesebut ke kata-kata itu.
4: Umban.
0: Lagu Cek Elina apa? Lagu apa?
4: Lagunya apalah? Lagu Cek Rasi itu
0: nah. Belum ada dia, belum rekaman. Dia suaranya sok mahal itu nah, ada rekaman.
4: Iya, awak bagus suara.
3: Aku cak piring sing diadu kedua-dua tuh nang.
4: Wah. Iya, memang bagus suara Cek Rasi.
0: Iya.
4: Pengen denger Cek Ewan pula nah.
0: Ngomong bae aku cempreng, Cek. Sudahlah jangan diharap ke mana aku nih.
4: Cumprang-cumprangnya.
0: Iya, mana aku jangan diharap ke mana aku nih.
4: Duet dengan Cek Rasid.
0: Waduh.
4: Pertemuan apa kan? Coba Cek Iwan nyanyi deh.
0: Sudahlah Cek, jangan Cek. Kaget. Kuping kamu ngapo-ngapo. Kati yang tanggung jawab Cek. Bukan apa-apa.
4: Iyalah deh, ini
0: kita bener deh. Iya, agak kasihan aku. Tak kolu aku nih.
4: Cek Iwan, ikut Cek minta sikur kalau nyanyi nih.
0: Sadar diri Cek kami berdua tuh. Kami tuh lebih kesadar diri sebenarnya.
4: Oh, itu.
0: Iya.
4: Nyanyi enggak sadar diri.
0: Bukan, itu memang bagus sadar. Kalau kami mah sadar diri. Kaki kopi ngomong berdarah takutnya. Kasihan.
4: Enggak galak juga nyanyi
0: aja. Enggak usah. Ini nak lagu apa bae nak? Aku cari kena. Iya. Ini
4: kena. Tanya Cek Rasid.
0: Apa lagu apa Cek?
3: Lagu Percuma.
0: Percuma.
4: Kan tahu kan Cek Rasid. Sehati kami.
0: Percuma beta dirantau ya, lagu Ambon ya.
3: Iya.
0: Nah pastinya dari Yamko Rambi Yamko langsung ke Ambon. Kita ke timur hari ini. Oke deh.
4: Spesial untuk galau-galau baik. Selamat mendengarkan Cik Iwan. Terima kasih Cik Iwan sudah membuat aku ketawa kali ini.
0: Ah jangan gitu ah, emang aku kan menghibur, aku kan wanita menghibur. Lebih tuh pacar sengganggu uang gawe aku nih.
4: Artinya itu.
0: Beda-beda arti. Ya sudahlah, oke leh. Udah sudah disiap ke lagunya, tenang saja ya, Cek Eli. Salamnya untuk si Putri.
4: Lagi main dia.
0: Balik omong ke Soro, age mimisan.
4: Jangan deh. Nangis darah pula aku ini. Ya, untuk
0: jarak
4: sama Cik Iwan.
0: Oke deh. Oke deh.
4: Cik Iwan balik lagi. Semoga lancar-lancar lah di jalan.
0: Amin.
4: Motor tuh jangan ngebut-ngebut, kayak nyampak.
0: Nggak baca ngebut, Cek. Motor kita lah tua.
4: Jangan galak jujurnya nih, Cik.
0: Aku curhat sekalian.
4: Aku
0: curhat sekalian aku nih. Oke deh Cek Eli.
4: Dadah sayang.
0: Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Eli ya di Gandos ya. Caknya nih penelpon terakhir Cek Ewan di sesi Besan Jo hari ini. Sekalian juga Cek Ewan nak pamit undur diri dari ruang dengar ya dulur-dulur. Tapi setelah ini bakal dilanjut lagi sama Cek Rasid di Sriwijaya sore. Jangan kemana-mana, tetap di Prompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

bawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi, Sriwijaya Siak, Perempat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

di rawo-rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur sahabat budaya, masih tetap di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Alhamdulillah saat ini bersama Kulo Cerase Teh. Untuk peribadi dulur-dulur di sepanjang sore ini, di edisi Sriwijaya Sore hari Kamis 18 Juni 2006. Wow. Dulur sahabat budaya, ada pun acara-acara yang akan Cerase bawa ke untuk peribadi dulur-dulur di hari ini. Pertama, ada acara kita, acara berpadu, berpinta lagu dangdut. Wah, jadi dulu sahabat budaya, kaget bisa berinteraksi dengan Cik Rasid, berpinta lagu dangdut di 0711-351-656, atau juga bisa by WA, chat WA kita di 0897-7884-884. Oke, acara ini berpadu ini selama 2 jam, dari jam 3 ini sampai jam 5 kaget. Wow, lama dulu nih. Dilanjutkan, ada wisata pelesiran, wisata lokal, yaitu kagetnya Cik Rasid akan spill dikit-dikit tempat-tempat wisata yang ada di daerah kita Sumatera Selatan, beserta nanti ada hibur-hiburannya juga. Cik Rasid putar-putar ke lagu kagetnya. Dilanjutkan kaget sampai ke jam 18, kita akan mengikuti pengajian Al-Quran bergabung dengan RRI Pro 1 yang insya Allah hari ini akan dibawakan oleh qariah kita Amelia SPDI dengan surat Al-Furqan ayat 45-53. Dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib di jam 18.04. Dan di jam 18.30 kita lanjut di acara kita pelestarian adat budaya kita. Cerase agak sepil-sepil, adat budaya kita daerah Sumatera Selatan. Kayak Cerase pilih ke daerah mana? Dilanjutkan juga di jam 17 terakhir, di session terakhir kita acara kita tepian batang hari 9. By the dulur, itulah segala rangkaian acara yang akan Cerase bawa ke untuk merayangi dulur-dulur di sore hari ini sampai malam kaget di jam 8 kaget. Kita lanjut di acara kita, acara berpadu berpinta lagu dangdut. Dan langsung Cerase panas ke dulu dengan lagu yang Cerase pilih ke. Semoga berkenan.
1: Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, bepinta lagu dangdut, Perempat RRI Palembang.

Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Baik dulur, kita mulai ajar kita berpadu berpintar lagu dangdut. Baik diaturi di 0711-351-656 atau juga by WA kita di 0897-784-884. Caknya lah sudah ada dulu kita di line telepon kita. Baik, kita sambut dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Princess, apa kabar?
1: Baik, cantik.
0: Cak mana pelaju, hujan dak?
1: Pelaju panas.
0: Panas, oh sama di sini berarti. Yang digandu sih berarti menung-menung manja ya. Oh, berarti di sini sama di pelaju. Anget. Bukan panas, anget ya.
1: Panas.
0: Iya. Princess, cak mana? Dengar lagu apa sore ini, kira-kira? Kaki baru kita ngobrol-ngobrol dulu.
1: Aku mau Sajadah Merah boleh?
0: Boleh. Boleh. Sajadah Merah ya. Wow.
1: Iya, Sajadah Merah.
0: Dari siapa itu, Cek?
1: Kalau boleh dari Revina.
0: Revina ya. Oke deh. Siap. Kirim-kirim?
1: Ada.
0: Insyaallah ada.
1: Kirim.
0: Yo.
1: Punya ya Sobari ya.
0: Heeh.
1: Punya Mangkutra Bantan sama Ibu, Mang Akbar sama Tante Alisa, Fauzan, Irin, Riam Sudirman ya, selamat sore. Heeh. Punya Mang Uju Sakura Mutan, Mang Uju 035.
0: Heeh.
1: Banyak Mang Aspen, Teh Asmi, Eli, banyak Robi juga sama sore. Siapa lagi? Itu siapa? Aduh, Mbak Pipit. Banyak Pak Pendi Langkat, Pak Pendi Gasing. Siapa lagi kak?
0: Siapa ya?
1: Oh
0: ya, yang tadi Revina ya?
1: Iya Revina. Kalau dak kakek dari Adela be?
0: Adela ya. Oke, lanjut kirim-kirim dulu.
1: Banyak Mang Adi itu, Mang Adi Sukarame juga ya. Buat itu siapa tuh? Banyak Mang Helmi, Mang Pian, Mang Johan juga ya yang ada di OI ya. Mang John juga selamat sore, Nadia, Cik Ita. Ini Sahrul Rara ya. Itu Mang siapa namanya? Mang Iwan di Kertapati sama ini siapa? Sama Cik Yeninya ya. Mang Rizwan Bukit bareng Pak Darmawan. Pokoknya ini Peri Sungai Rotan bareng Mang Idham ya. Mang Hendra Widodo juga. Saya siapa lagi ya? Nggak tahu lah kami. Kami menyerah. Galau-galau merah kayaknya.
0: Galau-galau.
1: Oh iya ini siapa Aisyah sama ini Mang Simon ya. Ini juga Dodong juga. Udah galau-galau okay.
0: Oke deh, siap.
1: Banyak Kak Rasid yang gantengnya luar biasa. Kakek ini, kakek tadi putar lagu kami.
0: Oh, itu deh. Oh, ya wadah.
1: Ya, makasih ya, Kak.
0: Oke, Cek Sisi. Waalaikumsalam, Princess. Di belakang Cek Sisi, kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, dulur kita dari...
2: Dari mana?
0: Dari Banten. Putra Banten ya?
2: Bukan lah. Dari Pengambala ya ini.
0: Oh, Cek Pian ya?
2: Bukan lah.
0: Aduh. Siapa Cek? Lupa Cek.
2: Ini.
0: Oh, Cek Zainal. Yo Cek Zainal. Zainal. Yo. Cek Zainal Pangkalan Balai. Apa kabar Cek?
2: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat dulu yang penting sehat. Aku alhamdulillah sehat. Penting sehat. Cak mana, Cek? Cuaca di sana, Cek?
2: Hah?
0: Cuaca di sana, Cak mana?
2: Cuacanya dari sana ini masih mendung.
0: Mendung. Oh, mendung ya.
2: Hujan tidak, panas tidak.
0: Panas tidak, hujan tidak, ya. Oh, siap. Nangga-nangga aku pas sore ini.
2: Lagunya aku minta lagu dari apa namanya? Patime. Ada kan?
0: Patime.
2: Patime jadi kembang, eh?
0: Oh, Patime jadi kembang, wow.
2: Aduh kan?
0: Insya Allah kita cari dulu.
2: Lagu lama itu.
0: Patime jadi kembang.
2: Yuk.
0: Oke, kirim lagu boleh?
2: Iya, kirim untuknya Aisyah juga, Pak Dulmanap juga ya. Ya juga nya untuknya Cik Eli tadi ya. Terima kasih, singgolannya. Masuk tak masuk pokoknya disenggol dulu. Iya. Ya juga nya Hendra Widodo juga ya.
0: Cek, aduh Patime janda muda, Pak, Cek.
2: Iya, Patime janda muda.
0: Oh, Patime janda muda.
2: Iya,
0: eh,
2: aduh kan.
0: Aduh, yang versi zaman dulu dak? Yang galak dak ini?
2: Yang zaman dulu lah.
0: Yo, yang dari PSP ya?
2: Nah.
0: Oke, siap.
2: Aku setuju yang itu.
0: Itu ya.
2: Kalau yang lagu baru-baru ni tak terpeci dia.
0: Kaget.
2: Untuknya Cik Nadia ya. Rian Sudirman sama ST-nya juga ya. Iya juganya siapa lagi nih? Lupa Cik Rasid.
0: Okey.
2: Nama tak masuk nih. Iya juganya Robby juga ya. Dan juga Mang Yasin. Ya Adi Pitung ya. Yo Akbar juga di Rantau Bayur, juganya Pak Usan juga ya. Juga yang Pak Sabari. Galau-galau lah.
0: Galau-galau eh? Oke, siap.
2: Semuanya.
0: Oke. Ya. Makasih Cik Janal.
2: Yo, terima kasih ya.
0: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur, kita rengek dulu ya permintaan dari dulur kita. Berhubung kita sebentar lagi beduk salat asar, kita rengek dulu dulur kita dari Adela.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ightanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Baik dulur, kaum muslimin dan muslimat, dengan terdengarnya tadi bedu dan azan asar tadi pertanda masuknya waktu untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari segenap jajaran LPP RRI Palembang dan program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga segala rangkaian ibadah kita sepanjang hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keridhaannya. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Baik dulur, kita balik lagi di acara kita Berpadu Berpintak Lagu Dangdut. Setelah kita dengarkan tadi lagu religi dari Rumah Irama dan Anusha Rahman, kita balik lagi ke acara kita Berpadu Berpintak Lagu Dangdut. Payo dulur diaturi di 0711-351-656 atau chat by WA di 0897-7884-884. Wah, kalau kita jingok di WA-nya belum ada. Kita langsung terima di telepon kita. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wah. Apa kabar Cik Rasid?
0: Baik, alhamdulillah. Berpadu.
1: Apa kita nak bersua?
0: Wah.
1: Hai, kata kenyur.
0: Kata kenyur eh.
1: Pilek Cik Rasid aku.
0: Eh?
1: Pilek.
0: Pilek eh. Oi, ngapa tak masuk di pesan?
1: Kalau
0: nak
1: masuk ini yang gombong, dia terpaksa, dipaksa ke weh.
0: Elah, gaya.
1: Dari Cik Rasid, Cik Rasid.
0: Tahu aku.
1: Masih wong itu kita masih balik ke lima ulu apa?
0: Oi mas, ilah masih ada dia.
1: Masih ada.
0: Kalau kita tapi
1: salami be.
0: Wow, kamu masih. Ini
1: lagi guang sehat badan ya.
0: Aa yang keren sehat badan eh?
1: Iya.
0: Okey deh.
1: Sakit badannya deh. Itulah dah masuk kemarin dari siaran apa?
0: Iya mulai kemarin.
1: Iya aku tak doa nak masuk ni kan. Suara aku tak pasal ngomong kemarin. Kaki dia tahu ke tu.
0: Wah.
1: Tak. Kita request lagu bareng langsung Cik Asid.
0: Langsung dah eh, payo.
1: Iya, kayak yang nak masuk pulak.
0: Iya, payo.
1: Aku bukan nak masuk, dah pacak ngomong lama.
0: Teranggus lagu dah eh.
1: Iya.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Cik Asid. Lagunya dari Lewal di eh. Seakan kau yang paling suci.
0: Seakan. Okey.
1: Kirim eh.
0: Okey, boleh lanjut.
1: Kirim dikit eh. Kirim buat Nyo Ani eh. Buatnya Siti Aisyah, buat Ita Filais, buatnya Siti Talbat eh. Buat dengan dia. Ayo galau-galau lah dia.
0: Dia ucap dia tadi.
1: Ucap aja salam hangat dan penuh kemesraan eh.
0: Bagus nak ngegas.
1: Dan juga dikirim buat semua kru RRI Perempat eh.
0: Oh, sama-sama cek ah.
1: Iya, ucap aja salam kompak yang berlaku-lakuan selalu eh.
0: Sama-sama.
1: Lagi aktivitas dia cek asli eh.
0: Apanya?
1: Lagi aktivitas yang beliau eh.
0: Tidak, saya lihat lagi dia nunggu absen kan belum boleh cak balik juga nggak absen jempat. Dah baca balik nggak absen jempat.
1: Iyalah kalau balik kan kayak ada akhir acara jemput aku buang tiduran.
0: Eleh gaya cak saya iyo ini ya.
1: Ya asyik baik kan teman ya.
0: Ayo kalau itu.
1: Iya
0: titip
1: ya sudah.
0: Iya sama-sama.
1: Aku lagi buang tiduran.
0: Iyo eh.
1: Iya buat Cik Rasid selamat aktivitas bela eh.
0: Oh sama-sama.
1: Semoga sukses sehat selalu dan bertambah banyak rezekinya.
0: Iyo sama-sama Pak Yu.
1: Dan juga selalu dipermudahkan segala urusannya. Salam juga buat yang di belakang eh.
0: Yo.
1: Iya itu Cik Rasid.
0: Yo.
1: Yo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima suka lagi di telepon Pak Yu. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Cik Rasid.
0: Wah muncul lagi orang gandus eh.
2: Dapat lagi. Tadi dengan Cik Iwan ini dengan Cik Rasid.
0: Nah itu dah eh.
2: Iya beruntung sekali saya masuk dengan Cik Rasid.
0: Wah
2: itu. Cik Rasid yang banyak sangat penggemarnya.
0: Segaya kau Cik Ali.
2: Iya apalagi Cik Pipit itu mencet-mencet terus dia nak masuk. Iya. Jumpas-jumpas ni HP-nya tak dapat.
0: Wah itu. Jeli
2: agak rosak HP tu.
0: Oh sabar Cik Pipit. Iyo. Nak dengar lagu apa Cik Ali sore ini Cik Ali?
2: Lagunya Rana Rani Cik.
0: Apa judulnya tu?
2: Apa lagi? Sama jahatnya.
0: Sama?
2: Jahatnya.
0: Astagfirullahalazim. Judul apa ngato ini?
2: Ya dua-duanya.
0: Oh ya Allah dah. Payu
2: mana tu? Kalau nurut tu tidak. Emang kenyataannya.
0: Baik, itunya. Kirim kita lah. Kirim lah.
2: Kirim. Untuk Mang Yasin tadi baru turun. Iya, gaya nak nyemput Ewan dia lagi dijemput uang bawa motor.
0: Gaya. Cak Yoyo ni ane.
2: Bawa motor iyo. Nak nyemput uang. Dijemput pakai ini paling pakai apa lah ya?
0: Oi, dah
2: uang zaman dulu tu pakai ini kerontong Cak Yasin.
0: Itu eh?
2: Didukung ni Cak Ewan.
0: Oi, dah.
2: Iya. Untuk Mbak Aisyah. Sama Kak Robinya eh. Untuk Sisi tadi sama masuk eh. Ada Mang Ujuk juga di situ. Terus ada Aisyah Bahari. Mengapa sorak?
0: Ngapo cak itu?
2: Barian Sudirman.
0: Ah? Ngapo cak itu yo?
2: Biasa sih. Lagi kurang fit.
0: Sama cak Mang Yasin juga, Mang Yasin juga eh?
2: Oh, Mang Yasin parah suaranya. untuk siapa lagi bupo lagi kan? Cek pipit tadi masuk aja, sudah. Untuk mangten langka, mangten gasing, lah WA belum mangten kita.
0: Mas sudah, ya sudah ini aku nak baca ke WA sudah ini.
2: Iya, mamang ku awas deh kalau tidak nyenggol aku mang, ku telpon langsung. Minta duit aku. Untuk mangten gasing juga, untuk Mang Akbar, Mang Putra Banten, ayo sabari. Sama siapa lagi cek? Ita, jarang nanti kita masuk.
0: Galak.
2: Oh, terima kasih yang Isko, Mang Zainal di Pekan Balai tadi. Ada Mang Rizwan, Mang Iwan Kertapati, ada Mang Irin, terus ada Pauzan, Mang Idham, Mang Ferry di Sungai Rotan. Ada Bang Andra, Anggi, terus ada siapa lagi ya? Aduh lupa. Yang di Pali itu Aldo galak masuk. Ada siapa lagi? Mang Uji 035. Ada Mak Asma kaget ngoceh pula dak disenggol mak tuh. Di Besar Anjir tadi katanya dak nyenggol, dak boleh nyenggol mak di situ.
0: Iya, numbur mak.
2: Iya, langsung nelpon mak. Tuh mak semoga sehat selalu.
0: Oke.
2: Tuh Cik Rasid. Semoga tambah ganteng Cik Rasid ya.
0: Wah, ikan musuh dah
2: biar uang rumahnya terkesima. Untuk galau-galau ya Cik Rasid.
0: Yo.
2: Selamat sore, selamat siap-siap nak mandi.
0: Oke, siap Cik Ali.
2: Cik Rasid jangan lupa mandi.
0: Oh sudah Cik.
2: Tadi pagi sudah.
0: Tidak, sebelum begawi ini mandi dulu Cik.
2: Mandi dulu.
0: Iya, aku tuh lada jadwal Cik pokoknya.
2: Oh,
0: iya.
2: Tapi kalau tidak siaran sore mandi.
0: Iya, biasanya sebelum asar mandi juga masih tetap.
2: Baguslah
0: Cik. Iya.
2: Wangi terus bagus.
0: Wih, kan musuh.
2: Oke,
0: Oke Cik Eli. Yuk sama-sama Cik Eli. Salam tugas untuk keluarga ya.
2: Oke, Cik.
0: Oh, sama Mang Tony juga, Pak Yu.
2: Oh, itu Mang Tony. Lagi guling.
0: Iya.
2: Iya, makasih Cik Rasid.
0: Yuk, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulur-dulur. Sudah dua penelpon yang kita terima dari Cik Yasin sama Cik Eli. Nah, ini yang dari WA kita. Mang Toing. Ay, Mang Toing ini banyak dosa ke sama Mang Toing. Mau apa ya? Kadang-kadang galak tak tersinggok Mang Toing ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Cik Asid? Yang oke, siap. Makasih. Tadi Mang Toi nak request lagu Madu dan Racun. Kirim untuk segala-galanya dulur-dulur kita di Pro 4. Untuk Cik Asid makasih dari Mang Toi. Yo Mang Toi, tunggu ku bae lagunya. Dari dulur kita di Langkan Dalam. Bepadu minta lagu dangdut Cik Asid. Aku nak minta lagu Berdendang dari Roma Irama. Salam untuk dulur kita Lodong Putri, Mang Johan, OI, Cik Eka, KM18, Cik Andi, Mang Syukur, Pak Desuripto, KM14, Abdul Manap, Ibu Masito, Senamo Digasing, Bunda Arifin, Ibu Suwarni. Oke, benar. Pak Anwar, terus itu Gun Gondrong, Eli Gandus, Robi, Rizwan, Bukit, Iwan, Yeni KTP. Bu Yeni, jarang pernah masuk tapi kejar sini. Papa Wendy, Sarul, Sarul ini lama tak masuk juga ya. Sarul sama Raranya ya. Mbok Wati, Bang Nafi, Jaga Raja, Hendra Kartini, Tajam, Kartini Tajam maksudnya ya. Wapet, galu-galu pokoknya bayi Cik Rasid ya. Cik Rasid yang, dadah. Selamat bertugas baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mang Pendi ya, Mang Pendi Nakedalan, kaget tunggu ku bayi lagunya ya. Insya Allah kita putar ke. Beda dulur, kita rengek ke dulu ya, lagu-lagu permintaan dulur-dulur kita nih. Ada dari Nyeliwaldi, Seakan Kau Paling Suci. Wow, terus itu ada Rana-Rani, Sama Jahatnya. Ada Madu Racun, wow, terus itu ada Berdendang. Beda dulur, jangan kemana, tetap di Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Baik dulu lur, balik lagi ke acara kita Bepadu Bebintak Lagu Dangdut bersama Kulucik Rasete di hari ini edisi Sriwijaya sore hari Kamis 18 Juni 2026. Baik dulu dia togi ke sini. Halo, assalamualaikum Bepadu.
1: Halo, assalamualaikum Rasete yang ganteng.
0: Yang genteng.
1: Oh, yang paling ganteng.
0: Oh, Cica Enak yang genteng, bukan yang ganteng.
1: Oh, apa yang genteng tinggi, Cek.
0: Oh, Cek itu ya.
1: Oh. Iya, awas galak nyerosot itu yang tinggi.
0: Apalagi, apalagi lelamu, dah ya. Dah pacar lagi yang dikit, dah ya. Gompel. Oh, dah pacar nih, ya. Ini. Aku yang ngayau, ya. Nih, nak berbisik-bisikan pula.
2: Aku dulu, aku dulu nak tanya apa dia.
0: Ui. Woi, ngapo? Kenalan. Nah, kenalan pulo.
2: Nadia, sabar Nadia ya.
0: Ini, Cak Iya ini. Sudahlah.
2: Nadia masuk.
0: Ya, sudahlah, kata-kata.
2: Yang muda tengahlah dulu. Iya, tek-tek lah sudah ini. Kalau tak masuk di Cak itu, telepon ke Pijak Rasid, weh. Wah. Langsung, weh, telepon WA Cak Rasid.
0: Langsung connect di tim mic-nya, weh. Iya.
2: Kita garing aja cara si keberempat.
0: Oh, jangan lupa bawa gorengan kalau saya itu.
2: Kita garing, kita kibet aja cara sitnya. Nak masuk deh tuh,
0: Nggak usah masuk deh, sago deh sekali ini deh.
2: Makanya, beli lagi, 4G.
0: Wah, 4G, 5G deh.
2: 3G.
0: CG.
2: 1G. Tapi jangan BG.
0: Jasmin, apa kabar hari ini?
2: Apa kabar? Hah?
0: Apa kabar?
2: Sehat, Cek.
0: Oh, iya.
2: Amalah ngomong sama Cerah itu sehat dulu lah.
0: Cak mana bibit tukang roti itu? Hah? Bibit tukang roti itu?
2: Kemarin itu dapat musibah kali.
0: Oh, ngapa, Cak?
2: Yang punya ruko itu kawan, masih kawan yang meninggal. Meninggal tak ada, ya.
0: Oh.
2: Kemarin lah, emang yang kata gue naktir ngopi makan itu, yang dia itu lah. Ibarat masih penyesuan ini. Pas nak berangkat tubuh sana, kabar dia lagi sholat itu, sholat itu nguling meninggal rumah sakit. Sebenarnya kata yang angkat tu, ibu-ibu yang angkat tu lah meninggal sebenarnya di rumah. Cuma nak lebih puas hati.
0: Nak puas hati, nak memuas hati.
2: Alhamdulillah itulah sholatnya memang rajin, taat dan itu sedekahnya. Aku salut sama sedekahnya. Siapa bayar kan di sedekahnya?
0: Iya, mungkin
2: meninggal
0: Allah
2: meninggal dalam keadaan itu pula tubuh pula.
0: Iya, Allah lebih cinta lagi dengan dia, dah eh.
2: Iya. Ibarat diidam-idam kan tinggal dalam keadaan itu kan.
0: Iya.
2: Tak nyangkut-nyangkut jadi rami kemarin. Tak sempat nak jadi. Akhir-akhir tu nak yang
0: sesuai
2: pegawainya apa nak rotinya.
0: Tidak. Dia tinggal nampak-nampak utak uang.
2: Idak yuk, aku penasaran dengan yuk. Iya. Aku mengelilingi rumah, agak aja dengar.
0: Idak, woi.
2: Laju katanya, udah usah terima lagi. Lalu, mau
0: aspin. Nggak aspin itu. Ngacu nih, bang, itu.
2: Ngajak rusak.
0: Apa,
2: Nan? Kaki, Nan?
0: Malah, gaya sudah lah.
2: Cepat lah kemana. Bingung aku. Kita suruh cepat kemana,
0: Nan? Iya. Oh,
2: udah masuk.
0: Nah, masuk.
2: Iyo, masuk tuh naik ojek.
0: Iyo, bawa model.
2: Oh, pagar itu.
0: Iyo.
2: Pos apa itu
0: nah. Ah, masuk.
2: Ah, masuk bae, parkir.
0: Masuk. Antar ke baik perempat monggo.
2: Ayo, di depan per satu, lagi kanan tuh.
0: Heeh.
2: Nah, menuju lagi perempat.
0: Perempat, iyo. Tak tolong sama satpam tuh lah, antar ke modelnya.
2: Allah kesal dia.
0: Oi, dah.
2: Allah kan dulu.
0: Pak Cak Aspin, anak gelo kapo sorry Cak Aspin.
2: Ada duit ada di lah.
0: Eh?
2: Itu aman salah tulisannya Naib Laras Hati
0: itu. Wih, langsung ada WA ada nih.
2: Iya, daripada tak masuk kan. Sama WA dulu.
0: Dia udah cocok, wih dia ini.
2: WA gadangan. Lagu tadi lah sudah.
1: Cek lagunya itu, Cek.
0: Apa dia?
1: Lagunya Manis di Mulut, Hati Peduli.
0: Manis di Mulut.
1: Hati Peduli.
0: Oke deh.
1: Iya, Cek.
0: Iya. Ya Allah, dah. Siapa nyanyi itu?
2: Naib Laras Hati.
0: Manis di mulut. Manis di mulut.
2: Apa?
0: Manis di mulut. Tapi tidak di hati, ya? Bukan.
2: Manis di mulut. Hati berduri. Is Ariska,
0: bro. Oh.
1: Iya, iya.
2: Is Ariska.
0: Is Ariska, ya?
2: Ayunya Nadia.
0: Iya, ada. Mulus. Mulut manis, hati berduri.
2: Nah,
0: iya. Ah, ya enggak bingung kuong.
2: Aman dak kasih Nadia penyanyinya.
0: Iya.
2: Tapi kalau Nadia nyanyi mati ke?
0: Dia itu dia apa? bahasa yang tapi berbagi dia.
2: Oh.
0: Oh, dia kalau dia tama marah dia. Marah, marah dia. Ya nanti no, bahasa yang tapi berbagi dan eh.
2: Bagi,
0: iyo. Ngerti dia bahasa yang tapi bagi.
2: Tapi dia pintar masak lupis.
0: Hah? Ui, serius?
2: Serius.
0: Oh ya, aku senang aku bisa lupis tuh.
2: Nah, nah. Maksudnya, ui, manfaatnya lupis. Ay. Ya. Kaget kamera tuh ya, gimana cara kaget? Itu dia harus masak lupis dia.
0: Tidak, kapan kita main kesana? Gek? Aku jemput kamu.
2: Hah? Ke rumah dia?
0: Iyo.
2: Nah, ada tahu mau ke rumah dia. Agak-agak. Izinnya
0: Saro prosedurnya eh?
2: Prosedurnya.
0: Oh.
2: Dia tahu tanya sama dia, aku tak ngomong.
0: Agak susah prosedurnya. Heeh.
2: Baru mau nyebut aku nak cegaya jadi.
0: Oh, jadi tenang baik kayak gitu jadul kayak.
2: Ah, ini kan aku.
0: Iya. Iya, iya.
2: Kan naik gokar sama Rami Nadia, aku si Admi.
0: Heeh.
2: Cuman ibarat petunjuknya.
0: Itu baik cak dan tu datang ke RI dulu baru drop bareng-bareng kita ke sana itu
2: nah. Nah, ya sudah kayak gitu
0: lewat
2: belakang aja.
0: Oh, oh. Nah,
2: kita aturnya. Eh, apa nyewa? Iya. Kami tu rencana nak nyewa mobil gitu.
0: Heeh. Nah,
2: nak pergi-pergi sana siapa-siapa.
0: Heeh, heeh. Okey, okey.
2: Ibarat ada sikut dua yang bisa
0: itu. Iya.
2: Ngerti lah
0: kira-kira. Iya. Oh, iya, iya, iya. Oi, ngomong apa lah juang kamu berdua ni. Sudah kirim-kirim lah, kirim-kirim. Yo, kirim-kirim ya, kirim-kirim, kirim.
2: Kirim-kirim Nadia lah lama gitu.
0: Iya, galau. Oi, galau-galau jadi ya?
2: Galau-galau.
0: Ayo, siap-siap. Oke, Cak Spiras
2: nih.
0: Amin, amin. Sama-sama gitu yo.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Cak Aspin ini banyak kena bulu bang kau. Halo, assalamualaikum, Bapak Adu.
1: Waalaikumsalam, Bapak Adu. Pinta lagu dangdut.
0: Iyo ni napa?
1: Lamonian.
0: Oi lupis sejak mana lupis tu?
1: Ngapa lupis?
0: Ujinya Nadia senang itu pandai pandai apa? Pandai bikin lupis ya.
1: Oh, biasa,
0: bye. Biasa, bye.
1: Lupis aku tuh mungkin ukurannya lain dari yang lain, bye.
0: Ngapa kecilnya? sekali tanggung.
1: Ini ukuran jumbo
0: soalnya. Oh, jumbo.
1: Iya. Tapi kamu baik dia tuh. Tanyalah dengan Cik Ita.
0: Heeh.
1: Iya.
0: Ai dak pernah nyicip tapi dak banyak-banyak ngomongnya aku.
1: Dia ngomong lemak nian awak dia dak kebahagiaan waktu tempat Mahendra kemarin. Iya.
0: Puspa.
1: Apa dia ngomong tadi? Kami berencana.
0: Heeh.
1: Kami
0: elu aja
1: kami
0: nak
1: ngajak
0: dia Ida. Oi kau ni nak. Pak sedih dia nak
1: ajak
0: dia
1: Ida.
0: Oh ya Allah sedihnya.
1: Jangan kami-kami.
0: Jangan kami-kami.
1: Jangan aku ngaku ya.
0: Heeh.
1: Iya, aku klarifikasi kan aku masuk ini kan.
0: Oh, iya.
1: Dia kalau memang masuk memang kendak-kendak dia bae ngomong kan. Nah, cuma belum masuk aku pacak klarifikasi.
0: Oh, gitu, kan? memang dia duluan lah ada masuk dulu eh biar bisa diklarifikasi lah eh.
1: Nah.
0: Iya,
1: ini klarifikasi murah-muriah be ini kan.
0: Iya, jadi cak mana lagu ini lagu apa dulu? Gue cari ke dulu nih.
1: Lagunya.
0: Heeh.
1: Lagunya ini be dari Eri Susan lo naik
0: belum? Belum. Bibi itu belum.
1: Belum eh? Bibi deh.
0: Heeh.
1: Naik ke lah Bibi itu. Yang ini be yang serigala berbulu domba.
0: Wah.
1: Nyamar berarti dia.
0: Iyo, serigala berbulu domba. Nah, ada kata penyanyi pula. Ini lah jo.
1: Yang Eri Susan tadi?
0: Iyo iyo iyo.
1: Kalau dari Eri Susan yang dari Evi Tamala juga boleh.
0: Tak apa. Nah,
1: atau jangan dari yang ini ya, Asmi Waitam jangan. Abu Cik Rasid, lagu aku tadi?
0: Eh?
1: Babagi tadi.
0: Bahasa yang tapi babagi.
1: Bahasa yang tapi babagi. Oh, dah amu awak. Aku nak nyanyi doa mandi kakek. Doa mandi.
0: Okay, aku cari ke doa mandi ya.
1: Iya.
0: Okay, aku cari ke.
1: Kakek jangan Cik Rasid doa nak mandi itu bukan ya.
0: Itu lah jaku tuh.
1: Iya.
0: Apa mandi dia? Mandi
1: yang penting pakai banyu, jangan pakai doa.
0: Apa dia artinya eh?
1: Iya.
0: Oke, Nat.
1: Ada lagunya?
0: Ada. Yang Eri Susan ya, Nek?
1: Eri Susan. Kata-kata yang Evita Mala juga boleh.
0: Oh, sudah tuh masuk ke playlist nih.
1: Ya, karena kamu kalau tidak kata?
0: Iya, kalau ada?
1: Kalau ada, ya dua-duanya kalau pacar. Okay, ya, begitu, begitu, begitu, Cik Rasid, ya.
0: Okay, lanjut.
1: Berhubung ngomongnya banyak, agak cepat gitu biar banyak ya.
0: Untuk
1: yang baru saja masuk tadi udah sebut Igo kan.
0: Gak usah, tidak penting, tidak penting juga. Baru saja masuk pulau, dia sudah
1: masuk pulau kan. Ada Mahendra sama Cik Kartini, ada lagi Mang ini ya. Apa? Mang Nastiku ya, jaga raja ya. terus terus ada lagi Mang Syawal ya. Ada Pak ini juga, Pak komis-komis kolin ini. Aduh, Mang Suliwa ya. Mang Suliwa sama rumahnya ya. Semoga sehat selalu be, Cik Ita ya. Terus ada lagi Rara, Saru, Paul dan Irin. Terus ada lagi Mang Pen ini. Gasing, Mang Ujuk 035. Ujuk Sol juga. Terus ada, aku di Jun, kau dimasuk Jun. Masuk kau tuh. Terus ada ini juga Mbok Wati, marah calon mertua aku.
0: Oh iya nak, kemarin tuh nak
1: iya

0: apa lah?
1: Lupis.
0: Lupis, eh?
1: Uh-uh. Ada singkatannya tak?
0: Berarti kalau lupis, berarti salam ini ketan segitiga berarti. Wow.
1: Dan kalau biasanya kau tuh gala itu nan, gala apa namanya? Pinter apa panjang-panjangan singkat-singkatan. Dak kate lupis tadi nan.
0: Lupis itu.
1: Heeh. Mm-hmm. Apa kaget cari be?
0: Oh, kaget. Ya, okay, macam mendadak gitu. Kaget kalau dak nyambung lah cuma malu aku kaget.
1: Oi, ada nan lupis tadi. Lupis. Loh, dasar dak jadi dak nyambung.
0: Iya. Baca kaget kita cari. Oh, ini Mang Toing itu nah yang ini lihai singkat tingkatan.
1: Oh iya. Tadi aku lah minta maaf sama Mang Toing. Mang Toing itu galak itu. WA nya galak belakang-belakang ada sana.
0: Belakangan.
1: Iya, udah terbaca lagi. Habis waktu di bareng WA. Tapi sekarang alhamdulillah tadi itu.
0: Iya, biar lambat asal selamat.
1: Iya. Malam Mang Jaina loh tadi agak ada kelemahan. Aduh okay. Iklan puluhan itu tengah lagu.
0: Kalau Pak jangan dibuang, jok kucing balik.
1: Yo yo, payo payo payo.
0: Yalah, gara-gara lain.
1: Okey Nat.
0: Okey, kaget. Insya Allah, mudah-mudahan pas ada titik
1: si apa
0: segitiga itu.
1: Yo. Ah. Aiyah. Utang nak kau Nat.
0: Iya. Okey, itu aja Cik Rasid.
1: Yo.
0: Terima kasih.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Nadia suka bangun nih. Wah, dah. Untung tak keluar borak nih. Halo, assalamualaikum, Bepadu.
2: Bepadu, Bepintak lagu dangdut.
1: Wah, dulu. Siapa dulu?
2: Apa?
1: Siapa kita?
2: Leo, Cik Rasid.
1: Eh?
2: Leo.
1: Leo mana?
2: Leo di ini. Apa namanya?
1: Nah, bingung kan? Ngolak ke itulah.
2: Banyuasin.
1: Banyuasin, Leo Banyuasin nih.
2: Iya.
1: Ya sudah, aku turut tiba ya, Banyuasin, Leo Banyuasin nih. Apa kabar Cik Leo?
2: Alhamdulillah Cik Rasid.
1: Baik eh?
2: Baik.
1: Wah, sehat ya.
2: Sebaliknya?
1: Alhamdulillah baik.
2: Sama Cik Lades ketawa tuh.
1: Iya.
2: Sehat namanya.
1: Gitu nih.
2: Kalau kering gigi.
1: Wah, ya, asli ini. Mak mana Banyuasin? Itu dak hujan dak?
2: Oh mendung Cik Rasid.
1: Mendung eh? Oh alhamdulillah. Belum hujan artinya eh?
2: Mendung bukan berarti nak hujan.
1: Bukan
2: berarti
1: hujan. Iya. Iya.
2: Banyuasin ini mainnya lagi mendung, lagi panas.
1: Tapi tidak hujan eh?
2: Tidak.
1: Tidak.
2: Aku minta hujan Cik seminggu wae di
1: sini. Oh jangan Cik.
2: Hah?
1: Agak parah Cik kalau seminggu tuh Cik.
2: Oh tidak apa-apa.
1: Kecuali kelang-kelang sehari. Sehari hujan.
2: Batang-batang parah di sini kering gak lo?
1: Malam seminggu Cik kalau lu gawat pula.
2: Dak di sini Pak ya maksudnya tempat kebun kita
1: Pak. Oh, Pak itu dak eh. Pacak ni kan lemak dewe, dak mak dua. Lemak orang tak lemak di diri, lemak durang tak lemak diri tak lemak durang.
2: Oh, itu mana itu cara bahasa mana?
1: OI. OI.
2: OI. Berhubung aku bukan orang OI dak tahu jadi.
1: Dak tahu. Oke oke deh.
2: Salahnya aku bukan ngok ya, aku ngok mulut aja nasib.
1: Oh, itu eh. Oke oke oke oke. Oh, sama baik dak?
2: Hah?
1: Sama baik pemulut tentu.
2: Lain nak oh iya. Organilir pemulutan organilir juga.
1: Iya.
2: Oh, sama eh.
1: Sama.
2: Oh, sama.
1: Ah, tak lo dak berego. Tak
2: sebut aku lanjut.
1: Eh. Iya.
2: Ngapa nak ngancap ke pemulutan situ?
1: Iya.
2: Sama nama dusun kita.
1: Ui, KTP, KTP. Lah, aku lah terikin Leo Banyuasin. Waduh, cocok dia nih.
2: Ya, kita salah sebut itu, salah sebut tepletor di OI tadi.
1: Iya,
2: di pemulutan tadi, salah sebut itu.
1: Iya,
2: aku nak deket Pauzan tadi, bedanya lah Jorong.
1: Lah Jorong, eh?
2: Maju lah Pauzan dewek di sana, aku nak balik ke pemulutan.
1: Oke Cik Iwan, lagu apa Cik Iwan?
2: Lagu kita apa lah, ini Pak Jasid.
1: Apa dia?
2: Lagu lama tak terdengar Pak ya.
1: Apa dia? Nah, yang lama nih Mbak.
2: Iya, yang lama Pak, yang tak terdengar kan. Remuk Redam Cintaku.
1: Remuk Redam Cintaku.
2: Iya, Tommy Lee bisa Cik
1: ya. Remuk Redam Wah, masih kotek ya?
2: Masih kotek gitu.
1: Tommy Lee bisa ya?
2: Iya, Tommy Lee bisa.
1: Oke, siap.
2: Ada. Kalau tak katik hubungi Nong Seliwa.
1: Nong Seliwa.
2: Nong Seliwa lengkap
1: ada. Lengkap dia ada galo dia lagunya.
2: Lengkap dia tu.
1: Yo.
2: Segala bahasa ada dia tu kan. Kita kirim cek sudah ya.
1: Payu lanjut.
2: Lamangnya sudah jelas. Lamangnya. Untuk

0: ini tadi barusan turun tadi ya, ada ya?
1: Mm-mm.
0: Oh, bukan apa kamu kepengen di dia ada ya?
1: Oh, si iyo, si apa? Oh,
0: segitiga.
1: Lupis, lupis.
0: Oh, segitiga biru.
1: Iyo.
0: Oh. Nah, aku enggak tahu lah cici cici belum. Masalahnya banyak kemarin tuh tempat dia tuh makan aku tuh.
1: Oh, kamu ke melok juga sana kemarin tuh?
0: Tidak, kami lain hari.
1: Oh, lain hari.
0: Kami galak barengan masin.
1: Eh, gaya
0: bos. Mengaspin ya, rombongan Mang Suliwa tidak maju, kami tidak kenal rombongan.
1: Eh, gaya.
0: Ayo, kami tidak rombongan yang spesial, Cik Rasin.
1: Elah.
0: Lu kan, dia kan tidak tahu dia. Milo aku ya, kamu nak ke tempat lupis segitiga tadi.
1: Itu ya?
0: Iya. Tapi banyak syarat di sana, Cik Rasin.
1: Oh, banyak syaratnya di situ ya?
0: Iya, nembus gerbang itu lagi saro, kita
1: nak ada makan busuk. Panjang tak wajarnya?
0: Panjang,
1: ada 3
0: huruf cuma.
1: 3 huruf.
0: Iya. Tapi artinya panjang.
1: Tapi panjang, iya.
0: Sampai ke Tugu Monas itu. Artinya.
1: Wah, bukan usul.
0: Walaupun 3 huruf itu kan. Oke, kita kirim lagi jasanya.
1: Oke, lanjut.
0: Berhubung nak mepet, nak ini. Nak remote terpun banyak jasanya.
1: Mm-hmm.
0: Ada tadi siapa tadi ya? Ada yang masuk tadi ya?
1: Mm-hmm.
0: Kalau tidak salah, Sisi tidak salah.
1: Iya.
0: Ya benar kalau berarti aku tamu tidak salah.
1: Iya, pasti. Iya, kalau salah benar.
0: Iya. Si Asminya tadi ada juga suara kan?
1: Mm-hmm.
0: Nah, Rizwan Bukit kita apa kabar ya?
1: Mm-hmm.
0: Memang terlangkah tadi ada apa?
1: WA dia.
0: Oh, di kita ada WhatsApp lagi miss call ini.
1: Sama dia lah WA, sudah WA.
0: Oh lah WA juga?
1: Iya.
0: Oh. Lagu apa dia? Lagu duet ya?
1: Kalau Wapet dia itu apa namanya lagu Diam-Diam Cemburu Ica Terselamati.
0: Jangan galak Diam-Diam Cemburu itu apa?
1: Jerawat
0: batu.
1: Makan hati itu artinya.
0: Bukan kalau jerawat batu lagi.
1: Yeah.
0: Lemak telok di jidat.
1: Lemak kalau jerawat batu kalau bentuk mentu, gantuk batu empedu. Nah, itu gawat. Kamu tak lemak.
0: Ayo, Widodo kita belum masuk
1: ya? Eh? Belum.
0: Ayo, Widodo. Ada Cik Pipit juga di sana, eh.
1: Mm-hmm.
0: Nampak Akbar gitu, Cik Ita, eh.
1: Mm-hmm.
0: Cik Ita gitu, eh.
1: Mm-hmm.
0: Ah, Mang Sahrul gitu, eh. Barang raranya Adi Pitung gitu, eh. Adi Pitung, mm-hmm. Adi Sukaraminya, eh. Mang Adi, mm-hmm. Koyong Adi itu, eh.
1: Mm-hmm.
0: Abang Napi kita di Jaga Raja, eh.
1: Mm-hmm.
0: Bawati, Rian Sudirman gitu. Ah, siapa lagi, eh. Nah, ada yang miss call ke Tik Namo nih, Cik Asin. Siapa lah? Miss call, Tik Namo tapi ngilang cepet. Pausan kita aja sih, nak. Halo. Ini apa? Pausan. Dia tadi aku mati jadi. Lupa dicas.
1: Lupa dicas eh. Ya sudah. Mati galau
0: mana
1: eh?
0: Cek elak eh.
1: Mangpus
0: kita biasa monitor ni.
1: Oh yo yo.
0: Oh kawan kita aja sih. Boylan Bidaro eh.
1: Wah iya, aku tu ngomong itu berarti superpesi gitu tu eh.
0: Iya, kemarin kan masuk dia kemarin.
1: Iyo.
0: Boylan Bidaro, nah yang kemarin masuk sore rasanya.
1: Iyo masuk.
0: Dia itu masuk pula waktu malam itu kan.
1: Iyo.
0: Jelas lah. Yang berfoto dekat aku tu lah.
1: Oh.
0: Yang nunjuk, yang pakai peci baju abang, yang nunjuk ke sungai.
1: Itu ya. Oh.
0: Radio kita mati-matian
1: ya. Iya payo kalau jadi itu.
0: Iyalah kita tembak lurus aja ya.
1: Galau-galau deh.
0: Iyalah maaf lah, tak nyambung. Apa ada di HP aja suara ngati ya?
1: Ado.
0: Mau ado ya, iya ado kecil tapi ya. Iyalah, untuk Cik Gaya aja rasa ya. Semoga sehat Cik Gaya ya. Kalau mengaspin nak apa namu? Nak rame-rame ke sana, enggak tahu.
1: Iya, jangan diam-diaman.
0: Galak juga aku. Ya, pokok kabar ya,
1: no. Catat Jaspin, Cik Iwan.
0: Terah untuk Cik Rasin.
1: Oke.
0: Maklumlah. Mati radio.
1: Yo, bayo.
0: Semoga sehat selalu Cik Rasin.
1: Oke, okay, siap.
0: Lancar luncur gawiannya. Semoga rukun bareng keluarga di rumah
1: Cik Rasin. Amin.
0: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima sikok lagi di telepon ya. Karena di agak ada Wong Sudang 2. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Cik Rasin.
1: Wow, Rian Sudirman bukan ini?
2: Nah, orang tahu.
1: Oi, Rian.
2: Kalau disebut sih Mang Iwan tadi ya.
1: Lah lama Rian tak masuk di aku ya, lah sebulan lebih ya.
2: Iya, sebulan lebih CP.
1: Iyo.
2: Kalau nggak harus dijual dulu, kadang nggak sempat telepon ya.
1: Apa ya aku Rian ini spesial cuma di karaokean baik.
2: Oh.
1: Itu aja aku tuh. Aku baru kemarin sore terpikir ngapa lah Rian enggak pernah masuk apo karaokean bae dia nih.
2: Kamu cek Iwan tadi masuk tadi.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Oh iya iya iya iya.
2: Iya.
1: Oke, cek Rian mau denger aku apa, cek Rian?
2: Bang Haji nyanyi belum?
1: Bang Haji berdendang tadi enggak apa-apa karena di enggak apa-apa kan di jam 3 tadi kan? Sama ucap ini langkah dalam. Iya. Bisa sih. Bisa. Oh, bisa ya? Di jam kedua ini bisa sudah.
2: Oh, ini beh. Lagu misteri cinta ya, Roma-Irama ya.
1: Misteri ya, misteri cinta.
2: Iya.
1: Oke, siap.
2: Sapa-sapa ya?
1: Mm-mm, boleh.
2: Sapa-sapa tadi buat Mang Iwan sama Yeni ya.
1: Heeh.
2: Buat Bang Aspin juga ya. Mm-mm. Buat Pak Jenner sama Yeska ya. Terus buat Nadia tadi ya.
1: Heeh.
2: Buat Sisi, buat Akbar, buat Irin ya.
1: Mm-hmm.
2: Buat Faujan, buat Putra Banten ya.
1: Mm-hmm.
2: Buat Akbar juga ya. Buat Sarulara, Adi Pitung, Anggi ya.
1: Mm-hmm.
2: Buat Tobi ya. Buat Eri juga. Buat Galo-Galo Bela Widodo juga ya.
1: Galo-Galo ya?
2: Bang Bela Widodo ya.
1: Oke.
2: Capannya salam kompak sama persaudaraan Bela ya.
1: Mm-hmm.
2: Ada lagu ya?
1: Ada.
2: Oh iya, buat Andra ya, sama Pak Sobari juga ya.
1: Hmm.
2: Ya, ada lagu ya.
1: Ada.
2: Buat Terasit ya.
1: Oke.
2: Okay. Mat siaran, moga selalu Bela ya.
1: Sama-sama, Cik Rian.
2: Ya, itu buat Terasit ya.
1: Oke, okay, Rian.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah penelpon kita tadi ya. Ada Cik Aspin, ada Nadia, ada Iwan KTP. Terus itu kita jenguk di... WA kita ada Arifin Tanggung Buntung ya. Dari Arifin Tabung. Arifin Tabung. Oh, Tabung maksudnya Tanggung Buntung ya. Cara sih terkes lagu Gembala Cinta Asraf. Terima kasih Cara sih. Oke, Cik Arifin gak tunggu kembali ya. Lanjut Wak Pet. Assalamualaikum Cik Rasid. Semoga sehat dan selalu dalam lindung Allah SWT. Amin. Amin ya. Sama-sama Wak Pet ya. Lagu ini buat pendengar Flow 4 Galo-Galo. Pokoknya segalo-galonya dulur, sehat galo-galo. Lagunya Diam-Diam Cemburu Icu Tresna Mati. Buat bini Wak Pet, semoga cepat sembuh. Mau kasih Cik Rasid, Iwan KTP. Nyebut Iwan KTP pula. Oh iya, ngejak tahu dia ni. Oh, Iwan KTP ni ngolak apa? Leo. Dah, Leo nyasin. Beda dulur. Cik Rasid cukup sampai di sini berpadu kita ya, karena lah sudah 4 penelpon 2 WA. Tapi kayak kalau sana ada waktu Cik Rasid buka lagi. Ada lagu permintaan dari lulu kita Is Ariska Mulut Manis Hati Berduri. Wow, kejamnya ya.

0: Kuak rasonyo buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Abah, udah, Abah. Gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
8: Nah, Abah double lemas dengernya.
7: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
8: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah ke nyari sayur.
7: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
8: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
1: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
8: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
7: Agek dulu, Bah. Sebelum bertandeman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agek tetanam ke pekarangan tetangga.

0: nyamuk ini sungguh mengganggu. Ah, nyamuk.
1: Kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
0: Pergi! Rasakan ini! Pergi! Pergi!
1: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
0: Jangan kau ambil darahku! Tidak! Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
1: Hah? Menguburkanku?
2: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.
3: Dalam tata cara pementasan, para pelakon dulmuluk sebelum pementasan dimulai berkumpul di suatu tempat khusus yang disebut kebung. Ini untuk berpakaian dan bersolek sesuai watak para tokoh yang akan diperankan. Sebelum pertunjukan dilakukan, doa selamat dengan menyiapkan seperangkat hidangan yang terdiri dari nasi gemuk, sebutir telur dan seekor ayam panggang, serta dupa atau kemenyan yang dibakar di pedupaan. Setelah dibacakan doa, nasi dan laik dibagi rata sebagai penyempurna syarat upacara. Salah satu pemain sebagai pemeran utama bernama Sultan Abdul Muluk, seorang anggota yang menjadi pimpinan menyanyikan lagu Bekisoh atau salam pembuka dari dalam kebung. Setelah itu, seorang pelakon keluar dari kebung untuk melaksanakan upacara brahmas atau salam pembuka kepada penonton. Setelah selesai, pemain kembali masuk kebung. Selanjutnya, adegan demi adegan berlangsung sesuai jalan cerita. Setiap pemain seni pertunjukan dulmuluk dituntut kemampuannya untuk dapat bernyanyi sesuai dengan tuntutan perannya. Pesan moral disampaikan melalui hadam, semacam siar-siar Islam, mengaji, dan lain-lain.

Baik dedulur, masih di Gurama 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cirasid. Selanjutnya Cirasid akan beranjak lagi ke acara kita, pelesiran wisata lokal daerah kita, yaitu Cirasid akan spill ke objek-objek wisata yang ada di daerah kita di Sumatera Selatan. Hari ini Cirasid akan pilih ke daerah kita Musi Banyuasin atau Muba atau Sekayu ya. Wow. Dudul Saburayo, Muba ini terkenal dengan aktivitas sumur minyaknya. Wah, wow, rupanya bumi berasan sekate nih, bumi serasan sekate. Juga memiliki destinasi wisata ya, destinasi alam terutama dan juga buatan yang menjadi alternatif mengisi waktu liburan kita untuk dan keluarga kecil kita lah ya. Beberapa tempat wisata yang wajib dulur-dulur kunjungi yang akan Cik Rasid tunjuk ke informasinya. Pertama ada apa? Ada Danau Ulak Lia. Danau Ulak Lia. Wow. Jadi dulu Sat Budayo, Danau Ulak Lia ini terletak di Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, dan merupakan danau alami dengan hamparan tumbuhan hijau di sekelilingnya. Keindahannya terutama saat sore hari menjadinya tempat yang cocok untuk berburu foto dan yang instagramable. Wow. Jadi Danau Ulak Lia sangat cocok sebagai tempat rekreasi keluarga pada saat libur ataupun tahun baru ya, Natal tahun baru. Dengan fasilitas yang cukup lengkap, untuk masuk ke danau ini cukup hanya membayar biaya parkir bae. Wow. Dulu cara saya sudah pernah ke sini. Sudah pernah kongko-kongko duduk-duduk di sini. Memang lemaknya di sore hari. Jadi di sana juga ada banyak jajanan ya, jajanan cak cilok segala macam itu ada di sini. Oke deh. Lanjut lagi, ada apa Cik Rasid? Ada Danau Biru Sekayu. Wow. Jadi Danau Biru yang berada di Jalan Sekayu antara Sekayu dengan Pali ya, yang memiliki air berwarna hijau kebiruan yang memikat pandangan mata kita ya. Jadi danau ini dikelilingi pepohon rindang dan juga terawat ya, menciptakan suasana yang tenang dan memanjakan mata para pengunjung. Akses menuju lokasi tersebut bisa ditempuh dengan perjalanan darat yang menyajikan pemandangan pedesaan yang mempesona. Untuk menikmati keindahan Danau Biru Sekayu ini, dulur-dulur, pacak cuma dikenakan biaya tiket yang sangat terjangkau, yakni sebesar 5.000. Jadi fasilitas yang disediakan di tempat Danau Biru ini meliputi area parkir, warung makan, dan tempat istirahat yang nyaman. Wow. Jadi tidak cuma OI ya, ada juga Nilir, ada juga daerahnya Cak Iwan tadi, daerahnya Syarul. Wah, Syarul ya, lama tidak dengar Syarul ya. Syarul yang Cak Rara ya. Wah, Syarul Rara. Jadi daerah Indralayo ada namanya Danau Biru juga. Tak kalah dari Sekayu eh. Wah, jadi Sekayu ada juga Danau Biru, di OI ada Danau Biru. Sama-sama Danau Biru ti eh. Tapi nama eh bae same. Lokasinya beda, terus itu suasananya juga beda. Kemudian ada apa lagi? Ada Taman Kampung Selarai Indah. Wow. Kalau jengok dari tampilan gambarnya ini sangat sejuk ya. Jadi dulu Sabudayo, Taman Selarai Indah ini adalah objek wisata rekreasi keluarga yang merupakan wisata alam buatan yang dikelilingi oleh hutan dan danau. Jadi selain dilengkapi dengan wahana permainan anak-anak semi outbound cak itu, ditambah pulau ada sarana wisata banyu, wisata air. Jadi dulu Sabudayo, lokasi tempat wisata ini di Jalan Selarai, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu. Jarak tempuhnya untuk mencapai lokasi
kurang lebih 15 menit dari pusat kota Sekayu. Ay parah eh, ay ngapo kemarin nak kesini. Jadi dulu pacak menggunakan jalan akses darat eh. Jadi Taman Kampung Selarai Indah ini dapat digunakan sebagai tempat acara pernikahan atau juga standing party. Oh, standing party. Memancing juga ada off road, ada trail, ada jogging dan juga acara keluarga lainnya eh. Dulu sebut aja taman tersebut sudah beberapa kali jadi lokasi dari penyelenggaraan festival Bongen dan festival Pekarang. Wow. Kalau Bongen bahasa Sekayu, kalau di daerah Cak Rasid Bungin namanya. Kalau di Palembang Pasir. Wah, jadi festival pasir eh. Wah, dan juga festival Pekarang. Oh, yang diselenggarakan oleh Dispora Muba. Wah, kapan-kapan nih kalau itu ngajak-ngajak. Oh, iya pacak pengempat ke sana deh. Dulu Sabudayo. Itu sementara ini ada 3 tempat wisata. Masih ada lagi? Kayak kita istirahat sejenak dengan ke lagu. Ada permintaan dari Bicek kita tadi. Doa mandi.

0: Nono yo, acak sen ni nomi di kiri, kita ngayak belok kanan. Aduh, bahaya babai Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibunya jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

Jukung merupakan salah satu jenis kapal tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat Palembang. Jukung merupakan kapal kecil yang menggunakan tenaga manusia untuk dikendalikan. Jukung terlihat seperti kano. Kapal ini dapat mengangkut 4

Baik dulur, balik lagi ke Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Cerasi di acara kita Pelesiran Wisata Lokal. Sehari ini Cerasi ambil ke dari daerah kita Muba, Musi Banyu Asin, daerah kita Sekayu. Dulur, lanjut kita di ada namanya Taman Air Serasan Sekate dan juga Wahana Rusa Tutul. Wah. Ah, cara asik belum kesini ya. Jadi dulur, ada Taman Air Serasan Sekate yang berupa ke salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Muba ya. Ay, kalau nyengok tadi putunya caknya panas berdengkang ini. Terletak di Jalan Kolonel Wahid Udin atau tepatnya berada di depan rumah dinas bupati. Oh, padahal Cik Rasid sering lewat sini, tapi tidak terjenguk . Jadi di seberang taman ini Geria Bumi Serasan Sekate atau rumah dinas bupati Muba. Dudulur pacak jingoi hewan rusa tutul. Nah, kalau tempat hewan rusa pernah Cik Rasid jingoknya. Terus itu kelinci dan beraneka burung secara gratis. Selain itu ada spot permainan anak-anak dan juga kuliner dari para pedagang UMKM lokal. Wow, yoi. Kalau yang taman itu tadi, objek wisata yang ada taman apa? Rusa-rusa tadi sudah cara jingok ya. Tapi kalau taman air ini enggak dijingok apa camano ya. Selanjutnya ada Danau Kodok. Wow. Danau Kodok Danau Bekata. Jadi Danau Kodok tersebut dulur ya terletak di RT 02 Desa Sari Agung P5 yang telah dibuka untuk umum sejak bulan Mei 2018 yang lalu . Wah, salah sudah lama ini nih. Saat ini objek wisata ini dikelola oleh Karang Taruna Desa Sari Agung. Wah, bagus ini cak itu ya. Jadi masyarakat ngolanya deh terutama anak-anak muda Karang Taruna Desa Sari Agung . Jadi dulu sobat budaya Danau Kodok ini begitu luas seperti danau pada umumnya. Danau Kodok hanya sebuah kolam berukuran 40x40 meter. Namun di dalam kawasan wisata tersebut sudah disediakan beberapa wahana dan juga spot untuk berfoto seperti wahana sampan atau juga perahu kayu yang berbentuk angso . Terus itu ada becak mini serta tempat berfoto berupa sayap burung dan juga lain-lainnya. Wow. Kemudian ada apa lagi? Ada embung Tirtaria. Embung Tirtaria. Jadi embung Tirtaria ini terletak di Desa Karang Tirta P2 RT 13 Dusun 4 Kecamatan Lalan. Jadi ada wisata namanya destinasi wisata. Wah, embung Tirtaria. Oh. Selain itu ada juga di tempat yang sama, ada juga tempat wisata yang lain yang patut juga dikunjungi saat berada di sini. Jadi ada di satu lokasi itu ada beberapa lokasi tempat wisata . Jadi embung ini embung. Kalau bahasa dusun bini Cik Rasid di Pali itu embung tu uma, embung. Ini menawarkan kombinasi yang sempurna antara alam dan rekreasi yang dikelilingi oleh pepohonan hijau dan udara segar pegunungan. Wah, macam-macam ini. Kok kata gunung? Udara pegunungan. Jadi embung ini menjadi tempat wisata yang nyaman untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Ah, maksudnya udara segar hutan mak itu nek . Ya, jangan pegunungan. Oh iya, kalau gunung daerah Pagaralam ada Gunung Seminung, ada Gunung Dempo . Kalau daerah Sekayu mungkin bukan gunung aja . Ada lagi Cik Rasid, apa lagi? Ada Tugu Tani. Ah, ini Cik Rasid sudah ini Tugu Tani. Jadi Tugu Tani adalah salah satu landmark yang ikonik di Kecamatan Lalan, terletak di Desa Sukajadi P6. Wah, mereka ini ada PP kalau . Tadi P2, ada P3, ini P6. Tugu ini memiliki makna yang mendalam sebagai simbol penghargaan terhadap para petani yang telah berjasa
dalam mengembangkan pertanian di wilayah ini. Ya, jadi mungkinnya mungkin spot-spot foto bae di sini nak ya untuk kongkong untuk duduk untuk yo sedang nak ngabis ke waktu ngabuburit mak je budak main ni lagi ya ngabuburit. Maksudnya untuk kalau kelang-kelang lagi bulan Ramadan nak ya dan puasa. Nah, kalau nak duduk di sini bolehlah untuk santai-santai. Tapi bagusnya baca Al-Qur'an dah ya. Dikelilingi oleh kebun hijau dan hamparan sawah yang subur, Tugu Tani menjadi tempat yang indah untuk menikmati keindahan alam sambil menghargai perjuangan para petani. Jadi pengunjung dapat menikmati pemandangan yang menakjubkan dari tugu ini sambil mengabadikan momen spesial dengan foto-foto yang ikonik, yang fotogenik ya tentunya bersama keluarga dan teman-teman. Wah. Boleh Cik Aspin ngajak-ngajak Markona ke sini tak ya? Jauh tapi sekayu sana ya. Baik dulur, masih tetap baik di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan di acara kita Plesiran Wisata Lokal. Kakek kita di jam 17.54 akan bergabung ke RRI Pro 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran dan beduk azan maghrib. Namun sebelumnya kita masih tetap lanjut deh acara-acara kita Plesiran Wisata Lokal. Selanjutnya ada lagu apa yang cara saya pindah ke? Nah, kalau tadi dari Bagat, Sumatera Bagat tepatnya, sekarang kita pindah ke daerah Jawa Tengah. Ada Gondal Gandul dari Cak Sodik.

0: ya?
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.
2: Tersusun rapi, kokoh dengan ukiran-ukiran indah. Bukan hanya tempat berteduh, tapi merupakan rumah kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Rumah ini adalah Rumah Limas. Rumah Limas, bangunan bertingkat yang setiap tingkatnya mengandung arti dan filosofi. Keindahan yang ditampilkan hiasan atau ukiran rumah limas pun menjadi simbol bermakna

Baik dulur, masih di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Cerasit di acara kita Plesiran Wisata Lokal. Dulur Suara Budaya, kalau kita masih di ini masih cerita di wisata di daerah Mubah ya. Masih tetap hari ini pokok Mubah gitu, konsentrasi di Mubah ya. Jadi dulur Suara Budaya, kalau kita nak ke Sekayu, pasti kita lewat Ipil. Epil, Dusun Epil ya. Nah, di sini ada wisata religi yaitu Masjid Raya Abdul Kadim atau yang dikenal yang viralnya itu Masjid Kursi Patah. Wah. Jadi dulu sempat ke niane. Wah, cak maksud itu Cak Rasid nih. Pokoknya kalau Cak Rasid ya, khususnya Cak Rasid kalau nak ke Sekayu, Sekayu biasanya disempat ke kalau dak perginya atau baliknya mak tena. Misal seandainya perginya pagi, kaget baliknya kaget siang. Nah, mati mampir zuhur atau asarnya di Masjid Abdul Qadir ini atau Masjid Kursi Patah ini mak tena ada lulur. Kalau Cak Rasid sudah dua kali salat di sini Masjid Patah ini. Kursi Patah maksudnya. Jadi dulu pacak foto-foto di sini karena cak mano ya, aku rasa bisa diklaim ini tempat siko-sikonyo Masjid Kursi Patah ini yang ada di Indonesia terutama deh, mungkin di dunia juga cak itu rasa karena cak rasa belum ada informasi lagi kalau ada Masjid Kursi Patah yang model mak ini deh. Jadi dulu di dekat masjidnya itu ada kursi besar nih, biarin kursi rasasa deh. Tapi kakinya cuma tinggi kok, aja nah patah. Jadi dulur, cara saran ke juga untuk pergi ke sini nih. Kalau nak ke Sekayu, mampir ke atau balik dari Sekayu, mampir ke sini, aja nah. Wah. Jadi jangan lupa kalau tadi cuma hibur-hiburan di hutan, di danau, di mana-mana nih. Ah, ini sempat ke juga wisata religi namanya. Wah. Jadi mak. Mampir ke sini dulu ya di Dusun Ipil. Pokoknya kalau gua lewat Dusun Ipil pasti suruh mampir ke sini nih, ke itu nih supir travel gitu ya. Baik dulur, lanjut lagi kita ke tempat wisata lagi yang ada di Sekayu atau Mubah ya. Ada Pantai Bungin. Wah, tapi kalau bahasa Sekayu Pantai Bongen. Wah. Dulu sebelumnya jadi Pantai Bongen ini merupakan salah satu daya tarik utama di Musi Banyuasin Sekayu. Tidak kalah cantiknya dengan pantai-pantai lainnya. Wah, Pantai Bongen nih. Samo. Tapi musik biasanya kalau Pantai Bongen nih biasanya ada musim kemarau deh. Samo rak gara-gara cak itu ya. So, cak di OI itu ada juga di Supi. Sungai Pinang. Ah, Pantai Supi. Itu Pantai Bongen juga. Terus itu kalau di daerahnya Pali itu, tempatnya cem-ceman Siti Aisyah di Dangku, Dusun Dangku tuh Cak Aisyah ada namanya Pantai Bungin juga Cak Aisyah. Cak Aisyah cari gitu ya. Kalau di musim kemarau Cak ini ada Pantai Bungin namanya. Pantai. Wah. Jadi dulu pada tahun 2021 kemarin nih sudah 5 tahunan Pantai Bungin ini meraih gelar juara pertama dalam kategori destinasi unik dalam penghargaan Pesona Indonesia. Pak Kamat ya kalau dapatnya itu ya. Bagus berarti ini. Namun keelokannya kita dari dulu. Salah satu tujuan wisata terkenal di keistimewaan dari Pantai Bongen ini terletak di pada pemandangan indah saat matahari terbenam yang sekali menjadi daya tarik bagi pengunjung. Nah, jadi petang hari nak ke sana tuh deh. Kalau panas hari, kalau lagi siang panas berdengkang pasti ini yo. Jadi dulu Sabudayu salah satu yang membedakan Pantai Bungin adalah karakteristiknya yang musiman. Nah bener kan kita cek kasih ini? Musiman pastinya. Dimana pantai ini muncul saat musim kemarau atau saat sungai Musi lagi tersurut. Nah itu deh. Jadi hampir rata-rata deh namanya pantai pasir itu. Terutama di daerah-daerah yang berdekatan dengan Musi, dengan Ogan, dengan Lematang, dengan Ogan, nah kayak itu. Pasti mereka tuh ada pantai pasir namanya. Kalau di Tanah Abang itu ada juga tapi dia tidak terlalu bagus cak di Dangku. Kalau di OI di Sungai Pinang itu wah, cerita lagi sedih lah.
Oh, lang lagi-lagi viralnya cek rasa tidak ke sana, dan setelah viral cek rasa ke sana, tidak tahunya sudah tidak katik lagi pastinya. Sudah tenggelam. jadi numpang lewat baik sana. Tapi ada sempat-sempat itu juga di situ ada tempat musik juga ya, tempat karaokean kalau di Sungai Pinang itu. Jadi dulur, ada lagi namanya Wisata Tirto Mulyo. Wah. Jadi Wisata Tirto Mulyo ini terletak di Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kluang. Perjalanan dari Sekayu menuju objek wisata ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam 32 menit. Wah, 1 jam setengah ya. Dengan jarak sekitar 51,6 km jika menggunakan mobil atau motor ya. Jadi tempat wisata ini resmi dibuka pada 13 Januari 2021 yang menawarkan berbagai wahana permainan seperti perahu, bebek-bebekan dan juga mobil-mobilan untuk dinikmati pengunjung. Ya, jadi itu wisata buatan ya. Terdapat juga gazebo-gazebo yang tersedia sebagai tempat istirahat bagi wisatawan. Wah, jadi dulu cara saya cukup ke acara kita pelesiran wisata lokal berhubung waktu itu tidak memungkinkan lagi. Kalau di jam 17.54 kita bergabung di RRI Pro 1 untuk mengikuti pengajiannya. Selanjutnya ada pilihan yang telah cara saya pilih ke.

Baik dulur, kita akan bergabung ke Persatu untuk mengikuti pengajian Al-Quran yang hari ini akan dibawakan oleh Qori'ah kita Amelia SPDI dengan surah Al-Furqan ayat 45 sampai 53.

Baik dulur, kaum Musliman Muslimat, telah kita dengar tadi pengajian Al-Quran, dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib tadi yang memberikan tahu kita pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari segenap jajaran LPP RRI Palembang dan Program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga segala rangkaian kegiatan kita di hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala dan terus diberikan keridhaannya pada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka,

dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Baik dulur, kita balik lagi di Perumpa Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan masih bersama Kulo Jarasid. Mari bangun dulur. Dari sore tadi, dari jam 3 atau jam 15 sampai mainnya lagi, sampai ke jam 8 kage. Dulur Sob Budaya, selanjutnya kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pelesiran adat budaya yang ada di Sumsel daerah kita. Nah, karena hari ini Cik Rasid konsentrasi daerah Mubau Sekayu. Sekarang kita cari info-info lagi adat budaya yang ada daerah Sekayu. Dulu Sob Budaya, ada nama adat budayanya Bakar Tongkang. Bakar Tongkang ini merupakan perayaan spiritualitas dan kebersamaan ya. Jadi Bakar Tongkang adalah salah satu tradisi yang paling terkenal di Kabupaten Musi Banyuasin. Karena perayaan ini merupakan bagian dari ritual masyarakat Tionghoa yang diadakan untuk menghormati arwah leluhur. Melakukan Bakar Tongkang mencerminkan rasa syukur sekaligus harapan akan keberkahan dari para leluhur. Jadi tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan ketiga kalender lunar, tepatnya pada hari ke-15 bulan ketiga. Wah, tak ngerti juga kerasnya deh. Jadi prosesi Bakar Tongkang ini dimulai dengan pembuatan tongkang yang dibuat dari bambu. Oh, dari bambu Kirain tongkangnya aneh. Dan bahan-bahan alami lainnya. Tongkang ini dihiasi dengan berbagai ornamen yang melambangkan keberuntungan dan juga kemakmuran ya. Kemudian masyarakat berkumpul untuk menyaksikan proses pembakaran tongkang yang dilakukan di sungai yang dipercaya dapat mengantarkan harta dan makanan kepada arwah leluhur. Ritual ini bukan hanya sekedar kegiatan spiritual, tetapi juga menjadi momen untuk mempererat tali persaudaraan antar warga ya.

Serbu perayaan, berbagai kegiatan sosial dan budaya berlangsung seperti penampilan seni tradisional, bazar kuliner dan juga permainan rakyat.

Bakar Tongkang sendiri sebagai ajang berkumpulnya masyarakat dari berbagai latar belakang, memperkuat rasa kebersamaan dan juga persatuan. Sementara banyak tradisi lain yang memulai pudar, Bakar Tongkang tetap bertahan berkat dukungan dan generasi muda yang ingin melestarikan warisan nenek moyang, cerdan melalui sosialisasi dan juga pendidikan. Mereka turut aktif dalam pelaksanaan ritual ini dan menjadikannya sebagai bagian dari identitas budaya yang harus dijaga. Jadi dengan demikian, mereka beranggapan bahwa bakar tongkang bukan hanya sekedar upacara atau seremoni, tetapi juga simbol harapan dan juga kebersamaan bagi masyarakat Musi Banyuasin. Baik dulur, jangan kemana-mana, tetap baik di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih di acara kita pelesiran adat budaya yang ada daerah Musi Banyuasin. Lagi cara sih nginjuk ke ada beberapa lagi yang cara sih nginjuk info ke, tapi kita dengar ke dulu lagu berikut ini ya.

0: Teman-teman bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah
0: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Songket adalah jenis kain tenunan tradisional Melayu di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Songket digolongkan dalam keluarga tenunan brokat, di mana songket ditenun dengan tangan, dengan benang emas dan perak, dan pada umumnya dikenakan pada acara-acara resmi. Benang logam metalik yang tertenun berlatar kain menimbulkan efek yang kemilau dan cemerlang. Songket adalah kain tenun mewah yang biasanya dikenakan saat kenduri, perayaan, ataupun pesta. Menurut tradisi, kain songket

Radio Dulur, Sabu Dayo, masih tetap di 88.4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cerasid. Pada Radio Dulur, untuk acara sekarang ini, Plesiran Adat Budaya di daerah Kito Sumatera Selatan. Yang hari ini Cerasid khususkan daerah Kito, Mubah, Busi Banyuasin. Selanjutnya Cerasid nunjuk informasi tentang Tari Lahat. Nah, aduh, Tari Lahat ya, daerah Mubah. Dia dulur sebudaya, seni budaya yang menggambarkan kisah sejarahnya ya. Tari Lahat merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan yang kental dengan nuansa budaya Kabupaten Musi Banyuasin. Tari ini biasanya ditampilkan dalam berbagai acara adat, perayaan dan juga festival, serta juga menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Gerakan tari yang dinamis dan juga dengan kostum yang berwarna-warni menjadikan Tari Lahat sangat menarik untuk disaksikan. Tari Lahat memiliki makna yang mendalam, melambangkan perjuangan dan juga semangat masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Beberapa gerakan dalam tari ini terinspirasi dan aktivitasnya masyarakatnya seperti bertani, berlayar dan berinteraksi sosial. Kemudian dengan musik pengiring tari ini biasanya dihasilkan dari alat musik tradisional seperti gendang, serunai dan gong yang menambah keindahan dan kekayaan budayanya. Pentingnya pelestarian Tari Lahat di kalangan generasi muda saat ini tidak bisa diabaikan karena berbagai kelompok seni dan juga sanggar tari di Kabupaten Musi Banyuasin aktif mengajar ke Tari Lahat ini kepada anak-anak dan juga remaja. Dengan demikian, mereka tidak hanya belajar tentang tarian, tetapi juga memahami sejarah dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi melalui pertunjukan Tari Lahat ini, masyarakat juga dapat berekspresi, mengekspresikan dirinya sebagai kebanggaan akan budaya daerah mereka. Dan juga Tari Lahat ini sering dijadikan sebagai media untuk memperkenalkan Kabupaten Musi Banyuasin Cekayu kepada masyarakat luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi dulu Sabuloyo, dengan demikian Tari Lahat ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan tetapi juga sebagai sarana promosi budaya yang efektif. Baik dulur, jangan kemana, tetap di Perupa Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Taman Juruk Solo.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget ingat Pro 4 bersama Kulo Cirasid. Ini inilah info selengkapnya.

Dulu Sob Budayo, informasi pertama, Lampung Batu merupakan objek bersejarah asal kota pagar alam. Objek ini merupakan berupa wajah berbentuk bejana lonjong dengan panjang sekitar 60 cm. Bentuk ujung lumpang batu sangat bervariasi, ujungnya dapat berupa kepala hewan ataupun bentuk-bentuk sederhana. Benda ini berguna untuk mengolah makanan, menumbuk biji-bijian, dan media untuk membersihkan senjata pusaka. Lampung Batu merupakan salah satu peninggalan megalitik yang tersebar di setiap kelurahan.

Dulu Sabudayo untuk informasi selanjutnya, seni hiasan tangan sulaman kain kelengkang berkembang di Palembang sejak masa kerajaan Sriwijaya. Selendang ini berbentuk segi empat dengan ukuran sekitar 1 meter. Masyarakat Palembang melestarikan selendang ini untuk penutup kepala bagi wanita-wanita yang pulang dari ibadah haji. Kegunaan lainnya adalah untuk akad nikah. Pada masa kerajaan, seni ini diturunkan untuk golongan wanita kerabat keraja yang melambangkan kecantikan, sifat kesabaran, dan ketelitian seperti seorang wanita yang menghasilkannya.

0: Sekian bersedengar Ingat Perempuan, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rrt.co.id dan juga WhatsApp channel Arhir Palembang. Dulu-dulu pacak melo media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulu untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulu melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cer Asid, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

0: Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.
1: Baik dulur, tanpa terasa kita memasuki acara terakhir di session Seru Jaya Sore bersama Cik Rasid, yaitu tepian Batang Hari 9. Jadi bagi dulur yang senang dengan acara ini, Pak Yudiatori, ada beberapa pilihan yang telah Cik Rasid siap ke. Ayo kita mulai, baik.

0: ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya, stop ngerokok.
3: Sebuah tarian yang disajikan untuk menyambut tamu undangan. Kita bisa menyaksikan tari tanggai di acara pernikahan adat Palembang. Tari tanggai menggambarkan keramahan dan rasa hormat masyarakat Palembang atas kehadiran tamu undangan.

Dulur-dulur kaum muslimin muslimat, sekarang jam 19.18 menit. Waktu menunjukkan waktu untuk sholat isya untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Jadi bagi dulur-dulur kaum muslimin muslimat yang ingin melaksanakan sholat isya, kami persilakan.

0: memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Okey, lagu Cak Itu Nian, Cak Manu Nian, Mancik Bicak, Singgo Kato ya. Kalau kita lagi jaya, oh Cak lagu singgonyo. Uang pasti Cak Itu Nian, baiknya. Cuman sebaliknya kalau kita lagi apa tuh istilah kata tuh lagi terjerungkap alias lagi tertunduk mah itu nah ya. Jangan ke uang yang nak dekat. Mah itu nah, antu beda nyamuk beda galak dekat kita mah itu nah Mancik Bicak kalau kita lagi susah ya. Tapi mudah-mudahan malam ini Mancik Bicak ada kata yang lagi susah, ada kata yang lagi sedih, galau-galaunya bahagia sama Cak Ilham. Malam ini bahagia Nian dapat kembali jadi rewa Mancik Bicak di 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Singgonyo ya, lagu yang satu ini sudah mengawali perjumpaan kita untuk di Sumsel Berdendang.

0: Oke, yang pengen telepon silakan di 0711351656 atau di 0897788484. Untuk di Sumsel Berdendang malam ini cuacanya kembali berdengkang manja-manja ya. Sehingga kata Pak cuaca lah panas juga. Apalagi tuh dompet lah buntu pulo mah itu ya, pikiran rongseng dah sudah. Jangan nian itu dicuil mah itu nah. Loka ada yang melayang itu manca beca ya. Oke, dan menghibur manca beca di malam ini di malam Jumat. Waduh, sudah malam Jumat baik ya, terasa manca beca ya. Ini sudah bulan Juni, perasaan baru nih yang lewat tahun baru kemarin tuh sudah nyok kembang api ini lah, sudah pertengahan tahun lagi. Waktu begitu cepat berlalu, ini pertanda bahwa kita harus apa ya, semangat ya mengejar sesuatu yang pengen kita capai, karena perputaran waktu caknya cepet nih sama itu namanya cebice. Oke lah kalau itu baik, jadi kita bakal terima penelpon pertama kita untuk di Sumsel Berdendang. Coba kita sapa ada siapa. Halo Sumsel Berdendang.
1: Halo Cik Ilham.
0: Halo juga, sama siapa ini?
1: Halo El.
0: Hah?
1: Eli Cik.
0: Oh Cik Eli Cik. Jadi namanya ditambah Cik ujungnya ya. Cik Eli, Cik Elam tuh cacaknya apa ya, lupa padahal. Iya, padahal ada suara budak kecil di belakang tuh. Nak nyiren nih Cik Eli ini gampang sih, gonyo mancik becek ya.
1: Gampang sekali.
0: Apalah?
1: Ya, suara budak itu.
0: Fix, itu Cik Eli pasti ya kalau ada suara budak tuh ya. Kalau suara bebek siapa itu biasanya?
1: Kate, kalau suara kate, ayam ya. Ada.
0: Siapa suara ayam tuh?
1: Adik itu.
0: Lah.
1: Ayam dia masuk online.
0: Itu ya.
1: Iya.
0: Jangan bah ayamnya diajak ngomong itu. Oke, okay, Celi lagunya lagu apa nih? Sumsel Berdendang malam ini.
1: Lagu Palembang Cindo.
0: Palembang Cindo. Nah, Cindo Lanian yang itu ya. Dah, ge uang ini galo. Oh mati ke radio galo kagak aman Cik Ilham nyanyi.
1: Oh katik kok suara bagus.
0: Wah, medok hidung Cik Ilham dibanggai mah itu ya.
1: Iyalah, banyak.
0: Itu ya. Tapi bukan lagi singgonya lah ngalah ke Fazal Dat dah ya.
1: Kalah
0: Iwan Step. Wah, itu. Oke, kita siapin. Oke, Cik Eli.
1: Asyik Cik Ilham.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Eli Sugigi. Lagu ini ya, nama ke nama ya. Alhamdulillah, terima kasih Cik Eli. Lagu juga sudah kita siapkan ya. Belakangnya Cik Eli kita sambut kembali. Di belakangnya mungkin ada Ella. Eli, Ella, Elo ya. Tiga beradik itu. Kita sapa ada siapa? Halo Sumsel Berdendang.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cik Sisi.
2: Iya, hadir.
0: Ini Cik Sisi TV apa sisi kanan?
2: Mana boleh.
0: Ya mana boleh, bagus galo deh ya. Iya, apa kabar Cik Sisi?
2: Alhamdulillah luar biasa. Allah wakmar.
0: Ingat Cik di sekolah TK itu ya. Oke, lagu apa Cik Sisi?
2: Kita jalan-jalan keliling Palembang.
0: Wah, muter ya. Dari mana dulu? Kita muternya dari daerah mana dulu nih keliling Palembang?
2: Dari
0: Sungki.
2: Dari Pelaju ke mana enak ya?
0: Kemana lah?
2: Ke M12
0: lah. Enak ke ini tadi, ke apa? Gandus tadi ada Cik Eli di situ.
2: Oh, ya kan itu terakhir
0: baik. Lah, ditaruh ujung kami sekali Cik Eli ya.
2: Numpang makan di sana.
0: Tempat Cik Eli?
2: Iya.
0: Nutup pintu Cik Eli langsung ujungnya. Baiklah kalau metode lagu aja sudah kita siapin.
2: Oke, terima kasih Cik.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Eli tuh seneng nian. Kalau penelpon kita tuh ceria galo, metode nah ya. Jangan nah, singgo kato ya. Ngomong becak lagi sariawan mak itu namanya cuy. Tapi dak doi malam ini bahagia galo caknya ya. Sikap menelpon lagi sebelum kita ke lagu, kita sapa ada siapa? Sumsel Berdendang. Halo?
3: Halo.
0: Halo.
3: Sumsel Berdendang.
0: Iyo, sama siapa nih?
3: Sama pendatang baru.
0: Baru nak apa?
3: Baru nak rusak.
0: Bukan baru nak kusut bukan?
3: Suara keserak awal.
0: Oh, ngapo? Kebanyakan nyanyi apa?
3: Iya, enak betul.
0: Hmm?
3: Dimasuki ini nasi.
0: Oh lah, teman pulo.
3: Tidak bisa. Hilang di situ dengar.
0: Tidak, masih
3: ada. Suara tu.
0: Beratlah kapas masih.
3: Coba.
0: Coba.
3: Tes.
0: Tes, tes, tes. 1, 2, 3. Bagus.
3: Tes, 3 tes. 2 kali 1, 3.
0: Iya. Okay.
3: 2 × 1 = 3 Benar tak?
0: 2 × 1 = 2 2 tambah 1 berarti 3.
3: Salah.
0: Oleh keselakan nasi lagu, laju ini ya. Dak cekrekin laju ya.
3: Makan nasi pinang.
0: Woi, boleh lah. Tidak, tidak apa-apa, jangan be biji mato iwa itu tadi, Pak Pindang tadi yang terseleknya. Lagu apa? Bagus. Bagus, Cek Simon. Lagunya apa nih?
3: Suara aku bagus.
0: Bagus. Lagu
3: masa
0: apa?
3: Hah? Masa?
0: Ayo.
3: Oh ya, lagunya
0: Lagu apa?
3: Petang-petang.
0: Petang-petang kemana aku itu ya?
3: Era Sufian.
0: Iya, Pak.
3: Penyanyinya nih, ini.
0: Penyanyi asli ya?
3: Iya, aslinya nih. Era Sufian ini. Bini, Carl Simon ini.
0: Itu ya, tahunnya. Nah,
3: cantik pula Tino ini.
0: Boleh lah, payola kalau mah itu nih ya.
3: Lakinya ganteng, Carl Simon
0: itu. Itu ya, ibarat kato kalau pendengar perempat ini, yola Cek Aisyah sama Cek Simon ya.
3: Ah, itu. Spesial kalau itu.
0: Ayo, payola kalau mah itu. Terima kasih Cek Simon. Gek masuk lagi senjang ya.
3: Ya, ya.
0: Yo.
3: Ada lagunya saya.
0: Ado sudah kita siap ke.
3: Dari era.
0: Ado.
3: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat mengintip atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung Niguyu yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Okay, baik, Manca Becak dolor-dolor dimanapun berada, 49 menit langkah dari jam 20 malam. Dua penelpon beda ya kita angkat ke, tapi tenang, kayaknya kita bakal lanjut lagi di Sumsel Berdendang di Senjang Sekayu. Kita bakal puas-puas ke sampai jelang tuntas perjumpaan kita untuk di Sriwijaya malam. Kita sapa ada siapa? Sumsel Berdendang. Okay, keputus kelamuan, silakan dicoba kembali. 3516566 Sumsel Berdendang.
1: Sumsel Berdendang.
0: Assalamualaikum, Cik Ilham. Waalaikumsalam, Bang Napi. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Sehat-sehat saja.
1: Sehat-sehat saja.
0: Lagi ngapoi?
1: Mudah-mudahan, Cik Ilham juga ya, bareng keluarga sehat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Pokoknya kita sehat galau, Bang Napi ya.
1: Syukur, alhamdulillah. Pokoknya sehat galau ya.
0: Besok begawe, Bang Napi?
1: Pecah biasa, begawe.
0: Pecah biasa tuh lah, dak ya. Iya, kaget kalau dak begawe jadi Bang Napi mak mano dapur pacak ngepul mak itu nak ya.
1: Saya itu mentahu ya.
0: Dak kenado dapurnya dipul kalau oleh kita makan sampah dak mungkin kan. Oke, Bang Napi, lagunya lagu apa nih kita malam ini?
1: Pempek lenjer.
0: Ya. Pempek lenjer yang itu ya.
1: Ya, pempek lenjer.
0: Asik. Ini versi yang asli atau yang band?
1: Yang asli boleh.
0: Yang band juga udah apa-apa ya?
1: Boleh.
0: Oke, kita siap ke Bang Napi ya. Besalamnya kaget kita di Senjang, jangan ada masuk lagi Bang Napi.
1: Oke deh. Amin.
0: Pasti, mudah-mudahan.
1: Buat Cik Ilham selamat bertugas, semoga sehat selalu Cik Ilham ya. Itu Pak Cik Ilham.
0: Yo Bang Napi.
1: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Napi yang lagi di rumah saja. Oke, siapa nelpon lagi? Kita terima. 351656. Halo Sumsel Berdendang.
2: Halo Sumsel Berdendang.
0: Halo, assalamualaikum. Iyo, sama siapa ini, Mang?
2: Ya, so, sama Cik. Bukit.
0: Om Bukit.
2: Eh? Pak Jo, Cik.
0: Oh, suaranya agak lain malam ini ya.
2: Lagi guling.
0: Wah, lemak lah ya.
2: Lagi guling-guling.
0: Guling-guling manja, Cik Uji siapa tuh galak ngomong ke guling-guling manja tuh mak manunia, noy.
2: Pengantin baru, Cik.
0: Berdua saja.
2: Berdua saja.
0: Oh, lemaknya ya. Lagu apa kita malam ini?
2: Lagu apa aja?
0: Hah?
2: Alhamdulillah.
0: Gadis Rimba Bujang. Mana gadisnya, mana bujangnya ini?
2: Bujangnya
0: Bedengkang.
2: Gadisnya lagi dicari.
0: Mana itu ya?
2: Yang nak itu dap, itu silakan daftar.
0: Itu formulirnya mbak di Cik Aswin ya. Oh, ada di Waitam formulirnya.
2: Waitam yang nyeleksi ya.
0: Okay.
2: Jadi
0: Cik
2: Ilham harus
0: terima. Iya, cuman harus napak bumi dia.
2: Tidak,
0: Cik,
2: cuman tumit yang ke depan lah.
0: Tidak, agak jalannya ngejit. Nah, mana itu. Oke, dia masuk Senyum Sky yo, nge?
2: Iya.
0: Payo.
2: Aku punya kawan, datang.
0: Lom, lagi jalan, jadinya macet.
2: Lagi jalan.
0: Macet simpang Waitam tuh, nah.
2: Ayo, atasi memang kawan.
0: Ya. Jangan masuk ya.
2: Jangan masuk.
0: Oke. Yo. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk penelpon-penelpon kita yang sudah masuk tadi, ada Cik Simon, Cik Sisi, Cik Elit, dan juga Bang Napi sama Cik Aswin di Waitam. Ya, kita bakal sambung lagi Manca Becak, jangan kemana-mana karena setelah ini ada Koyong Awan di Senjang Sekayu dengan lagu-lagu musik Banyuasin. Sama Pecah, biasa kita bakal terima telepon di 0711 351656 atau di WhatsApp di 0897 788488.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300.000 tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Majeng babaso Palembang.
3: Ambil kendumin beras di jero pedagangan.
4: Ambilkan
3: dumin
4: dulu
3: beras
4: di
3: jero di
4: dalam
3: pedagangan
4: tempat menyimpan beras.
3: Ambil kendumin beras di jero pedagangan.
4: Artinya ambilkan dulu beras di dalam tempat menyimpan beras.
2: Itulah tadi Majang Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
5: Payo kuyang kopi, amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita, dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.
6: Jangan lali, dengoklah terus FM 82,4 MHz, radionya urang kita.

0: kope, mamane kabare malam ika koyong kope, mudah-mudahan sehat galek koyong kope. Mak tu boleh koyong awan malam kak, senang asek di hati, oi pacak jadi kantik koyong kope. Di suasana malam Kamis tanggal 18 Juni 2026, mudah-mudahan koyong kope selalu sehat, koyong kope selalu bahagia, koyong kope selalu jaya, jaya, jaya. Wah, kejayaannya ya. Saya nyang sekali sama koyong awan malam ika. Di 18 Juni 2026, yang pengen WhatsApp boleh 0897788484. Yang pengen nelpon koyong awan juga pacak di 0711351656. Kita dengan lagu-lagu daerah Musi Banyuasin koyong kope ya.
1: Kota Palembang, 15 kan kabupaten. Kan tadi kita tingkatkan kesenian.

0: di mana nak?
1: Musi Banyuasin, Pek, bukan Jambi, no, Kopek enggak.
0: Bahasa Sekayu ini.
1: Au, bahasa Sekayu, no.
0: Cari ke PC, ada masa aku bahasa Sekayu.
1: Ma itu ya?
0: Iya.
1: Oke, kita pilih ke PC.
0: Lagu apa PC?
1: Ada, lagunya lah sudah kita siapkan, dia pilih ke.
0: Iya.
1: Ayo. Jadi,
0: nah, mantan kule, Cek.
1: Bertemu mantan kule.
0: Ya.
1: Yeah. Karena lagunya dak deh 100% bahasa Sekayu, di ujung-ujung kita rengek ke dak apa PP ya?
0: Iya.
1: Yeah. Jadi nak kirim salam untuk siapa?
0: Kirim saya dikit ya. Heeh.

0: Akbar ya, Bang Teresa.
1: Oke.
0: Okay. Ya, terus sama Bang Benny dan Bo. Ujuk Sisi.
1: Oke.
0: Okay. Nah, gala-gala we, posernya. Untuk, oh iya, emak aku lupa.
1: Ah.
0: Ya, posernya untuk Banebek, Kak Robi.
1: Oke.
0: Okay. Selalu panjang umur.
1: Yo, Pak Yo. Amin.
0: Ya,
1: itu aja ya. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kope Siti Aisyah yang ada di Talang Kelapo ya. Lagunya Lagu Yang Awan Pelike. Belakangnya kita sambut lagi ada siapa? Senjang Sekayu, selamat malam.
2: Senjang Sekayu, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Koyong Akbar.
2: Ayo, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Cuman ini kabar ya?
2: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Sehat juga, Yonge. Jo kabar lah musim bam situ belum? Pau?
2: Mana habis, yuk.
1: Lah, cepat nih ya.
2: Untuk masa.
1: Lah, berapa... berapa lama musim itu?
2: Sebulan.
1: Tegal nih ya?
2: Ya.
1: Itu mbak apa ini, Pau?
2: Lampelam.
1: Oh, masa menyebutnya memang masa, masa lidah.
2: Mana?
1: Oh, yang bayo ayo kan? Oh. Amanda bayo ayo dak mana sih itu? Oh,
2: apa lagi? Runtuh masa itu ya?
1: Runtuh masa itu yang umban di Batang?
2: Tahu.
1: Namanya Cak Uji Bang tuh? Pohon jatuh jauh dari batang. Apa?
2: Pohon jatuh tak jauh dari batang.
1: Oh, itu. Terbalik-balik singgungnya kau yang awan nyebutnya ya. Oh, jadi di sana malam masa ini umban dewek deh, Yung?
2: Umban dewek, Yung. Apalagi ada angin rata
1: kebak. Tapi yang mentiup angin itu lo masak namanya, kan?
2: Tahu, lo masak.
1: Walaupun tidak masuk ke itu, aman umban tiup angin tuh umban masak boleh apa?
2: Masak, Yung.
1: Oh, mah itu ya.
2: Mendak masak dah umban deh.
1: Sama lah cak, sampai kopi kita itu sama dia, mandak masak dak umban dia biasanya tuh.
2: Tahu.
1: Di rumah tuh lah dia, dak umban-umban keluar rumah. Jadi apa namanya itu, alang kesedapnya nyambal yung, di situ yung.
2: Hai, sedap yung, pelang.
1: Oh, ngecep-ngecep kesinggungnya. Yang putih mejam yung makannya itu.
2: Ah, mandi rujak lemak yo.
1: Ndak tahan aku nani bela terbayang ngecep singgonya.
2: Ya, merah kacang cabai.
1: Jadi galak merujak apa situ?
2: Ayo ngopi yo.
1: Aman situ merujak, aman sekarang merajuk yo itu nah.
2: Ndak gede-gede baru makan rujak lah. Yang malam rujak.
1: Oh, yang mana ada wangi dam tuh pas nih situ. Sama lagi musim-musim.
2: Jalan habis yang tadi musim.
1: Oh, Tegal nih ya, tapi. Kalau Mbam ada musim boleh tak?
2: Barang kemarin Mbam lah dulu habis.
1: Kalau duluan Mbam.
2: Amin saya lah dari lain.
1: Mbamnya. Oh, mak itu. Oh, yo. Jadi kantap nih ayongnya, aman lah musim buah mak Ika.
2: Malahnya masih selam bertinjak di atas pelam di bawah batang.
1: Tapi jual uang tak yang itu yang malah banyak igam itu.
2: Ya, dia ni jual yang jaga baring.
1: Oh, dijual uang situ.
2: Ya, dia mentahnya yang masa.
1: Aman alai koyong tu ada kelapa pula tak yang?
2: Kelapa lah banyak lagi yang ada tapi tak banyak.
1: Tak suwe ya. Ya, aku kalau belambun-lambun tak ada ya situ ya.
2: Yang
1: uang tapi itu.
2: Uang tu pun dah kati, dah cak nak ngambok itu tu kati.
1: Dah cak. Itu, kati itu. Jadi malam kak lagi santai, bay apa yung?
2: Santai.
1: Sambil

0: Rojak apa ya? Sambil merujak. Halo yo. Sambil merujak juga ke HP santainya.
1: Hai, dah yo. Jatuh wae kan ngangguk lagi.
0: Dah oi merujaknya itu cak jamu, ayo, mak itu bayarnya masam pule. Masam tuh agak sakit perut. Ndak memang yo ndak hobi yo ngek. Singgonya.
1: Tidak
0: tahan lagi asam tadi itu kan. Asam paung ngilu. Jadi sampai kopi be yong situ yong. Nak nengok lagu apa yong situ?
1: Lagu ya. Gadis mula lah.
0: Gadis mula ada ya, man gadis mula.
1: Belum bang gadis mula kan?
0: Belum, baru gadis kayu.
1: Si Aisa tadi kan gadis.
0: Oh itu ya. Salamnya untuk siapa yong?
1: Untuk si Aisa tadi kan.
0: Oke.
1: Sama Simon pribadi kan. Ada Robi juga, ada Cik Eligando, Sarung dengan Rara, Sisi dengan Ujuk Sako, Ujuk Sako 35 juga kan. Benny Langkan, Benny Gasing kan.
0: Oke.
1: Sudirman, Pauzan, Irin, Bang Ketara Banten, Bang Rudi juga kan.
0: Iya.
1: Ada Pak Zainal dan Bu Suska juga, Pak Manang juga kan. Mak Asma di Koramil.
0: Yo.
1: Apa Nadia, Cik Sara, Cik Ita, Cik Hani juga kan. Sudah itu Hendra Widodo.
0: Oke.
1: Iswan, Yasin kan. Bang Iwan Yeni di Kota Pati.
0: Yo.
1: Bitung juga, Bumi juga. Satu lagi ya.
0: Galek-galek pokoknya kena galek singgonya. Yo, Pak Yoyo.
1: Oh, ayah sebari kayaknya di tubuh di teleponnya. Dikirim.
0: Nah, galak nih telepon reti ya. Lah. Benges retinya yong eh. Nah, kumpai tekui mak itu.
1: Lama ni nunggu dia masih tak jenggol.
0: Ayo, yo Pak Yoyo.
1: Ucapannya salam kompak selalu kan.
0: Pak Yoyo, sama-sama yo.
1: Cik Ilham, salam. No, Cik Aswin dan Cik Asmi.
0: Ah, lokak ni ya, ikak melali.
1: Kakak tu berali itu lagi marah.
0: Au, dah akor. Jadinya nama aku dah sebut. Aku lah lebaran lah ke situ jauh-jauh, area hangat macam itu.
1: Oh ya. Mungkin dah selesai all mah apply.
0: Itu lali. Koyong awan.
1: Koyong awan.
0: Koyong awan lah balik.
1: Panjang umur.
0: Amin.
1: Sudah lancar urusannya.
0: Amin yong.
1: Balik hati-hati yong.
0: Yoyong.
1: Selamat bertugas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ade Koyong Akbar. Di Rantau Bayur lagunya sudah kita siapkan juga. Di belakang Koyong Akbar kita sapa ada siapa? Halo Senyang Sekayu.
2: Senyang Sekayu, Seham.
0: Yo, Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Yo.
2: Wabarakatuh.
0: Oh, semangat nih ya malam ini kacanya itu ya.
2: Semangat apa dia?
0: Cik Eli.
2: Oh.
0: Tadi suara budak tapi make up ceknya agak sepi.
2: Tidur.
0: Nah, ya. Pantasan merdeka nih ya singgonya ya.
2: Merdeka, bukan
0: 17-an. bulan depan kita 17-an. Dah, ini masih bulan Juni.
2: Lagi.
0: Sekali sabar, lagi, sabar. Tadi cek koyong sabar bukan tadi?
2: Hah? Yang, Akbar.
0: Oh, Akbar, lain ya.
2: Itu marah aja, bukan
0: itu. Nggak nyemeli kambing dan ya.
2: Motong sapi doi iko.
0: Tapi kalau ke PL ini cak mana? Ayo pasang nggak situ?
2: Pas. Nggak loh. Dekatik sungai di
0: sini. Nggak ada dekat sungai musinya ke PL ini kak?
2: Nggak. Kami jauh kak.
0: Ngasak ke dalam.
2: Cuman kecamatan Gando. Tapi di perumahan ini.
0: Wah. Wow, itu ya. Jadi mau rumahan artinya mah itu aman ke PL ini kak? Itu ya.
2: Rumahan.
0: Kalau cek,
2: rumah tangga.
0: Kalau koyong awan kan orang kampungan ini koyong awan.
2: Oh, itu.
0: Apalagi makanan dusun, tahu galek, lemak galek itu pe. Itu kayak gitu loh. Jen tadi lah tidur galek itu masih ada yang berkicau. Cak burungnya berkicau ya.
2: Masih ada dua
0: iko yang
2: belum tidur.
0: Oh, dua
2: iko lah tidur.
0: Ada ikonya pe. Oke, okay, lagunya apa kok Peli?
2: Lagunya Kota Kuringki.
0: Oke, okay, kita rengek ke.
2: kirimnya fotokopian Mang Akbar tadi, Bay. Gak lengkap. Walaupun belum lengkap, waktunya dikit.
0: Itu ya. Okay? Yo, Ben Noni ya. Koyong.
2: Ya, itu baik, Koyong.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Eli Sugigi yang ada di Gandus masuk lagi. Terima kasih, lagunya sudah kita siapkan. Di belakangnya coba kita sambut lagi, ada siapa? Senja Skyu, sama malam.
3: Malam kembali.
0: Hah? Suaranya? Asli apa suaranya, Kak? Coba ngomong lagi, Pe.
3: Halo.
0: Halo. Siapa, Kak?
3: Pak
0: Oyen. Oh, nama kabar. Ngapa suaranya cek suara kucing? Sampai-sampai Kak Yong. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Oh, kawan. Waalaikumsalam.
4: Ayo, anu, oh, Pak Toro tadi ya.
0: Nama San juga siapa?
4: Aku, iya.
0: Oh, itu eh. Nggak kalah saing dengan Kopi Eli tadi, caknya
4: aku
0: itu.
4: Aku sih itulah, kamu nyebut Iko tadi ya. Aku nggak disambung ya, panjang ya, Iko berarti.
0: Makanya uji Kopi Eli 2 Iko Latido, 2 Iko belum.
4: Eko
0: juga mendengar. Eko teman joki kita itu buntut kan, Yong ya?
4: Iya, aku itu lah. Ya Allah, juga boleh ini kok yang kawan yang nanyain anak-anaknya itu.
0: Kalau nak nyebut ya, dua buah tak cocok boleh.
4: Iya.
0: Tempat Koyong Akbar tadi buah cocok itu, buah pelam tadi kan. Tapi sebutan pasnya itu dua apa lah? Dua buntut kali ya.
4: Dua buah aja kita.
0: Dua bocam itu nah. Nah. Singgonya ya. Apa kabar iya, malam ini Kak Yong?
4: Alhamdulillah.
0: Cianya lagi ngumpul pula di situ ya. Daerah Pairaman. Cak mana Yong, hujan enggak tadi dak ya?
4: Tidak Yong. Hujan jadi itu tentu kok kali tak apa jadi prediksi
0: itu ya,
4: dari yang Maha Kuasa itulah yang
0: betul. Benar, kadang mendung enggak ada hujan. Aha. Kadang juga panas tiba-tiba hujan.
4: Iya, itu hujan lokal Yong.
0: Tapi hujan lokal lain.
4: Iyalah, yang hari Senin tuh ada dari ilir itu bahasa itu ya.
0: Hujan lokal ya, tuh merecik itu nah Yong.
4: Itu jauh lu hujan di 16 tidak.
0: Itu ya.
4: Hujan lokal tak ada rato ya.
0: Kalau kau yang kawan galak ngerasa ke hujan lokal tuh pas lagi ngobrol dengan kawan mak itu nah.
4: Gitu ya. Iya.
0: Oleh merceknya itu tadi hujan lokal kami galak nyebutnya itu.
4: Itu ya. Berbas, jadi itu banyak terbahas itu Sumatera itu yang ya.
0: Jadi aman cuaca mak ikak lemak yang kita berpara Yong.
4: Iya.
0: Tadi pergi jam berapa Yong?
4: Sedang adem ya.
0: Oh, lemak ya.
4: Uap dingin ya. Tadi kita dari warung tadi ada yang dibeli tadi, jingo anu bintang tadi kabut gitu ya.
0: Oh, itu malam ya, Kak? Bekabut bintangnya.
4: Iya, iya kita kadang itu galak nyadap parit lah pergi kebun market center itu. Yo, ada suasana dingin tuh dapat nak pagi itu embun luar biasa Yong.
0: Oh, dingin.
4: Balasannya bakal panas jadi kita panas selengkang gitu dah.
0: Itu ya.
4: Balasan oleh embun
0: embun pagi tadi. Ya. Jadi pergi jam 4 lah Yong ya, masih Yong ya?
4: 02.25 yang alarmnya ya, akan berangkat lah jam 3 lagi ya.
0: Jam 3 pas?
4: Iya, nak manis motor, beringkas, mobil lah, ya baru lah gitu ya, setengah jam waktu itu ya.
0: Berapa kilo yang perjalanan dari rumah ke situ?
4: Gak ada juga yang, uji kita kelang 5 bidang aja gitu ya.
0: 5 bidang tuh?
4: Jalan lingkar dusun ya.
0: Aman di kilo ke? Kalau ada 10 kilo ke pojok?
4: Kak Pak tadi
0: ngomong itu ya, Yong ya.
4: Pokoknya gak ada Yong. Kedengaran kalau geti masjid di Pairaman itu nama masuk ke Sobo itu lagu bunyi ya.
0: Oh,
4: kedengaran
0: jadi
4: kalau budak sekolah SMA waktu dia masuk geti masuk pelajaran. Gak ada jauh dari dusun Yong.
0: Oh, gak boleh muncul gitu tidak ya.
4: Iya.
0: Yong kalau di Umeh jauh nih itu tidak Yong ya.
4: Iya. Makin kita suasana di OI kola musim panen tebu Yong.
0: Oh, lagi panen tebu.
4: Mulai ya. Baru kita gajian pertama Yong, mulai Rabu malam kami tadi ya.
0: Jadi banyak kebun tebu pula situ Yong.
4: Iya, punya negara ya, pemerintah.
0: Oh, itu. Kalau dulu
4: itu Yong apa? Itu organnya menguju 035 waktu tahun berapa itu ya?
0: Main tengah kebun tebu tadi.
4: Tidak, peresmian waktu PT pengiling mesin tebu tadi ya.
0: Oh, boleh lah. Tahun berapa itu?
4: Ya kita kalau komplain ya gabung-gabungan rombongan siapa-siapa itu tadi Koyong Akbar, Koyong Kemari siapa-siapa ya.
0: Itu.
4: Koyong mana kalau komplain apalagi itu nyimpang ngomongin itu Koyong awal waktu almarhum malaikat yang dengar itu Mang Matsuri, Koyong Matsuri.
0: Oh, ya? Itu Koyong Matsuri, ya Allah.
4: Dari komplain gabung-gabungan rombongan itu yang di baju ya. Pak Sisi ya, pusat foto ya. Ya, dengan melalui dari komplain kita sahabat radio. Kirim Bapak TH, Japo,
0: Nipo, benar-benar.
4: Oh, itu
0: jadi
4: Mang Matsuri ya.
0: Koyong Awan Laju Ingat, Amanda Acara Senjang Sky itu biasanya almarhum Koyong Mat Kebat. Ada almarhum Koyong Matsuri. Mila Sambera.
4: Sedusunan dengan itu Koyong Dewi Prabu Mule itu.
0: Siapa yong?
4: Itu lupa yong lah, ingat ada dah.
0: Pokoknya
4: yang
0: itu. Oh iya benar. Koyong Mat Kebat tadi sudah. Ada sih kok lagi Koyong Enghong.
4: Itu mahmum itu almarhum itu ya.
0: Almarhum bule kita doa ke yong sampai kopi. Kopi Mila Sambera. Oh Koyong Awan.
4: Ah iya waktu dia pernah itu datang jodoh nama itu ya Allah. Dia
0: makanya
4: datang itu terkenang Kopi Mila Sambera tadi ya.
0: Gala masuk gale acara Senya Sky itu aman. Iya. Oi sedih jadi aku.
4: Laju dia pusing kali gitu gitu ada nomornya. Kita gala komplain gabung-gabungan bete nanya ke kabar bete ya.
0: 2025 gale bawa pulang tapi kita doake mudah-mudahan itu tadi yonge dilampah ke kuburnya, diampun ke dusunya yonge. Diterima amal ibadahnya, amin pokoknya. Ya rabbal alamin.
4: Ya, pokoknya kita diketuai oleh itu menguju 035 kita diajak siapa ya.
0: Oh my god.
4: Ya waktu itu ya. Ketenang ke itu almarhum Mama Suri dulu ya.
0: Iya. Koyo nguju lajara masuk cak itu.
4: Tak tahu beliau
0: itu. Dan nembus. Sehat
4: bareng keluarga bae koyo. Koyo nguju 035.
0: Amin. Ya. Sama-sama yong. Lagunya apa yong kita yong?
4: Mano Koyong Awan yang senang diputar betul
0: ya. Kita rengek ke?
4: Rengek ke. Jadi kita masuk ke karung, tapi jangan di kebat pocong ya. Agar persaudaraan silaturahmi
0: aman kebat
4: perempat dan cara galau.
0: Amin.
4: Iyo. Iyo banyak isinya, banyak muatan loh. Dapat
0: dikasih. Oh yang mendijah itu banyak muatan yong ya. Oh benar. Kembat pocong itu kan temakan tempatnya tuh banyak nih ya jadinya.
4: Iya, apalagi tangan di dado ya kembatnya kain putih itu, ya Allah yuk mempompat itu lah lain cerita
0: ya. Jadi pas nih ya kami galak ngebat nama karung kelapa mak itu nayong. Jadi nak dijahit nih ya yongnya. Benar-benar gak nak nyumbuh aja gitu tuh ay.
4: Iya, apalagi jahit lah penuh karung 50 kilo itu campak lah ke Sungai Musi yang ya.
0: Oh jangan, lu mahal kelapa mereka.
4: Agar ada rewang juga untuk
0: banyak ya. Oh, kau yang ujuk lagi monitor, bay. Jonya Kak Nade, kau yang ujuk WhatsApp.
4: Nah,
0: kau yang ujuk agak masuk nenye.
4: Semoga sehat dari keluarga, bay. Biar tu ya.
0: Amin.
4: Ya, pokoknya tak dulu puyong itu kenang ke sahabat yang lama-lama tu. Jadi kita itu ibarat dia pemain bola tu, pemain baru juga penelpon perempat ya. Iya nih, yo, itu ya. Selain dari itu, minta ada waktu dikit itu. Aduh kalau itu kita nomor siapa-siapa itu manghe.
0: Oh lengkap ya di gale ya.
4: Aduh siapa itu. Don Esa apa namanya ya?
0: Nama mana?
4: Ada penyiar perempat yang lah pensiunan itu ya.
0: Oh ini Koyong siapa tuh? Koyong Denny.
4: Nah, aduh kita lah pernah kita telepon ya selaku nelpon selain di luar dia lagi
0: siaran itu ya. Oh itu ya. Koyong Denny sama si kok lagi Koyong Nur Salam.
4: Belum kita.
0: Belum ya.
4: Itu juga pemain baru tuh yuk.
0: Itu ya. Payo mami itu yong.
4: Yo, mungkin di TV atas waktu terima kasih gue pada.
0: Sama-sama yong.
4: Yo, minta maaf ya pacar dia bawa pak suara tuh ya.
0: Itu yong ya.
4: Kalau Nadia tuh agak ingok waktu di
0: Gaya tuh ya. Itu.
4: Nah coba gitu, kita coba pulau. Kalau dapat tembus di perempat ya apalagi di Gaya itu siaran waktu itu ya.
0: Itu alhamdulillah.
4: Kalau ingok itu ya orang suka bangun ya. Kopi Nadia tuh ya. Itu suara kita HP kita di pacar dia bawa yang tadi.
0: Jadi suara boneka. Mau itu kan.
4: Ya Allah.
0: Yo, sama-sama.
4: Yo.
0: Yo,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koyo nguju, kate koyo nguju dia kalah cepat. Kalah gesit yo nge. Tapi alhamdulillah koyo nguju sehat. Katanya lagi monitor baik katanya mak itu nak. Kuna ngipu ke tahun berapa jo kutu aga main jauhnya sampai ke tempat tebu tu yo. Cainya lalame itu yo nge. Terima kasih untuk WhatsAppnya kau ngujuk. Masuk ikut ngujuk di telepon kita kalau benar bos kayak gitu ya. Oke dan coba penelpon lagi kita angkat ke ada siapa? Senyang Skayu.
5: Senyang Skayu. Oh, untuk masih ngangkat
0: tuh. Pas yo nge.
5: Pas
0: nge. Saya ngawan. Saya kutulah terasa aja kok. Oh ini hitam. Wow.
5: Iya, mencet lah, sampai hilang tombol lu.
0: Jangan lah, menilang tombol, oh, nak mencet.
5: Hilang untuk ganti sama kuyung awan.
0: Oh itu ya. Yo,
5: kuyung awan banyak tombolnya.
0: Tombol ini tapi tombol kalkulator. Jadi apa namanya itu kalau kuyung Aswin dewek pertama kali nengok perempat kak tahun berapa ya, ngaman kita ingat-ingat ya?
5: Aku kira-kira baru setahun lah juga.
0: Setahun dah ya?
5: Kurang lebih ya.
0: Di dosun dulu nengok radio pula tapi kan?
5: Dosun enggak, yung masih muda. Aku SD dosun.
0: Kita itu aman di
5: SD Laplembang.
0: Oh itu, kita itu aman dosun tuh hiburannya radio tuh lah kan zaman dulu tuh.
5: Oh zaman dulu nyengok bujang-bujang gadis ya dulu.
0: Oh iku dulu tuh namanya itu.
5: Padang tuh yang apa itu? Yang radio besar tuh pikul di bau tuh.
0: Oh zaman namanya. Cak siapa itu? Yang galak mikul tuh, Jaya Miharja apa?
5: Jaya Miharja.
0: Galak mikul. Nah, sama itu. Ima itu yang ya.
5: Ibarat nama nada radio tuh bujang apa gadis tuh ibarat terkenal lah.
0: Oh itu. Zaman dulu mungkin radio termasuk barang mewah pula yang ya. Belum merate uang ada radio.
5: Apalagi TV. Kalau serusun lah paling ada 2-3 kok.
0: Oh, kau yang awan pernah waktu itu nah singgonya nak nonton betul golek di Mawang mak itu kan nak numpang-numpang di Mawang mak itu nayong.
5: Kalau kami dulu kami itu ada warung yung. Hidup TV jadi berbaris depan warung itu.
0: Mak mana mana amali kage. Laju ini mingsal ke tuan warung itu tadi. Ah?
5: Di nyusulah untuk belanja.
0: Oh itu ya.
5: Jadi rami warung tuh kan.
0: Tapi
5: yang budak-budak tuh rami nonton depan warung.
0: Nah itulah yungnya kita di dosun tuh singgonya aman de maghrib tuh mulai kita tuh banca-ancak kan. Kemerap-rap rombongan sebangar itu tadi nak namek nonton. Oh singgonya seru kan aman mak itu. Ade dayung mas sebelah sika. TPRI aman zaman dulu tuh kan. Untung-untung tuan umanya tadi boleh kayak kita nonton mak itu nah. Sehiburan. Jadi banyak nih ya kenangan zaman dulu tuh, tapi alhamdulillah Mika lah berubah.
5: Tapi emang radio tip tuh banyak lagu Kuyung Oma, lah dasnya nak mendengar Kuyung Oma tuh jadi nggak bujang gadis.
0: Apal nih ya singgonya?
5: Dia tak ramai ramada yang Kuyung Oma.
0: Oh, benar, aman sekali banyak Kuyung Oma.
5: Uwe bang sekali ngomong ramai rama.
0: Tak
5: kenal ya.
0: Diubah langsung jadi Wan Sekayu, jadi Kuyung.
5: Oh, Kuyung Oma.
0: Kuyung Oma. Masih Wan galak nyebut Kuyung Oma tuh. Aman ketemu-temu Wan Sekayu.
5: Tiga kali bolak-balik Kuyung Oma tuh deh metang lah tuh.
0: Singgonya tuh kan. Tapi aman kopi Asmi dewe ini juga. Nengok radio juga sama yungnya setahun yang lalu ya.
5: Dia cuma cerita dia itu. Dia jadi umur belasan dia lah dinyo bapaknya radio.
0: Oh, lemah lah. Berada
5: umur 10 tahun. Radio pakai baterai itu.
0: Kalau Koyong Awan umur 10 tahun masih ini. Masih galak kena gebok mah tadi yang.
5: Di kebon mah dia ngune radio aja.
0: Oh lemah mah di kebon, makanya Koyong Awan tuh aman mayang. Yang
5: pakai baterai habis itu.
0: Baterai yang besok-besok tuh kan.
5: Oh. Ya kebon tuh kaget dulu ngune yang lain, radio dulu macam itu dia.
0: Lagi nengol lemak-lemak baterai habis mentor. Mak mana itu?
5: Apalagi sambil ngihip padi tuh ya, sambil dengar radio.
0: Itulah Joko aman di kebon tuh alang kelemaknya malam-malam kan. Tapi jangan yang ada hewan buasnya ya itu nah. Tidur di nama pondok itu yang dengen yang di situ.
5: Lemaknya di pondok yuk.
0: Mawak kelambu tapi.
5: Angin hidup api baik bawa yuk.
0: Hah?
5: Hidup api.
0: Nggak nage yang masak lah Jok.
5: Kalau kami dusun mandi yang kebon tuh api tuh lah ngusir nyamuk.
0: Wow dijadikan asap itu yuk.
5: Kalau kami bukan nyamuk itu yuk ngamal siang.
0: Tekoko nyebutnya tuh.
5: Agas.
0: Oh, Agas. Aku pernah aku dengawang nyebut Agas tuh. Dusun mana itu nyebut Agas?
5: Ada ngomong Tekoko.
0: Pernah aku aman Agas. Jadinya ini antak nak mengagir kagak banyak Agas.
5: Banyak Agas.
0: Jalalan nyamuk Agas
5: tuh. Dia tidak nyamuk, cuma kecil-kecil ni kan.
0: Wong mana tuh?
5: Atau gigit Agasal.
0: Nyamuk lah bentol itu kan.
5: Amannya apa di kota kan terus
0: tau.
5: Gemuk dia banyak makan.
0: Oh singgonya itu. Nyingoknya bener merinding sang besok-besok nyamuk kan.
5: Nyingoknya merinding. Sambil itu itu agak tuh kecil.
0: Sampai banyak nyamuk pula itu, Yong.
5: Banyak nyamuk.
0: Malah yang kecil itulah galak ngigitnya tuh.
5: Yang kecil itulah bayo, Yong.
0: Bayo itu Aedes aegypti, Cak Juang.
5: Kalau kecil itu banyak akal, Yong. Oh.
0: Kau yang awan kak kecil uangnya.
5: Itulah, aku kecil galak banyak akal. Aku berbahasa, Yong, dulu.
0: Angka calak nggak, kak? Itu kan?
5: Ah, calak, nah.
0: Sama mendusun kita nyebutnya calak.
5: Kecil, calak boleh.
0: Nak ngejang ke Bang Bay?
5: Nemu.
0: Ngejang, kan?
5: Aku ngejang, mudik.
0: Sampai awak kecil kanggap nih, ya? Tahu kanggap, Yong?
5: Kanggap. Kanggap gawe uang.
0: Ah, kanggap tu nak tahu urusan uang, itu nah.
5: Mana tetap nak dengar galak.
0: Nak dengar galak, isi bombing anak nengok galak, itu. Nak tu keruan galak.
5: Teringe kumpul dua, nak dengar galak.
0: Marah buku.
5: Lali galak, demo uang tu.
0: Ah, nak ngeruan kayak gawe uang, baju bertumpuk banyak. Singgonya marah buku nyamuk itu apa? Endong jadi nyamuk tadi itu kan?
5: Kalau dusun kami itu ada yang gadis yang bukan kata galak-galak dewasa kan? Dia itu terkenal dekat beres. Jadi melkis nama itu. Melkis sudah masa beres.
0: Oh itu.
5: Kalau uang beres-beres, tai ayam dipucuk tengkalan tu.
0: Itulah amal bahasa kita tu marah buku. Tahu kamu marah buku ya?
5: Apa yang?
0: Angkala lama tidak nengoi marah buku ya?
5: Apa marah buku?
0: Marah buku tu istana tu bertumpuk-tumpuk mata nayung. Tak digawe ke, bertumpuk tapi macam
5: mana? Oh, gawe yang bertumpuk.
0: Aau, tak diselesai ke macam tu?
5: Aau.
0: Singgonya marah buku. Saya ikat telembok galak baju-baju gak. Macam tu nayung. Gawe ngan nak bekangga, bay. Tahu bekangga?
5: Ayo berangga.
0: Berangga, berjalan.
5: Berangga kalau bahasa gitu.
0: Abang yang menyebut bekangga.
5: Oh, agak beda tipis ya. Eh?
0: Sama baik sekali juga, kita gak suka beda-bedanya, Yung.
5: Berangkat gila bulu.
0: Cak ini, apa gondang gak suka cagak, maksudnya, Yung. Oke, lagunya apa, Yung?
5: Masih ingat gak, Lek, Yung, gak?
0: Oh, bukan lagi singgonya. Sampai Mekah.
5: Apa, Yung? Lagu yang jarang-jarang putar.
0: Jarang putar, lagunya...
5: Pilih, bagus, Yung. Bagus, Yung.
0: Mana lah ya, yang iban-iban apa ya?
5: Iban-iban lah pernah.
0: Ledem ya?
5: Gak sering iban-iban.
0: Taka cabe.
5: Hah?
0: Taka cabe.
5: Nah, itu lu pernah dengar.
0: Kita rengek kayak Yung ya?
5: Gak tau apa dia arti Yung.
0: Aku gak tau. Kita dengar kayak coba.
5: Oh, dengar aku baik.
0: Payo.
5: Oke, game galak-galak ya Yung.
0: Yo, payo yo. Kalau
5: yang lain masih boleh kan?
0: Mm-mm.
5: Untuk yang awan, selamat malam Jumat lah Yung.
0: Yo, payo yo.
5: Tuh ngomong malam Jumat itu ngatasi
0: lah.
5: Jangan banyak noleh ke belakang.
0: Enggak, yo ngantu mak yang takut denganku.
5: Oh, antu lah takut sama kau Yung.
0: Ketemu kau sujud antu malah.
5: Nah, kalau antu lah takut tuh lah aku lah ngeri boleh.
0: Lah pakam nih Yung ya.
5: Lah pakam. Mundur aku.
0: Ayo.
5: Untuk kau yang awan jangan selalu.
0: Amin.
5: Murah rezeki ya Yung.
0: Amin.
5: Yo, makasih Yung.
0: Yo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kau Yung Aswin. Di Waitam dan Koyong Kope. Sebelum kita lanjut lagi, kuna ngerengek ke lagu dulu singgo kate. Kuna minum dulu Koyong Kope. Jangan kemana-mana, kita balik lagi angkat ke telepon. Waktu kita masih panjang untuk di Senjang Sekayu, Perempat FM Palembang 88,4 MHz. Gekku balik lagi.

0: Koyong-koyong, Kopik-kopik. Amon nga nak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nga tahu dah, sikaklah tempatnya.
1: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
2: Abah, uida, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernyo.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
2: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
5: Awas,
2: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
6: Ayo, kuyang kopek. Amon nga nak tahu banyak informasi budaya daerah kita? Dengoklah terus. FM 88,4 MHz, Pro 4 RRI Palembang. Nga tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: Majeng babaso Palembang.
1: Pintenian niko ayun negedano niku. Pinten?
2: Berapa?
1: Nian?
2: Sebenarnya?
1: Niko?
2: Kamu?
1: Ayun?
2: Mau?
1: Gedano?
2: Uang?
1: Niku?
2: Itu.
1: Pintenian niko ayun negedano niku.
2: Artinya, seberapa banyak kau mau uang itu?
0: Itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan Pro 4.

0: kesenian Melayu.
1: Pak Yu, terima kasih kuing kopi yang masih sama kuing awan di Sika di 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Kita masih senjang sekayu di menit ke-11 melangkah dari jam 22 malam. Kita lanjut kembali telepon di 0711351656. Kita sapa ada siapa yang nak bergabung. Halo senjang sekayu.
2: Halo senjang sekayu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam kuyung, namek kabare?
2: Alhamdulillah yung, lagi
1: tumben masuk yung malam Ika.
2: Udah nyangke, aku mencet-mencet masuk.
1: Caknya meresahi nih ya Reka. Kemana bae yung?
2: Gak ada kemana bae, di rumah lah.
1: Rumah tuh lah yung ya. Kecilnya dikit yung, volumenya yung?
2: Ada.
1: Masih yung?
2: Yung.
1: Nama jadi yung. Cek 1 2 3, masih yong dikit lagi yong.
2: Mana yong?
1: Nah, kak lagi mendingan. Oke. Cak mana yong malam Ika? Lagi santai bae.
2: Baru balik dari Palembang.
1: Ngapain? Namek saja.
2: Santer dogan yong.
1: Oh, masih.
2: Baru dari setengah 10 tadi nyampe ke rumah.
1: Nah, ngomong-ngomong kayak soal dogan nih, Kak. Ika empai nyampai di daerah Gasing mungkin. Adik kawanku sama adik-adiknya tuh dapat kami kelapo yung.
2: Dapatnya.
1: Oh, singgonya yung dengan uang kak tuh sembah-sembah. Masih itulah sego. Cuma aman kita nekat dan juga turunnya tuh tadi. Insya Allah ada jalannya yung, itu nayung.
2: Ada yung.
1: Memang agak naik. Cuma itulah nak kuat untuk di awal-awal kan kak. Mental kak nak dilatih nih sama itu nayung.
2: Berapa naik kak yung?
1: Ada wang nak ibarat kata itu banyak macam jenis yung, ada nak ngejang ke ada pula segonia antara ndak antara enggak nolong itu tadi tuh kan yung eh. Mika di 31 sampai 33 mana yung masuk akal itu yung beno yung eh.
2: Beno yung di Mika mah itu juga yung.
1: Mah itu sama bae yung eh. Dan mudah-mudahan kedepannya yung. Tapi jonya antak di apa akan datang ke agak sulit yo nyemek itu. Apa enggak yo?
2: Enggak lah yo, yang penting mungkin harganya itu lah yo agak naik kan kelapa ya.
1: Itu cuman aman ngilangnya tuh enggak yo nge.
2: Enggak mungkin yo, enggak ada yo, enggak hilang.
1: Paling sego-sego tuh masuk segonya itu terbatas kali enggak yo.
2: Tahu yo ngapa lagi men goyong galak ke jalan-jalan ke payo itu kan yo.
1: Daerah mana tuh?
2: Daerah PU
1: ke sana yung. Oh, PU ngoncok ke jembatan 7.
2: Sang sana kapan ada uang kan mampir begesa yung di mau bugis ke yung.
1: Nanya-nanya yung ya.
2: Kada
1: ada ade bae men kita rajin bertanya.
2: Dapat cek yung sika kaji 500 sung 300 lem-lem penuh yung.
1: Ngumpul kayaknya tadi. Cuman begesanya tuh nak name dak de pacak tuduh poin itu yung ya nanya ke ade dak ininya dak ya.
2: Iya berkenalan berkelakar dulu yung baru.
1: Dak de anta-anta langsung yung ya.
2: Goyong lah pengalaman daripada aku mungkin.
1: Dak aman koyong tolah suhu kami nih ya singgonya itu. Jadi mak mana doakan lancar apa tadi tuh?
2: Kalau hari panas yung mudah-mudahan.
1: Berapa yung?
2: Men petang hujan dem.
1: Berapa yung Mika dogan yung tinggi pula dak?
2: Menyampe Palembang yung aku ngelempar tuh men semobil 5-5 yung.
1: Mito yung ya? Jadi mito lah yung namanya kita berjuang untuk nuntut rupiah kak memang harus semangat nih ya dak yung ya.
2: Meligor yung agak mahal yung ada situ. Yang lima ligor itu. Tapi dek banyak
1: ayeknya tuh dikit.
2: Ada yang dek meliwang tuh 50, ada yang 100, ada yang 20, ada yang 10.
1: Oh jadi mecah, yung. Ngecer mecah itu.
2: Tahu.
1: Dek dek bawa mobil langsung itu yung ya?
2: Nah, kita itu yang kapan dek pertama jual mahal, ujung-ujung sutirannya itu yung kayak.
1: Itu
2: mensutiran uang tahu lah yung tinggal yang
1: kecil coba lah aman kita ada kebon dewe yang ya angkel lemak itu nanamane kebon cuek lahan itu.
2: Ada yang nak uang mencari tanah yang.
1: Itu yang.
2: Tinggal jalan setar murah yang sekitar 500.
1: Itu ya. Nak ngurusnya itu jauh nih ya.
2: Kawan-kawan koyong kan kalau nak mot-mot ruko.
1: Jadi aman koyong dewek mamane yang daerah tempat koyong itu makin lama makin ramai dak itu yung ya.
2: Oh makin ramai yung, maika bela ramai yung.
1: Pada apalagi laser cok kabar tuh dusun situ tibe kita situ lah masuk boleh kan.
2: Lama yung masuk di situ.
1: Oh situ ya. Joko anta-anta di 2020-an kak lah.
2: 2025 lah masuk yung listrik kak.
1: 2024 loh.
2: Lah masuk juga tapi jarang
1: kan. Oh itu itulah Joko nengok getang nih ada yang itu begesas itu kan. Cuma libo Joko ngelik sungai situ yang antak ke itu tadi namanya trotoar yang pecah-pecah tuh yong. Oh libo nih yang sungai situ rotinya tuh libo deras pula.
2: Libo yang sungai ini.
1: Banyak skoci liwat galak tuh.
2: Oh lah dari dulu yong skoci.
1: Jam tuh ini
2: apalagi
1: deras.
2: Apalagi yang ngembek di kafe di mana itu? Di
1: jembatan tujuh ah pabrik semen ah PU
2: neman
1: neman tekelik situ cukup rame artinya tuh cuman ngebut-ngebut nih ya ombaknya tuh kan deras itu nayong
2: itu dulu sungai tebuan yang sebenarnya.
1: Oh bukan asli
2: bukan itu tebuan dari sungai Batanghari Telang nembus ke Batanghari Kuala itu
1: jadi mentoknya di mana itu Sungsang bukan.
2: Apa yung?
1: Itu kaki stop abis di ujungnya tuh Sungsang ya yung.
2: Sungsang yung, sungai bukannya sungai PU itu yung sungai Batanghari Telang itu nah yang tembus ke Gasing
1: tuh
2: yung
1: ya. Setibe itu agak nikung melok itu yung ya sungainya tuh ya.
2: Nah berbelok-belok yung sungai itu.
1: Tapi libo juga tuh sungguh diam itu.
2: Libonya men di PU itu lurus yung itu yung. Di pabrik semen nih gitu yung galak ngembek kelapa deh.
1: Memang lurus tapi tekelik cak ade belokan itu napa agak ujungnya dikit situ.
2: Oh belokan itulah sudah ujungnya yung lah nak temu mare itu.
1: Cuman cuek tanggulnya situ masih yung ya. Tapi dak olah aja ku kalau naik ke pucuk nih ya itu. Ayo itu.
2: Dak olah yung.
1: Dalam pula itu kan.
2: Iya mendulu tu tak boleh dalam yung kena banyu terderas yung makin lama makin libo makin dalam itu.
1: Oh ngeliknya tu caun apa deras macam itu nak ngelik alirannya tu kan?
2: Oh mendulu tebuk naik sapator yung tak kena libo gino kena gelombang barai-arai kan?
1: Mentuk dewek.
2: Oh.
1: Kau yang lade merenang situ apa?
2: Mendulu lah jam yung.
1: Ada buaya dak yung situ?
2: Aman buaya jelas ada yo ngapain lagi yang diname muara lalan itu tempatnya yang buaya
1: ngeri ku jangan pula ujung IG ya
2: di jembatan 6 ika wela ada buaya
1: oh jembatan 6 nama itu suka damai bukan
2: enggak di desa Bangun Sari kak di Batanghari
1: itu situ ya
2: jalur itu yung ya
1: ladem tekeli apa ya.
2: Lah deh kemarin itu
1: dari
2: anaknya 3 meter ada yang 4 meter.
1: Woi dem, nggak mana itu ngeri nih ya.
2: Yang miss call, lam sayang.
1: Itu yongnya, jadi nak waspada nia itu nih. Malah cak itu. Benar. Kau yang nak lagu apa yong malam kak yong?
2: Lagu kak Ena yang
1: mana?
2: Jepang pangkalan yang misi pintaan ndak payung gandem
1: itu lagu Banyuasin yo ndak payung gandem tu
2: tak baca yo
1: Banyuasin agak pacak cuman joko jam pojok jam 11 ndak ngapa yo
2: yang
1: ringki yo ada ndak ringki galek yo koyo pelek oh jadi ade baliklah sayang atau kanti lame kak ringki janji punti kayu ringki pule
2: baliklah sayang baik
1: baliklah sayang yo ngek payo kita siap. Oke, salamnya untuk siapa, Yong?
2: Untuk Mang Ujuk Pos, Ko Yong Ujuk Pos yang tinggal ini. Ko Yong Punian itu, Yong.
1: Itu? Siapa lagi?
2: Ko Yong Ujuk Sake Rambutan, Ko Yong Akbar, Ko Yong Sabari, Ko Yong Asin, Adi.

0: Oh.
1: Saya ngurus kerepi, okay. Kopi Nadia, kopi asli. Oh, yang koyong Aswin tadi lupa, yang.
0: Mm-mm, lagi monitor pula.
1: Oh, ada juga koyong sisi, kopi sisi, kopi Jun, kopi Rara, kopi Anggi.
0: Yo.
1: Koyong Andrae.
0: Mm-mm.
1: Ada juga koyong Yasin.
0: Yo.
1: Galak masuk pula koyong.
0: Galak masuk pula.
1: Kopi Pipit.
0: Mm-mm.
1: Bareng koyong Maman, koyong Indah Widodo, gale-gale peyong.
0: Gale-gale pokoknya.
1: Untuk koyong Awan, tugas ya.
2: Oh, banyak-banyak duit, ada duit, semua ada duit. Duit aku tak balik ke.
0: Mm-mm.
1: Koyong Awan, banyak umur, banyak rezeki.
0: Mm-mm.
1: Semoga balik hati-hati yuk.
0: Yo, Pak Yoyo.
1: Sebelum ya.
0: Sama-sama yuk.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teleponnya Deko Yong Yus di jalur 17. Lagunya sudah kita siapkan juga yuk ya. Di belakang Koyong Yus 351656 kita sapa lagi ada siapa? Senjang Skyu.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Koyong Under and the Backbone.
3: Oh, ilah hafalnya.
0: Lah, tak
3: perlu disebut lagi
0: dah. Oh, singgonya itu. Cak mana kabar malam Kak Yung? Cak mana malam Ika?
3: Gitu Yung, ala kecil suara dia gini Yung.
0: Cek 1 2 3 kak lah besok. Besoknya dikit dah apa-apa, capean jangan ngaung Yung.
3: Oh, tenang we.
0: Heeh, kita tangge bangun galek lah ju.
3: Biar tak ngaung-ngaung kita. Tak ke dulu. Apa kita kecil ke?
0: Sedang-sedang saja.
3: Nah.
0: Dan ikat lah rengke. Pas, ikat.
3: Oh, tidak lah.
0: Mm-mm. Cik Man, alhamdulillah sehat pula. Cik nyempai balik, Yung.
3: Oh, langsung di miss call, Yung, aku ni.
0: Namanya artis, dah, Yung. Banyak yang miss call, miss call.
3: Miss call, kagak radio ku mati.
0: Jadi, malam kak lagi santai, bae.
3: Iyo, ini habis ini itu tidur tadi sebentar.
0: Lah, ngapa bentar itu?
3: Tidur. Capean juga kami teh.
0: Oh, singgahnya ini ya, meresai bekais tadi tuh jadi tengantuk.
3: Iya.
0: Untung terbangun itu nah.
3: Enggak terasa waktu tidur tuh. Guling-guling aja tidur.
0: Enggak apa-apa malah tertidur di rumah kan. Jangan sampai guling-gulingnya di sawah pas bangun-bangun. Lah malam itu. Tidak mau pulek belor kan?
3: Iya.
0: Jadi besok lanjut lagi dah Yung eh?
3: Ngapa?
0: Lanjut lagi jago besok nih.
3: Iya lanjut deh.
0: Lanjut. Kau Yung kak dosen mana Yung lali ku organilir ya?
3: Aku?
0: Mm-mm.
3: Dari Morini.
0: Morini. Morini me daerah mana Yung?
3: Arah ke Gunung Megang.
0: Oh Gunung Megang situ.
3: Masuk dalam.
0: Ada gunung sih memang yuk.
3: Oh.
0: Namanya baik Gunung Megang lah ya.
3: Nama asalnya baik.
0: Nama daerah situ. Jadi aman beranggak ke situ kemana biasanya yuk aman kita datang ke Gunung Megang tuh?
3: Iya ya.
0: Berjalannya kemana Joko tuh?
3: Apanya?
0: Tempat wisatanya.
3: Oh banyak.
0: Sebab yang
3: dia
0: paling.
3: Dia kan masuk ke Morinin. Jadi. Wisatanya balik ke Morini banyaknya.
0: Jadi dekat dari tempat koyong di Gunung Megang tuh?
3: Dekat juga ya, tak sampai sejam.
0: Nak ke Bedegum dekat, Banyu Terjun Bedegum.
3: Kalau ke Bedegum, sejam lah kalau kita agak cepat perjalanannya.
0: Oh itu, lumayan Yung ya.
3: Kan Bedegum tuh kan di ini, di Curug Tanjung Enim.
0: Tanjung Enim itu sudah masuknya. Cuman emang ke Palembang berapa
3: kami
0: jam?
3: Mau kami ngomongnya tuh. Oke, namanya.
0: Apa itu ayat terjun?
3: Huluan dari Enim.
0: Oh, huluan dari Enim.
3: Huluan Enim ialah Bedegung. Kalau huluan Lematang ialah ini dia. Lematang Indah.
0: Oh, di situ.
3: Curug Lematang Indah.
0: Koyong Awan
3: di
0: dulu.
3: Jalan ke Pagar Alam dia.
0: Pernah ke situ tahun 2018. Oh, lama nih ya.
3: Udah lama ya.
0: Mungkinlah banyak perubahan situ Yung ya.
3: Oh, pasti.
0: Kami bawa
3: foto. Yang di Dempo Pak dia lah ada jalan apa ya? Tanggo anak tanggo bro.

0: mas. Mm-hmm. 117 anak Tagor.
1: Oh, banyak ya.
0: Naik ke Pucuk. Iya.
1: Dulu kau yang awan.
0: Wisata foto. Yang jalan kaki kan untuk mendaki.
1: Mm-hmm.
0: Bisa lewat situ dia.
1: Oh, dia situ. Dulu kami berfoto di jembatan
0: kan
1: gantung.
0: Belum ada dia.
1: Oh, belum ada.
0: Perbaruan ini.
1: Perbaruan daerah situ yang ya.
0: Wisata.
1: Kalau koyong favoritnya di Morenin.
0: Di Morenin ini baik kan ada wisata baru.
1: Di mana itu?
0: Di sebelum Morenin yo, sebelum kota Morenin ada di Tran. Tran Sawit.
1: Apa itu di situ tempat wisatanya?
0: Itu apa ya nama wisatanya lupa aku.
1: Ada apa-apa.
0: Macam-macam itu untuk anak-anak.
1: Apa danau, apa taman bermain
0: itu. Ayo, ada danau, ada bisa nyok kuda di situ, ada permainan kuda.
1: Senyum kuda yang
0: kalau kau yang nak main kuda-kudaan di situ ada kudonian tu, bukan kuda-kudaan.
1: Banyak yang ya.
0: Banyak permainannya situ.
1: Aku nak naik unta di mana lah yang naik unta yang ya.
0: Naik unta kaki kalau nak pergi ke Mekah.
1: Ah, amin. Mudah-mudahan kita ada kesempatan galek ke Mekah yang ya.
0: Tapi kalau di Sumatera ini paling ada unta sepedanya masih ada.
1: Oh, sepeda unta lain. Bukan ini, oh ini koyongnya kak dah.
0: Tapi tak beroda lagi sepedanya.
1: Mana rodanya jual apa ya? Merubak kaget nyual-nyual roda sepeda untuk pas dia nyinggok lah. Ada ininya be, sepedanya mana kak? Artinya lah dikiluk ya.
0: Besi limonya be masih.
1: No,
0: rodanya kasih lagi.
1: Tak apa, coba jalan itu.
0: Ya Allah.
1: Koyong nak lagu apa yong? Lagunya.
0: Lagunya apa ya? Karena apa dia tu? Coba pilih-pilih lah dulu. Ada apa baik? Pilih ke tiga macam baik aku.
1: Tiga macam.
0: Iya, kalau aku macam pilihnya oke.
1: Okay. Itu ya, yang semacam Ika judulnya.
0: Yang putar atau piung?
1: Yang barang putar Ika ada. Iya. Coba kita klik ke duke nek. Klik ke dulu ada lagu Bauma. Bauma. Ada pula Ika lagunya gitu dulu. Asyik ku tak kuasa sama Ika.
0: Nah, yang itu juga itu.
1: Asyik ku tak kuasa sama Ika.
0: Iya.
1: Tak lemak ni asyik ku tak sama Ika ya.
0: Iya lah.
1: Yo, payo. Salamnya untuk siapa, Yung?
0: Kirim dikit ya.
1: Kirim.
0: Meloan Koyung itu tadi baik kalau.
1: Mm-hmm.
0: Yus jalur 17 tadi ya.
1: Itu ya.
0: Tak nyelah banyak yang disebutkannya tadi. Jadi
1: kita melok, bay. Ngiring dah, Yung, ya?
0: Tapi kita tambah baik dikit untuk ini, kan?
1: Mm-mm.
0: Yang terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Yang terakhirnya kita tambah lagi untuk, siapa itu ya? Abahnya Odu, ya, di Palembang.
1: Mm-mm.
0: Barang keluarganya sehat selalu. Tak ketinggalan juga kita kirim spesial untuk Anggi, ya?
1: Mm-mm.
0: Yang lagi monitor barang keluarganya, semoga sehat selalu panjang umur lah ya.
1: Mm-mm.
0: Doa yang terbaik barang keluarganya juga. Ya itu juga buat Kuyung ya.
1: Oke.
0: Okay. Sehat selalu panjang umur. Semoga naik unta kaki memang
1: kecapean tuh. Amin ya rabbal alamin. Bukan sepeda unta.
0: Doa ke kami yang melalui sana.
1: Ayo. Doanya untuk Kuyung Andra mudah-mudahan cepat berbini kaki doanya mah itu Nayung.
0: Iya. Amin lah.
1: Untuk siapa lagi, Yung?
0: Iyalah. Ya, itu, Pak Yung, ya.
1: Yo, Pak Yung.
0: Makasih atas waktunya. Lagunya ditunggu.
1: Mm-mm.
0: Kalau balik uji Kuyung tadi, hati-hati. Tak ngapun dengan Kuyung tadi ngomong mah itu.
1: Aman numban, bangun dewek, Yung. Mm-mm.
0: Yo, itu, Yung, ya.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teleponnya Ade Koyung Andra di Morenin. Lagunya sudah kita siap kayungnya. Belakangnya kita angkat ke lagi ada siapa? Senjang Sekayu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kopi Sisi.
2: Halo.
1: Masuk lagi ya.
2: Iya dong.
1: Belum tidur apa belum?
2: Belum, bentar lagi.
1: Biasanya kalau apa malam kak namanya itu kopi ladem galek gawe itu biasanya itu kan.
2: Ini tinggal tidur mai sebentar lagi.
1: Asli mana kopi kak? Asli dusun mana?
2: Oh, aku asli Palembang tapi masih keturunan OI.
1: Oh, ada keturunan dusun OI-nya pula.
2: Iya.
1: Daerah mana OI-nya?
2: Burai.
1: Burai, tidak boleh jauh Burai itu ya?
2: Enggak.
1: Dekat, sama nak mudik kan?
2: 1.5 jam lah dari sini, kalau tak macet.
1: Dulur masih banyak situ kan?
2: Banyak.
1: Itu, iya, iya, iya.
2: Kalau kakek nenek sudah habis, tak ada lagi.
1: Sudah meninggal ya?
2: Iya.
1: Oke, Pak Ayu. Kok Pak Sisi nak lagu apa? Lagu Sekayunya, Pak?
2: Oh, iya. Apa?
1: Mana itu?
2: Lagunya, Pak. Janji Punti Kayu.
1: Janji Punti Kayu. Kita siap ke Pak Ayu. Salamnya untuk siapa, Pak?
2: Lagu galau-galau.
1: Itu ya.
2: Yo, makasih.
1: Yo.
2: Assalamualaikum, Koyo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Sisi di Pelaju, terima kasih teleponnya, lagunya sudah kita siapkan juga. Dan si kok penelpon lagi, kita sapa ada siapa? Senjang Sekayu. Halo.
3: Halo, Senjang Sekayu.
1: Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa, Kak Yung?
3: Kamu Mang Peno.
1: Mang Penang kan dalam?
3: Mang Pen Gasing.
1: Oh, nah Mang Gasing, Ika.
3: Oh,
1: Ika, Mika lah galak sering liwat Gasing.
3: Iya,
1: Ke jembatan 7 tuh nah.
3: Oh.
1: PU.
3: Iya, iya.
1: Liwat si taman. Pokoknya malah liwat Gasing tuh jalan lareng ke, yong,
3: Iya.
1: Amal ngasak ke Sika sampai kita nak menuju ke Palembang tuh masih agak ini jalannya tuh kan. Tapi lah ada perbaikan.
3: Ada macet-macet
1: macet. Macet nih ya, yung aman lagi pagi tuh kan.
3: Banyak lubang-lubang
1: itu. Oh banyak nih ya singgonya tuh. Cuman malah lewat jembatan pertama atau jembatan Gasing lah, bagus jalannya tuh.
3: Iya, bagus lah.
1: Sampai ngoncok ke situ tadi kan. Rami pula yungnya di Gasing tuh padat ya.
3: Padat dua desa.
1: Sebelah kanan tuh desa apa itu yung?
3: Sama baik Gasing juga.
1: Oh Gasing pula. Cuman dua desa tuh maksudnya apa nih? Nama desanya lain apa apa nih?
3: Sama baik, ada darat, ada laut.
1: Oh,
3: ada
1: Gasing.
3: Yang di tinggal laut, ada yang darat.
1: Itu.
3: Dari hulu.
1: Yo,
3: dari 1 sampai 10.
1: Itu yongnya?
3: Yo, 11-12-nya di perbatasan.
1: Itu. Dia kalau lewat sungai bawa jembatan pertama tuh kemana itu yong? Pulau Rimau?
3: Yo, kalau jalan laut.
1: Pacak kan?
3: Pacak galau itu.
1: Ke Musi Pacak boleh?
3: Iya, laju dari Laut Besar.
1: Oh, itu. Jadi banyak kapal bermuara boleh situ, Yung?
3: Iya, kapal dari Pusri masuk situ juga.
1: Berapa ongkos yang mana Palembang lewat situ?
3: Oh, lewat peri kalau kapal besar, ini bahan masak itu.
1: Kupuk,
3: kayu-kayu.
1: Tapi aman.
3: Macam-macam lah.
1: Aman kita ngangkut uang enggak sesuai ya?
3: Iya ngangkut uang bagian peri itu.
1: Oh kapal perinya.
3: Iya kapal peri.
1: Sahamnya yung.
3: Boil itu kan.
1: Yang kita kak sahamnya caknya yung. Tidak deh. Kau yang tolak tekeruan mula mam kita kak ada sahamnya.
3: Apa lah?
1: Apa lah? Coba yung.
3: Apa?
1: Kesamaan kau yang awan sama kau yang ini kau yang pen.
3: Apa lah?
1: Sama-sama R-nya hilang yung ya.
3: Iya R-nya belambu kan.
1: Kalau koyong nggak waktu itu waktu pembagian huruf R tertidur, aman koyong mak mana?
3: Iya sama bayar, ya, kemudian juga,
1: ayahnya
3: pelambuan juga.
1: Sama yang artinya kita lah nembangnya huruf cukai yang ya?
3: Iya, namanya kita di Palembang nih,
1: ayahnya
3: kadang-kadang pas, kadang-kadang tidak pas. Gitu
1: kan. Tapi aman koyong awan kak banyak lah tidak pasnya yang.
3: Kalau kita nih, yo.
1: Jadi aman koyong asli memang Wang Gasing nih, dari dulu.
3: Kalau aku aslinya desa Menten.
1: Oh, desa Menten.
3: Iya.
1: Daerah mana yang Menten tuh, Yung?
3: Sako Rambutan.
1: Oh, Sako Rambutan. Dekat kau nguju, ya?
3: Iya.
1: Aman.
3: Tempat tinggal di Gasing.
1: Aman Sako Rambutan tuh liwat darat, Pacak?
3: Pacak.
1: Oh, Pacak juga, ya?
3: Pacak.
1: Aman.
3: Darat, liwat laut.
1: Paling cepat tuh lewat laut caknya tuh kan?
3: Nah cepatnya lewat darat.
1: Udah darat malah cepat tuh?
3: Iya.
1: Ngapa jalannya lareng ke yung ya?
3: Nggak dong, sebenarnya kan kalau laut ini kan beliku-liku jalannya.
1: Cak kehidupan yung ya, beliku-liku.
3: Iya.
1: Singgonya tuh. Jadi aman darat dari Gasing ke Sako Rambutan tuh berapa lama itu yung?
3: Sekitar 2 jam setengah lah.
1: Wah, kalau jauhnya ya. Kalau ke Pulau Rimau?
3: 2 jam setengah nyampe.
1: Pulau Rimau jauh lagi?
3: Oh, Pulau Rimau jauh lagi, ngeleh.
1: Ke jauhnya ya.
3: Iya, Pulau Rimau itu Sungsang. Sikonya itu Makati Jaya.
1: Jauh Sungsang apa Pulau Rimau ya?
3: Hampir paraan lah.
1: Jadi lewat jalur itulah kan dia itu kan?
3: Lewat laut besar, masuk jalur.
1: Oh, lewat situ juga ngoncok lurus ke Sungsang situ tidak ya? Buka tak olah berjalan yo, itu nah.
3: Iya, galak-galak berjalan pak.
1: Aw.
3: Temui aku kan sini.
1: Ah situ ya?
3: Iya.
1: Oi kami nemanyong lewat situ Mika singgonya itu. Tadi rombongan olehku siaran memang ku tak siaran lah milu pulek lewat situ. Maghrib tadi lewat rombongan adik-adik kami.
3: Iya.
1: Ke jembatan tujuh joko tadi tu nah. Jadi aku aman tekelale situ lewat pagi ada pas ya? PU tadi.
3: Oh ada orkes PU tadi.
1: Itu yong ya?
3: Iya.
1: Bernyanyi tak kau yong tak?
3: Bernyanyi.
1: Lagu apa?
3: Oh lagu
1: Anak Koyong Lima. Oh, wow, ini tadi kau yang ngomong tadi.
3: Iya, anu U98.
1: Oh, bagusnya itu ya.
3: Iya, orkes.
1: Dah lama tak ngeliat orkes juga tu kan.
3: Iya.
1: Jadi terhibur yonge malam kak yonge.
3: Iyalah.
1: Kita aman dosen memang itu sedekahnya tu galak orkes. Ah, sampai sikoknya tu organ plus, metu-metu yonge.
3: Plus, yo, kalau plus 4 mainnya.
1: Ada gitarnya pula.
3: Ada gitar buntung itu kan.
1: Aku nyingok pemain-pemain. Pemain orkes tu yang paling lincah tu, yang nabuk kerincingan tu nayong.
3: Iya. Yang make tamborin
1: tu. Ah, yang tik-tik-tik-tik itu nahu singgonya kan, singgonya tu milu semangat kita nontonnya tu.
3: Iya. Oh, setuju kamu ya?
1: Oh, bukan lagi singgonya. Kau yang ngujuk pacak deh, kau yang ngujuk pemain ini keyboard.
3: Oh, kau yang ngujuk
1: 035. Ah.
3: Dia pemain organ.
1: Oi bukan dia lagi deh. Lihai yong nak kosida laju. Ade.
3: Iya.
1: Lagu favoritnya tahu? Lagu favorit kau yang ngujo.
3: Nah, kurang tahu aku.
1: Gigi tanya ke yong ya. Baiklah, mama itu kau yang nak lagu apa yong?
3: Lagu Sekayu.
1: Ah, lagu Sekayu kita malam ika.
3: Oh, lagu Sekayu. Ai pilih bayi.
1: Pilih ke bedek. Ayo, payo.
3: Iya.
1: Nak bersalam untuk yang siapa?
3: Yo salamnya galo-galo bela.
1: Yo.
3: Yo tanpa terkecuali ya.
1: Oke yo.
3: Selamat malam baik. Buat kuyung awan baliknya hati-hati kalau dulu bang liwadi.
1: Au jangan boleh dimasuk
3: kayaknya. Yo kalau nyampak buangkan dewe.
1: Aman aus minum yo nge.
3: Iyo aus minum.
1: Aman lapo makan jangan terbalik-balik.
3: Lapo makan.
1: Kaki lapo minum terbalik itu namanya.
3: Ayo.
1: Ayo
3: yo. Yo payo itu pe koyo ngawa.
1: Yo sama-sama yo.
3: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih koyong pen di Gasing dan sudah ada yang masuk pula ika ade koyong pet. Katanya name lah kabar koyong Ilham almas sehat. Mudah-mudahan koyong pet juga sehat selalu untuk bininya Wak Pet. Semoga cepat sembuh. Amin. Terima kasih koyong awan sama-sama. Salam baik katanya untuk putra jalur Mang Koyong Yus. Daik koyong ujuk 035. Payolah kalau mah itu ya. Sikok menelpon lagi koyong kopi sebelum kita ke lagu. Kita sapa ada siapa? Senyen Sekayu.
4: Selamat malam.
1: Ayo, assalamualaikum boleh. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, mak mana kabar koyong?
4: Baiklah, koyongan.
1: Agak bergelombang kita ngomong kak yong.
4: Apa lah?
1: Ika lagi ringke, cek. Nah, lagi ringke. Sama koyong siapa kak?
4: Koyong Wawan kak.
1: Di mana koyong Wawan?
4: Di Tanjung Tiga, Musi Banyuasin.
1: Musi Banyuasin Sekayu.
4: Au.
1: Lah, artinya ya, Wawan Sekayu. Tanjung Tiga itu daerah mana yong itu yong?
4: Rantau
1: Bayur. Hah?
4: Daerah Rantau Bayur.
1: Rantau Bayur.
4: Di berang titi serpu yang galak mudah betul barat.
1: Oh, situ retinya itu. Tak boleh jauh lagi reti nak ke kota Sekayunya, yonge.
4: Tak ada jauh.
1: Kadai tak sengajam kalau.
4: Sekitar itu lah perjalanannya.
1: Kurang lebih kan. Situ banyak yang jual ikan apa yang diasap kayak itu?
5: itu
1: ai nama itu. Nah, ikan salai. Banyak nih ya, aman mode ke Sekayu ngeli. Enggak tahu aman Mika masih dak?
5: Masih bae, cuma dak ada mukuannya lagi. Sekarang
1: ini dak idauli kayak ini. Aman dulu tuh. Oh, yo ngeli itu ragapnya tuh walaupun dak meli kan, cuma liwat tadi tuh. Jukulah banyak menjual itu kan. Ikan salai itu tadi. Jadi tobo asli situ nih ayo nggak?
5: Aku asli
1: banyak gitu. Umak bak memang situ nih ya?
5: Aku memang situ nih.
1: Dapat pulek kopek uang situ pulek kan?
5: Lah ya.
1: Dem, jadi ini nih ya singgonya itu di dusun kelahiran nih ya singgonya.
5: Aku dusun kelahiran tuh
1: lah. Kapan tobo ke Palembang terakhir?
5: Ah?
1: Kapan Joko terakhir ke Palembang langgelik lom? Galak kan kita tuh aman Sekayu tuh. Aman dem nimbang biasa galak beranggak ke Palembang itu nah. Nimbang HP.
5: Lagi mampu juga itu ini.
1: Oh, kapan jadi? Belum teh ini belum eh?
5: Belum kering.
1: Lah.
5: Masih di lagi masak lagi.
1: Getah lah masih basah getahnya.
5: Kalau kita gitu dak kue ini dak kue kebon.
1: Itu yong ya.
5: Au.
1: Kawan kami na yong getahnya dak olah kering, getah basah terus.
5: Wah, ini
1: bukan getah basah juga. Getah basah nih ya. Singgo nyaman kita Sekayu tuh, getah basah nih ya ngakak mentuna. Dak tahu orang lain paham dak getah basah tuh.
5: Ini uang yong getah basah berenjak itu.
1: Kita bahasa segong ngasil kesen. Tapi ikan kan lagi musim kemarau yung mak mana? Belum yung eh lagi prosesnya pula tuh.
5: Ikan ni masih lagi cuma hujan kak hujan lokal.
1: Tak merata tadi tuh kan. Jadi tobo antak parak siang tuh lah perang ini metu rumah tuh.
5: Ya, ikan kan ada di ini dan di pinggir. Di sawah
1: ya. Itu. Oh, langit itu ke padi yo, Ngek.
5: Tanam.
1: Panen masih jauh.
5: Masih jauh lagi baru tanam.
1: Oh, baru tanam.
5: Rata-rata sekitar di bulan-bulan 10 atau bulan 11.
1: Masih agak lama emat yo, Ngek.
5: Lama lagi.
1: Enggak ngape yo, yang penting ada tungguan itu.
5: Yang itulah kita ke kebun gue.
1: Begoyo bae, penting cukup yong.
5: Paling-paling nyalai ikan.
1: Nah itulah juku tadi tuh, aman ke Sekayu tuan kebanyak onyon nyalai. Salai lemak-lemak pulek kan. Salai patin. Oh yang lais tuh nah yong, sedapnya itu.
5: Cuma ini lah langka nih kak ada tidak banyak lagi bukan mak dulu.
1: Ada pula mahal kak dedak kan?
5: Mahal nih kak lah itu.
1: Oleh dia langka itu tadi kan? Makanya juga. Dem tu pula nama situ koyong pacak juga muat lais pula. Muat lais muat salai tadi.
5: Pacak.
1: Itu baik yang nyelingkannya
5: itu. Itulah gawe mulai wak.
1: Masih itulah Mika yung ya. Antak ke kita nunggu panen. Nah itu tadi Joko tuh. Kita nunggu ke panen sama ngitu ke salai tadi.
5: Itulah untuk belanya.
1: Mak mana yang mahal gak Mika untuk ikan ini ikan salai situ?
5: Mahal Mika 250 kilo.
1: Itu wajar baik. Saya ikan sego kan Mika. Kenapa lagi lais tadi tuh. Yang patin sama ya pula?
5: Apa namanya?
1: Ikan salai patin ada pula kan? Aku pernah tekelik tuh.
5: Salai patin jika agak langka ada tuh. Uang itu nyalai awla bibitnya besok patin jika.
1: Itu ya.
5: Ada kati uang ini ngurung tuh ada tuh.
1: Jadi banyak ikan apa Mika salai uang?
5: Ikan tempuyau pun jika misi kak dah tahu itu orang Sekayu.
1: Mak mana ikan tempuyau tu yang? Yang ini.
5: Ikan sampah itu nah.
1: Yang nak mirip paten tapi bukan paten tu yang agak loncok itu yang bukan?
5: Tidak agak buntok iwannya.
1: Oh itu ya. Belum terkelik ku itu ikan itu. Oh jadi itu banyak situ.
5: Malam itu yung kalau di kita pindang ini tidak kapinior. Nama tanaman.
1: Oi bukan lagi singgohnya boros beras metaman masak laut itu kan. Apalagi itu yang buat pindang tuh nayong pindang salai. Pindang. Itu galak buat wanggolai koneng biasa tuh kan.
5: Wow.
1: Wih sedapnya yong ikan salai itu dibuat gulai, makai sambal caluk dah yongnya.
5: Tahu.
1: Entah ke mana manggil tuh singgohnya cak dah nengoh itu nah. Saking kesedap makan tadi tuh kan. Dah ngelalai lagi.
5: Lagi penyuk patinya itu agak ini kental lu tak miluin.
1: Wah tambah jadi yong pedas ke dikit kan be singgoh itu. Pakai ke pucuk ubi dah sedap aman gula itu nih. Petai dia tuh lawannya tuh kabar. Jengkol mudem itu kan.
5: Jengkol mudem ini kabau mudem.
1: Singgohnya tuh dak bertanam apa tuh situ selain padi tadi tuh belakang rumah kan biasa kita sekayu tuh. Apaan kele ada tanaman apa itu yang?
5: Lah paling nanam untuk sayur lah yang cabai, kampung dua tiga kuning.
1: Wow, saya pakai langsung pula itu kan yongnya.
5: Buka dulu nak bagi tanam bermakan pula.
1: Saya untuk konsumsi dewek tuh. Ada pula getang nih aku pernah ke sekayu tuh daerah Talang Sabah tapi yong. Belakang rumahnya tuh ada galek yong singgonya.
5: Kalau lahan dia butuh.
1: Lumayan dia tuh. Tekan nama itu sayur sawi BHD. Wah boleh lah jago. Rajin ya tadi itu kan.
5: Iya itu rajin tak jual
1: dah untuk makan dewek aja nama itu. Sama pula ada apa dia tuh cak. Dikata kayak somor. Bukan somor. Dikata kayak bukan tapi itu bulat cak somor. Isinya lele galek itu nayung.
5: Oh itu kolam.
1: Untuk dia makan dewek tapi bukan untuk berjual. Konsumsi dewek. Ujuk kerajin ya. Jadi balik-balik.
5: Dan untuk somor tuh udah tahu dari ini dia tuh apa itu plastik itu apa bentuk panah
1: dia tuh. Dak dia tuh ada dinding semennya pula, cornya pula ada. Berbentuk cak somor dia tuh, tapi bukan dipungsikan somor untuk lele memang dibuat. Tapi besok-besok nih ya lele. Kalau ada sih kok tuh. Lele jumbonya besok-besok nih ayo gemuk-gemuk nih aja ku. Tersenap makan dewean lauk itu kan.
5: Tahu lele itu kalau wong liar aku udah berani masak itu belinya.
1: Itulah juga. Aku pula aman yang besoknya tuh lom olah tercubo. Cuman dak jonya memang hidupnya di itu bae dalam name cak merem somer tuh tadi itulah. Jadi jonya
5: nak itu kotor makan lele itu.
1: Nak itu nak kita rawat nih ya lele itu.
5: Kotor deh basung dia makannya.
1: Bembau itu nah. Men kita rajin tadi kan. Jadi apa pas nak balik ke Palembang tuh jadi nak ngawa apa ngawan nak minta apa dak joku bi kayu be jadilah kok itu. Neman lagi nyuruh uang nak berkedok-kedok itu kan. Jadilah dan joku bi kayu apa getang nih. Sekarung 20 tuh nah, 20 kilo tuh nah yung.
5: Banyak lagi.
1: Pas batang Palembang bagi-bagi ke?
5: Bagi-bagi itu di tetangga arti.
1: Sekarung 20 kilo tuh nah, aku bagi-bagi ke. Nggak mau masak boleh, masin, gue aman masak yung, nggak boleh pacak. Itu kan, nggak dibuat ke keripik cek kopi anin, nambah ke gawe itu kan. Jadi deh, bagi-bagi ke tuh lah. Ngambil berkatnya tadi kan yungnya. Itulah. Ada juga uang tadi. Tidak apa-apa berbagi. Ragap singkonya. Pas aku mau ke ubi kayu.
5: Kita kebagian gitu yung ya.
1: Saya ubi kayu kak mak-mak betis itu nah.
5: Betulnya itu mumpur.
1: Lemaknya yung. Manis itu nanti rebus. Oleh aku udah acak ngolah ya. Bantu pacak masak lah aku buat ke keripik itu nah. Cuman gue udah acak nak nanya kopi ani dan joknya resepnya itu. Kopi ani sako. Jadi kopi kita uang situ pula yung?
5: Kita itu lah saya
1: dulu. Lemak lah. Jadi pacar lima langkah namanya tuh dulu tuh. Aman cak judul lagu tuh kan? Pak Yoyo mudah-mudahan gak ada rezeki. Pacak beranggak ke Palembang, Yoyo, ngelik Palembang. Lelame kada dak.
5: Insyaallah kalau begini ada rezeki yang ini kayak mungkin lagi nih.
1: Oh. Au.
5: Semua banyak berubah nih Kak Yoyo ke Palembang.
1: Oi, banyak Yoyo sing ringkin nih ya.
5: Nah, itu gitu.
1: Mm-mm. Nah, ini nih ya kita itu nak beranggak aman sehari dua hari itu rugi deh sekayu ke Palembang. Nak tiga arah ngicipnya beranggak tuh jadi pacak galek tekelik situ kan. Mitu-mitu dia tuh Yong. Kau yang nak lagu apa Yong?
5: Lagu Kita Sekayu
1: Lagu Kita Sekayu malam kak nih.
5: Malam ini tak putar ke lagu ini Marpoa atau baik.
1: Oh jadi Marpoa yang nak berbini tak jadi-jadi tuh.
5: Nah, kau nyanyi itulah yang setuju.
1: Umak banyak kendak tuh nah Joko tuh.
5: Nah.
1: Pak Yoyo mam itu. Nah, bersalam untuk siapa Yong?
5: Salam yang masuk-masuk dulu ya.
1: Yo.
5: Tanpa terkecuali kena mungkin inilah nak diputar. Pokoknya buat Pak Yoyo.
1: Ayo.
5: Mungkin monitor dia apa lah masuk dia tadi.
1: Siapa?
5: Pak Sobari.
1: Pak Sobari dan nembus ya. Bang Sod Parak Sikak tadi lah datang dia Sikak langsung. Oleh jauh tadi kan, oleh tak nembus-nembus tadi itu. Oh bukan lagi singgonya, jempol kak lang luncup. Ayo Pak Yoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teleponnya. Ada koyong siapa tadi itu? Koyong Wawan, Tanjung Tiga, asli Wang Tobo. Mesti banyak asin, uang sekayu. Terima kasih teleponnya Yonge. Pak Yo, di kesempatan kali kak Kengkope, sebelum kita lanjut ke, kita nengoke dulu. Kebetulan tadi juga ada yang WhatsApp minta nengoke persembahan dari kawan-kawan Kelingi Kangen TV. Ada Jojo Pintaan Uma di bagian ke-15. Cinto Marpoa sama Kuyung Berhan. Kita dengok kan.
6: Mate bentarung berbaju jeken. Ngapai kambing ngedak berbaju. Walang kepacak koyung berkate. Sayang dikit beru di monten. Berjalan pergi kulu.

0: 3 meter bakal beding bala ulung ape duduk jauh mereng mungkin ke badan melara jauh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuk Mamando.
1: Sengaja kuka datang ngajak berhanian berhan kak lah banyak ditego keluarga termasuk aku dewe ngenyuk nasihatnya berhan denyuk perbasih selama kak ujoye tak baca dak masih nak ngemar puha kak lah dalok boleh dengan berhan bayuhan mak mani jawab berhan ujo berhan pucuk pisang di bawah jantung bawah jantung dak buah-buah lagi bak tan tetak tan pancung cintoku ngemar puha tu kudak keberubah lagi. Nah jadi aku bak dari berhan beserta keluarga dengan umat yang ada kak itulah makin ngadap kamu kak mucuk persembahanian lur aku dua laki bini nak enian merpoa tu bakal anak bakal menantu bakal jurai bakal petulai bakal penyambung nyawa putus bakal penghenti tulang buruk yang nak dipareku ngeberhan kalah. Nah jadi itu lum dulur tibe kang untung semua pinte dulur.
0: Sebelumnya kami terima kasih banyak atas kedatangannya. Memang marpuah lah deh cerita dengan kami sebelumnya. Ku juga lah berunding dengan wang umah Mamando. Amon jeku di mak ngaruh bubu bawa batang bubu tekaru makan simo. Amon jeku renungkan lah dulu agi mak buah kepayang uman di lobok. Nah, nah bidi-bidi lah yang lain dulu. Bahasa pengawin kak banyak yang marah daripada nyuruh.
1: Ayo dulur. Aman macam tu model cerita wae. Ika mak perabase. Nakam seri ae selambo ngancam pinang ae sebatang. Pongkak jangan kepung dak jadi. Najin pongkak ke Palembang, najin kepung ke Bengkulu. Jangan ya pongkak nge kepung gak di rumah marbunga kan. Itu harapan kami. Lur.
0: Au Mamando ngerti kami. Au pade kena kamu cuma ndak sepade kemang melati. Yang ku takut ke mak pisang bawa dia kali ditulak bukannya rempan dirai bukan makanan. Age mak tikus dijagal kucing tikus belalai tabuntur kamu. Tapi amun mak ada nasib bagian budak bakal kejadi ade bagiannya sabar-sabar bae dulu.
1: Nyala lur jongan. Cuman hekak mak prabase lamudi kulu-kulu mune besak mune langeyan lompat ke batang gulang galing mune saraban batu jali. Labiti selagi dulu jo berhandak kenyesal kemudian pikir lalur tai kucing ngasangki kemana saya ambil uli berhanka. Nah kak, lade boleh malam kak, langun de pinte ante kamu kena kamu jojo juga kamu tu cuma de kak lum cukup, sen lade 20 dunde kak, uli nio ade cuma lum boleh dinaik, ayam mak tolak boleh lade di dalam depan lum boleh tangkap lade kak malam ayam tu beli lur, nah uli sen de kak masih di bank lum boleh dapat sampai tahu bay lur. Jadi minta tolong terima apa yang ada kak kudai, sen 20 kak kudai, yang lain-lain itu insya Allah bukan ngancang ada-ada, insya Allah baca ngade, lur.
2: Maaf nih Ayong, mau sen 20 juta tuh, lu bacaan narime, lu boleh kerja di gawe, jadi masih kira lu cukup, unel aku balik, nama unian kamu tuh.
3: Lah mak, ngapain model itu mak?
2: Dem, diam lengah.
1: Dem, ayo macam tuh model lehan ngalah nengo dewe, dari omong calon mertue ngakak. Sen kak kita ngundi balik dem kuda kemikir lagi kuda kemikir lagi terserah dengan nga berhan aku lah banyak bekintang kak berhan aku lah dapat seka aku ginak bejangnya jangan bakal nama sedangkan aku ginak bejangnya yang beya dan terima ya aku mau dia mau dapat apa lagi mau dia dapat dan dia nasuh mau mengerti dan dia nasuh mau mengerti ayo belur kami permisi balik saya itu baik malam kak kami permisi balik.

0: apa yuk kuyam kopi? Amon ngana tahu banyak informasi budaya daerah kita? Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.
1: Halo, assalamualaikum mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke mak? Semoga sehat lah mai. Mak saya be salu ngonung mak. Dan nanti ambil paket ke. Ya Allah, ngapa ini padahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dalam mai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
2: Kamu kenapa sih Nat dari tadi ketawa terus?
3: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong, lucu banget bahasanya.
2: Gak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang

Koyong-koyong Kopi-kopi. Amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Ngata udah, sikaklah tempatnya.

Bayu Kengkopik dulur-dulur dimanapun berada, dan untuk di Senjang Sekayu sudah ada di penghujung perjumpaan kita di kesempatan malam Ika Kemis tanggal 18 Juni 2026. Terima kasih untuk yang sudah telepon. Kita coba sapa kembali ya. Terima kasih untuk yang sudah telepon dan juga WhatsApp. Ada Koyong Simon, Kope Sisi, dan juga terima kasih untuk Kope Eli. Ada Koyong Napi juga, terima kasih tadi sudah bergabung. Ada Koyong Aswin, ada juga Kope Aisyah, ada Koyong Akbar, Koyong John, Koyong Yus, ada Koyong Andra, dan terima kasih juga untuk Mang Pen di Gasing. Terima kasih juga untuk Ujuk 035. Untuk Koyong Wawan, Tanjung 3, Musi Banjarsin, terima kasih juga. Ada juga Wapet yang ada di Kenten, sudah WhatsApp juga, terima kasih ya. Untuk yang belum sempat teleponnya kita angkat ke, ada juga WhatsAppnya kita baca ke. Insya Allah di lain kesempatan kita bakal bersua dan juga sama-sama lagi Koyong Kope. Dan jangan kemana-mana, karena Koyong Wawan bakal tetap jadikan Koyong Kope untuk di Sriwijaya malam sampai jelang kaget di jam 24 malam. Dan yang pastinya jangan kemana-mana, sekali lagi tetap di 88.4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik dolor-dolor, sebelum kita larut dalam indahnya malam, di mana kami akan ngajak Mance Becek sedikit untuk memberikan informasi terkait dengan motivasi kehidupan ya, di mana kita dituntut untuk jangan pantang menyerah, Mance Becek. Nilai atau value ialah hal yang sangat penting dalam bisnis dan juga kehidupan kita. Namun apa sebenarnya arti dari nilai atau value itu tadi? Pernahkah kita berpikir mengenai nilai-nilai yang dimiliki dan juga cak mano nilai-nilai tersebut dapat mempengaruhi dalam kehidupan kita? Jadi tidak sedikit wong yang mengabaikan pentingnya nilai dalam aspek bisnis maupun juga kehidupan mereka, dan faktanya memahami nilai dalam hidup ini sangat penting dalam membentuk pandangan dan tindakan tentu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan selain itu, nilai atau value ini dimiliki seseorang menjadi daya dasar etika atau standar yang diyakini dapat mengatur perilaku sehari-hari manusia. Dan value ini membuat seseorang merasa pantas dan juga bergo, tetapi tidak jarang juga yang pacar menimbulkan masalah. Selain itu juga, value yang diterapkan dalam sebuah bisnis ini akan menjadi landasan yang membantu karyawannya dalam proses pengambilan keputusan. Mereka lebih mudah untuk mengambil keputusan, terutama ketika dihadapkan pada situasi krisis perusahaan, karena mengetahui tujuan dan juga value perusahaan yang harus diterapkan dalam bisnis ya. Dan selain itu juga, value dalam menentukan prioritas kehidupan ini tentu value yang pacak mempengaruhi skala prioritas yang kita buat. Pasalnya value ini merupakan acuan ideal dalam bertindak di kehidupan kita, dan kita akan lebih mudah menentukan prioritas hidup sesuai value yang dipegang. Dan selain itu juga, identitas serta karakter kita ini dapat dipengaruhi oleh value yang kita pegang, dan kita bakal lebih mudah menentukan sikap, tindakan dan juga prioritas dalam hidup ketika punya value yang kuat. Dan kita juga dulur-dulur mampu membentuk pola pikir dan juga perilaku yang konsisten dan sesuai dengan value yang dipegang, karena karakter dan juga identitas yang kuat ini bakal membantu pada saat menghadapi berbagai situasi dan juga tantangan dalam kehidupan.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Mance bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Pendengar, dengan demikian berakhirnya tugas kami menemani Anda di sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Untuk digelaran edisi Kamis tanggal 18 Juni 2026, atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia di gelombang FM 88,4 MHz, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Jumat tanggal 19 Juni tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur dimana pemberado. Kembali lagi Cek Yowan ngerewangi dulur di Sriwijaya Pagi, edisi Jumat 19 Juni 2026 ya. Yang mana info program kita untuk pagi ini ialah dimulai dengan renungan pagi berupa pengajian Al-Quran Surat Al-Azab ayat 23 sampai dengan 30 yang dibawakan oleh Qori almarhum Kyai Haji Ahmad Nawawi dan Cik Al-Hafiz. Kemudian dilanjutkan dengan hiburan lagu religi. Di pukul 5.20 bakal ada renungan monolog hikmah pagi bersama Dr. Randes Haji Muhammad Yami Ishak MSI dengan topik menambar kebaikan di bulan Muharram, subtema apa istimewanya dengan bulan Muharram. Kemudian dilanjutkan lagi dengan hiburan religi sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di pukul 6 waktu Indonesia Barat bakal ada informasi sedengat dan kita masuk ke cerita pagi ini dengan tema Green Radio, dulur ya. Di pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai cak di pukul 6 bakal ada informasi sedekat dan masih berada di cerita pagi ini dengan tema Green Radio. Di pukul 8 bakal ada informasi sedekat dan kita masuk ke anjang sana yang mana dodolor pacak berinteraksi dengan Cek Ewan dan dodolor lain ya lewat telepon pastinya di 0711-351-656 atau bisa juga lewat WA di 0897-7884-884. Di pukul 9 waktu Indonesia Barat bakal ada informasi sedekat dan kita masuk ke obrolan komunitas yang mana kita bakal nampil ke berdialog bersama komunitas-komunitas di seluruh Palembang ya, dan sekitar Palembang pastinya di Sumatera Selatan. Itu tadi tinjauan untuk Sriwijaya Pagi edisi Jumat 19 Juni 2026. Dan saat ini Cek Yon bakal putar ke pengajian Al-Quran Surat Al-Azab ayat 23 sampai 30 oleh Qori almarhum Kyai Haji Ahmad Nawawi dan Cik Al-Hafiz.

علينا أمتعكن فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.

0: الدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم.
1: Dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu ia berkata, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apakah di dalam Islam yang baik?" Seraya Rasulullah menjawab, memberi makan orang yang lapar dan memberi salam kepada orang yang kalian kenal maupun tidak kalian kenal. Hadis riwayat Bukhari.

0: Надя Крылица.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, menepadol. Kali ini kita masuk ke hikmah pagi dengan topik menebar kebaikan di bulan Muharram. Subtema apa istimewanya dengan bulan Muharram yang akan disampaikan oleh Dr. Randes Haji Muhammad Yamin Ishak MSI. Berikut kami putarkan rekamannya. Semoga apa yang kita dengar dan kita simak ini dapat memberikan kebaikan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alan dini kullihi basira wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Para pendengar RRI Perempuan Kota Palembang di mana saja berada, bersyukur kehadirat Allah dengan memperbanyak ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan bacaan selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hikmah bagi kita hari ini adalah temanya, mengapa kita harus memuliakan bulan Muharram. Arba'atun Hurum adalah empat bulan yang mulia. Di antaranya adalah Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bulan Muharram adalah di mana ditandai dengan penanggalan atau perhitungan awal bulan daripada bulan Hijrah, bulan Islam. Hal ini dilakukan sejak peristiwanya baginda Rasul SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan bulan Muharram ini tercatat juga dalam sejarah adalah bulan disebutkan sebagai bulan kemenangan para Rasul, para Nabi-Nabi Allah. Di antaranya yaitu diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam, tepatnya di tanggal 10 Muharram. Apa taubatnya Nabi Adam? Beliau senantiasa berdoa, bertobat, kisahkan sampai 40 tahun. Beliau senantiasa bertobat dengan membaca Rabbana zalamna anfusana wa idam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 23, bahwa Nabi Adam alaihissalam perintahkan oleh Allah untuk taat, berbakti kepada Allah dan memberikan suatu larangan, jangan mendekati yang namanya pohon huldi yang ada di dalam surga. Namun karena Nabi Adam tergoda bujuk rayu setan yang disampaikan oleh setan kepada istri beliau Siti Hawa, maka Nabi Adam melanggar pantangan tersebut. Sehingga Nabi Adam AS diturunkan, mendapatkan hukuman, yaitu diusir dari surga, diturunkan ke muka bumi ini. Dan beliau mengakui kesalahan ini dan bertobat. Tobat ini dilakukan beliau selama 40 tahun dengan senantiasa berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan taubat beliau diterima Allah Subhanahu wa taala tepatnya di bulan Muharram, tanggal 10. Beliau melakukan satu kesalahan, satu perintah yang dilanggar beliau, yaitu tidak mendekati pohon huldi. Dan kesalahan ini beliau tebus dengan taubat. Taubat yang dilakukan selama 40 tahun secara rutin beliau berdoa kepada Allah, minta ampunkan dosa. Tentu ini suatu pelajaran bagi kita. Dengan satu dosa, satu kesalahan, Allah marah, Allah murka, Allah memberikan hukuman. Tentunya dengan kita yang sehari-hari dalam kehidupan banyak melakukan dosa, banyak melakukan kesalahan, tentunya di bulan haram ini, perbanyaklah kita mohon ampun kepada Allah dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Perbanyak doa ini, perbanyak bertobat kepada Allah. Nah, ini salah satu kemuliaan, keutamaan apa yang terjadi di bulan Muharram ini. Kemudian diantaranya juga bagaimana Allah menerima taubatnya Nabi Yunus alaihi salam. Tatkala Nabi Yunus alaihi salam meninggalkan umatnya, meninggalkan dakwanya, karena beliau merasa kecewa dengan penyambutan respon dari umatnya terhadap dakwah beliau. Beliau melarikan diri, meninggalkan umatnya. Kemudian beliau menaiki satu kapal atau satu perahu, di mana dikisahkan perahu ini akhirnya mengalami suatu badai. Di dalam badai ini, maka nakhoda perahu ini untuk memerintahkan salah satu penumpang harus diturunkan karena kapasitasnya sudah melebihi. Dan ternyata Nabi Yunus adalah orang yang termasuk

sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Dan tobat ini pun diterima oleh Allah, tepatnya tanggal 10 Muharram. Oleh karena itu tentu peristiwa ini menjadikan suatu gambaran bagi kita bahwa kita juga di bulan Muharram ini memperbanyak taubat kepada Allah, memperbanyak zikir yang telah dicontohkan oleh Nabi Yunus alaihissalam dengan bacaan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, masih banyak peristiwa yang lain yang terjadi di bulan Muharram ini, di antaranya diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihissalam dari pembakaran kobaran api yang dilakukan oleh seorang raja, raja yang zalim, raja penyembah berhala, raja penyembah patung, itu raja yang bernama Raja Namrus, di mana Nabi Ibrahim dikisahkan telah menghancurkan patung-patung atau berhala-berhala yang dibuat oleh atau yang disembah oleh Raja Namrus. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat hukuman, dimasukkan ke dalam kobaran api, namun Allah menjadikan api itu menjadi dingin. Ya naru kuni badan wa salam ala Ibrahim. Sehingga api itu dingin, Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari kobaran api, dan ini pun terjadi di tanggal 10 Muharram. Peristiwa yang lain, peristiwa besar di bulan Muharram ini yang kita kenal, yaitu selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran bala tentara Fir'aun, raja yang zalim, raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan kala dikejar, Nabi Musa alaihissalam beserta para umat, para pengikutnya melewati satu lautan. Allah memerintahkan, wahai Musa, pukulkan tongkatmu. Maka laut tatkala seketika itu juga terbelah. Nabi Musa alaihissalam bisa menyeberangi lautan itu bersama para pengikutnya. Dan dikejarlah oleh bala tentara Fir'aun. Dan sampainya bala tentara Fir'aun itu di tengah laut, sementara pasukan atau rombongan Nabi Musa telah sampai ke tepian pantai selamat. Nah, Raja Fir'aun yang kejam ini akhirnya tenggelam di lautan itu. Dan selamatlah Nabi Musa alaihissalam bersama pengikutnya. Ini pun terjadi di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram. Peristiwa yang lain, yaitu di mana selamatnya Nabi Nuh alaihissalam dari prahara, dari kiamat, di mana beliau bersama umatnya, pengikutnya, dimasukkan atau membuat suatu tempat yang namanya kafal. Kapal ini diperintahkan Allah untuk menyelamatkan beliau bersama pengikutnya. Dan ini pun terjadi setelah kapal itu selesai dari kiamat ini dan mendarat kembali di daratan, dan ini terjadi juga di tanggal 10 Muharram. Kemudian disembuhkannya Nabi Ayub alaihissalam dari penyakitnya, penyakit yang sangat menjijikkan, penyakit yang sangat menyakitkan, yaitu pun diterima atau diberikan kesembuhannya tepatnya di 10 Muharram. Masih banyak lagi peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram ini. Makanya dikatakan bulan Muharram ini bulan kemenangan para nabi, para rasul. Dan apa peristiwa yang kita ambil di sini? Dikisahkan bahwa Rasulullah SAW tatkala berada di Madinah setelah beliau hijrah, beliau mendapati orang-orang Yahudi penduduk kota Madinah itu melakukan satu ritual. Tatkala ditanya, kalian melakukan apa? Nah, orang Yahudi menjawab, sesungguhnya kami mensyukuri kemenangan Nabi Musa alaihissalam dan diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Nah, itu terjadinya di 10 Muharram. Maka kami di 10 Muharram ini kami berpuasa. Oleh karena itu, maka Rasulullah SAW menganjurkan, mengajak para pengikutnya bahwa kalian lebih berhak, lebih pantas untuk mengikuti Nabi Musa alaihissalam, maka kalian berpuasa. Nah, sejak itulah maka disunnahkan puasa 10 Muharram atau puasa hari Asyura.

Nah, Rasulullah SAW menganjurkan jangan berpuasa hanya di tanggal 10 Muharram saja. Maka lah dilakukanlah puasa di tanggal 9 Muharram, yaitu hari Tasu'a, tanggal 9 Muharram. Kalau 10 Muharram itu namanya hari Asyura. Nah, ini kita sebagai umat Rasulullah SAW untuk mengikuti apa yang beliau contohkan. Karena di bulan Muharram ini dilipat gandakan amal-amal kebaikan kita dengan nilai pahala. Karena dikatakan bulan haram, bulan mulia. Sementara juga ya kejahatan, perbuatan buruk kita dilipatkan balasannya atau dosanya. Untuk itu hari tanggal 10 Muharram untuk tahun 2026 ini jatuhnya di tanggal 25 Juni. Sementara tanggal 9 Muharram bersamaan jatuhnya dengan tanggal 24 Juni. Hari Rabu 10 Muharram itu hari Kamis. Para pendengar RRI Pro 4 Kota Palembang, itu kita niatkan untuk puasa. Yang pertama, kita puasa di tanggal 9 Muharram, yaitu puasa hari Tasu'ah. Niatnya nawaitu shaum wadin an adai sunnatin Tasu'ah lillahi taala. Aku niat puasa sunnat Tasu'ah esok harinya karena Allah. Kemudian di tanggal 25 Juni 10 Muharram itu niatnya kan juga puasa Asyura. Nawaitu shaum wadin an adai sunnati Asyura lillahi taala. Aku niat puasa sunnah Asyura esok harinya karena Allah taala. Kalau kita ada sempat puasa 9 ya 10 ya minimal kita puasanya di hari Kamis tanggal 25 Juni yaitu puasa Asyura. Apa hikmahnya puasa ini? Yaitu Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita setahun yang lalu. Dosa-dosa kecil kita diampunkan Allah selama satu tahun kalau kita puasanya puasa Asyura, puasa 10 Muharram. Nah, karena itu ini maka dinamakan puasa sunat muakkad, sunat yang dianjurkan, diprioritaskan. Jadi jangan kita lewatkan untuk puasa di hari Asyura di tanggal 10 Muharram, tepatnya tanggal 25 Juni, hari Kamis 25 Juni 2026. Niatkanlah untuk puasa. Nawaitu shaumawdin an adai sunnatin Asyura lillahi taala. Aku niat puasa sunnah Asyura esok hari karena Allah taala. Insyaallah Allah ampunkan dosa-dosa kita setahun. Dan dosa setahun itu ya lumayan banyak. Tentunya kalau Allah redha dengan puasa kita, kita akan mendapat ampunan. Kemudian apa yang diajarkan Rasulullah? Dia di bulan Muharram ini memperbanyak sedekah. Memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak taqarrub ilallah, melakukan amal-amal soleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung masuki bulan Muharram ini, memasuki 1448 Hijriah ini, menjadi orang-orang yang menang, orang yang meningkat kebaikan kita. Tentu memperbaiki amal-amalan kita, meningkatkan kesolehan kita, meninggalkan kesalahan kita, memperbanyak taubat kepada Allah, hingga tahun 1448 Hijrah ini ditandai dengan hijrah, dengan perpindahan, dengan kondisi yang tidak baik menjadi baik, yang baik akan menjadi lebih baik. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Demikianlah para pendengar RRI Pro 4 Kota Palembang di mana saja berada. Terima kasih atas hikmah pagi yang kita sampaikan pagi hari ini, semoga bermanfaat dan semoga kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Taala dengan sebenar-benar takwa. Ya ayyuhallazi amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan, kesalahannya. Kepada Allah kita mohon ridhonya. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, dulur. Setelah kita dengar bersama rekaman Hikmah Pagi bersama Dr. Randes Haji Muhammad Yamin Ishak MSI dengan topik menebar kebaikan di bulan Muharram, subtema apa istimewanya dengan bulan Muharram. Semoga apa yang kita dengar bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan mengambil hikmahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya akan kami putarkan hiburan religi sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Nada religi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: sastra budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Prumpat RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perempat. Bersama saya Yohan, inilah info selengkapnya. Bebongko merupakan salah satu jenis jajah atau jajanan pasar khas Kalimantan. Kue basah yang satu ini umumnya dapat ditemukan di daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, daerah suku Banjar serta suku Kutai Brado. Sebagai salah satu pilihan hidangan saat sarapan, panganan ini pun sering disuguhkan dalam acara-acara besar pecak pernikahan atau ritual sarapan besar ala Kutai yang disebut besepra. Bebongko berbentuk gumpalan berwarna kehijauan yang terasa lembut dan kenyal saat dinikmati. Sepintas bentuknya seperti puding huang kue, walau sebenarnya kue ini berbahan dasar tepung beras. Gumpalan tersebut dilapisi kuah kental berwarna putih kecoklatan. Kuah ini terbuat dari gula merah dan siraman santan. Salah satu jajanan pasar masyarakat Kutai yang menjadi menu favorit untuk sarapan ialah pulut nasi. Panganan ini terbuat dari beras dengan tekstur lembut serta memiliki cita rasa gurih pedas. Pulut nasi berbahan dasar beras dan santan yang dibumbui sedikit garam. Santan yang digunakan terdiri dari dua jenis yaitu santan kental dan santan encer. Ketiga bahan ini dibungkus daun pisang lalu dikukus selama 2 jam. Selama proses pengukusan ini, santan encer akan terserap ke dalam beras, sementara santan kental akan semakin mengental sehingga membentuk tekstur nasi yang memadat dan disertai saus santan yang putih dan kental. Sekian info dengan ingat perompal produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Wakil Kerap Kerja Petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi Topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta

8844 Palembang, Suara Budayo, Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cak Iwan di Sri Wijaya Pagi ya. Yang mana pagi ini kita bakal ngebahas tentang Green Radio dengan tema El Nino. Nah, jadi apa sih El Nino ini dulur ya? Jadi tema kita pagi ini ya, El Nino datang menjaga air, menjaga kehidupan. Dengan pokok pembahasannya itu kita bakal mengenal fenomena El Nino ini dan dampaknya terhadap cuaca serta lingkungan, serta ancaman musim kemarau mulai dari krisis air hingga kebakaran hutan dan lahan, sampai langkah sederhana yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk menghemat air dan menjaga lingkungan selama musim kemarau. Jadi kurang lebih selama 3 jam ke depan dari pukul 6 sampai pukul 9 lagi kita bakal ngebahas tentang El Nino ini dulur ya. Dan juga informasi-informasi lainnya juga nih, mungkin cak tips-tipsnya juga bakal Cak Iwan kasih ya dulur. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Stream Jaya Pagi di Perempat Palembang, Suara Budayo, Sumatera Selatan.

Laba-laba 4.4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur ya, selamat pagi, selamat beraktivitas pastinya. Walaupun sekarang nih ada beberapa yang masih WFH di kantor, ada juga yang masih gawe cak-cak ya kan. Nah, gak apa-apa, syukuri rezeki. Yang penting, apalagi ya, indeks ekonomi. Woi, menuju kata budak zaman sekarang, indeks ekonomi ya. Alhamdulillah masih ada gawean, alhamdulillah masih ada penghasilan, alhamdulillah masih ada rezeki. Nah, tapi terasa dak ya, akhir-akhir, mungkin sebulan kebelakangan inilah mungkin ya. Panasnya kalau siang hari, ya Allah ya Robi, cak Ewan ini seringan kali ya berkeluh kesah masalah cuaca ini, pecah uang kufur nikmat laju.

Nah, ternyata dulur ini nih ngaruh ke iklim kita rupanya. Jadi belakangan ini mungkin masyarakat nih ya kembali diingat lagi untuk tingkat kewaspadaan terhadap fenomena iklim El Nino yang berpotensi mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena ini menjadi perhatian karena dampaknya ini dapat dirasakan di berbagai sektor kehidupan, mulai dari ketersediaan air sampai ke pertanian. Nah, cak mano sih sebenarnya ini? Jadi kalau menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, El Nino ini merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Kondisi ini menyebabkan pembentukan awan hujan bergeser ke wilayah Pasifik sehingga curah hujan di Indonesia itu cenderung berkurang. Dampak yang paling sering dirasakan ialah musim kemarau yang lebih kering dan berlangsung lebih panjang. Berkurangnya curah hujan ini dapat menyebabkan menurunnya debit sungai, waduk, dan sumber air lainnya. Selain itu, sektor pertanian juga berpotensi terdampak akibat berkurangnya pasokan air untuk tanaman. Tapi tidak cuma itu, cuaca yang lebih panas dan kering ini juga dapat meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama, nah, terutama di daerah-daerah yang rentan mengalami kekeringan saat musim kemarau. Cak kita tahu ya kalau Palembang nih atau apalagi Sumatera Selatan ya khususnya nih di bagian-bagian yang masih banyak lahan yo. Di musim-musimnya ini biasa galak kalau kita tahu jingok 5 tahun ke belakang kita ada fenomena tahunan. Kabut asap. Tapi alhamdulillah caknya tahun ini alhamdulillah ya belum terasa nih kabut-kabut asap. Mungkin sudah diantisipasi sama pihak-pihak terkait ya. Alhamdulillahnya itu. Nah, jadi BMKG juga memperkirakan sejumlah wilayah Indonesia ini akan memasuki puncak musim kemarau pada periode Juli hingga September 2026, termasuk sebagian wilayah Sumatera Selatan. Karena itu, masyarakat diimbau untuk mulai melakukan langkah-langkah antisipasi pecah menghemat penggunaan air dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan. Nah, dulur ya, memahami fenomena cuaca dan iklim ini merupakan bagian penting dalam upaya menjaga keselamatan dan ketahanan lingkungan juga. Karena setelah informasi ini, Cik Iwan bakal balik lagi dengan beragam kabar menarik lainnya dan nambah wawasan kita. Tetap bersama kami di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: dari bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Abah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
5: Nah, abah double lemas dengernya.
4: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
5: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
4: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
5: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
5: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
4: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
6: Awas,
4: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Lama-lama ke 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu masih bersama Cik Ewan ya. Nah, kalau tadi kita ngomongi mengenal El Nino ya, sama dampaknya. Nah, kali ini Cik Ewan kutip informasinya resmi dari laman bmkg.go.id dulu ya. Nah, jadi BMKG ini ngingetin ke masyarakat untuk ningkat ke kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung pada periode Juli sampai September 2026 ini. Kepala BMKG Teuku Faisal Patani nyampaikan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki puncak kemarau secara bertahap. Pada Agustus mendatang, misalnya hampir setengah luas daratan Indonesia diperkirakan mengalami puncak musim kemarau, sementara pada September, sebagian besar wilayah Sumatera Selatan juga diprediksi memasuki periode kemarau puncak. BMKG juga memperkirakan musim kemarau tahun ini cenderung lebih kering dan lebih panjang dibanding ke kondisi normal. Situasi tersebut itu dipengaruhi oleh potensi fenomena El Nino yang diperkirakan masih bertahan hingga awal tahun 2027. Dampak yang perlu diwaspadai antara lainnya berkurangnya ketersediaan air bersih, meningkatnya risiko kekeringan sampai gangguan pada sektor pertanian, hingga meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karena itu BMKG mengimbau berbagai sektor untuk melakukan langkah antisipasi sejak dini, mulai dari pengelolaan sumber daya air, penyesuaian pola tanam, hingga penguatan upaya pencegahan karhutla. Nah, bagi masyarakat, langkah sederhananya pecah menghemat penggunaan air, menjaga kesehatan saat cuaca panas, serta tidak melakukan pembakaran lahan itu menjadi bagian penting dalam menghadapi musim kemarau yang diperkirakan cukup panjang tahun ini. Nah, dulur ya, kesiapan dan kewaspadaan ini menjadi kunci dalam menghadapi perubahan iklim yang terjadi. Pastikan selalu memperoleh informasi cuaca dan iklim ini dari sumber resmi agar dapat mengambil langkah yang tepat untuk melindungi diri kita, keluarga, dan lingkungan sekitar. Setelah informasi ini, Cik Ewan bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Teh Bice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini?
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
4: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4. Informasi sedengit dari Pro4 RRI Palembang.
5: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengit dengan Pro4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.